0: Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Sih.

0: Perompat RRI ngeluluri Butoyo Jawi, suara budaya Jogja melebet pasar pagi hari ini seterusnya Butoyo pukul 7 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Segera akan saya sampaikan untuk Anda informasi harga rata-rata kebutuhan pokok, khususnya untuk Anda yang tinggal di Kabupaten Kulon Progo. Informasi ini saya kutip langsung dari website resmi milik pemerintah, yaitu sikepoku.kulonprogokap.go.id, di mana per hari Selasa ini, tanggal 6 Oktober 2026, segera akan saya sampaikan informasi harga rata-rata kebutuhan pokok yang tersebar di berbagai pasar di Kabupaten Kulon Progo. Yang pertama dari harga beras, terlebih dahulu seterusnya Butoyo, ini mengalami kenaikan dari Rp12.000 per kilogram untuk yang paling murah hingga tertinggi di Rp15.000 per kilogram. Harga gula pasir curah dari Rp18.000 sampai dengan Rp18.700 per kilo. Untuk harga minyak goreng dari Rp15.000 yang termurah per liternya hingga tertinggi Rp22.000 per liter. Tepung terigu dari Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilo. Lalu kita berlanjut ke harga daging. Daging ayam kampung Rp73.000 per kilo. Daging ayam ras Rp39.000 per kilo. Telur ayam kampung Rp51.000 per kilo. Dan telur ayam ras Rp24.000 per kilogram. Harga cabai seterusnya butuh, cabai rawit merah Rp74.000 per kilo, sedangkan untuk cabai rawit hijau Rp44.000 per kilogram. Untuk harga bawang merah ukuran sedang Rp27.000 per kilogram, sedangkan bawang bombay Rp30.000 per kilogram, sama seperti dengan harga bawang putih Honan. Kita berlanjut ke harga ikan. Untuk ikan kembung Rp45.000 per kilo, ikan lele Rp26.000 per kilo, dan udang ukuran yang sedang Rp78.000 per kilogram. Kita berlanjut ke harga sayuran seterusnya butuh, untuk kentang Rp16.000 per kilo, ketimun Rp8.000 per kilo, kol atau kobis Rp9.000 per kilo, sawi hijau Rp7.000 per kilo, dan tomat sayur Rp8.000 per kilogram. Demikian seterusnya butuh untuk beberapa harga rata-rata komoditas yang tersebar di berbagai pasar di Kabupaten Kulon Progo per hari Selasa ini 6 Oktober 2026. Untuk komoditas lainnya silakan Anda bisa mengecek langsung dengan mengunjungi website resmi dari milik pemerintah Kabupaten Kulon Progo di sikepoku.kulonprogokap.go.id.
1: Sí.

0: Pasti kamu beli di luar negeri ya?
1: Enggak loh, ini aku beli di Jogja. Ini tuh produk lokal buatan UMKM Jogja.
0: Serius ini produk lokal? Kok keren banget?
1: Jangan salah Put, UMKM lokal produknya nggak kalah dengan produk luar. Kalau kita membeli produk buatan UMKM, kita juga ikut membantu mengembangkan usaha mereka.
2: Bangga dengan produk Indonesia.
0: Duh, kenapa dia malah pergi? Padahal tinggal dikit lagi kerjaan kita selesai.
3: Dia kan udah izin mau ibadah sebentar. Paling 10 menit juga balik.
0: Tapi kan jadi makin molor waktu kita.
3: Heh, kita itu harus saling tegak rasa. Nanti pas dia selesai kan tinggal lanjut lagi.
0: Ya udah, kita lanjutin bagian yang lain dulu aja sambil nunggu dia.
2: Menghormati keyakinan orang lain bukanlah soal mengalah, melainkan cara kita menjaga keharmonisan bersama. Moderasi beragama.
4: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawi. Oh!

0: Eh kawan, malam kak awak jumpa lagi?
1: Jumpa? Jumpa siapa? Tak ada Edin anak mana jumpa. Duh, orang Melayu ni.
2: Jumpa kui, maksudnya ketemu mana? Iki lo, aku wong Bojonegoro wae ngerti apa karepe wonge.
1: Oh, kaeson jumpa ya kok cak nama na orang.
2: Nah iki wong bawean iki akhirnya paham jumpa to. Pokoknya kita berjumpa lagi.
0: Ternyata bahasa kita berbeza-beza ya.
2: Iya, arepe beda budaya, beda bahasa, ora berarti awak dhewe gak iso komunikasi.
1: Iya, malah bisa saling belajar dan berbudaya.
3: Beda budaya, beda bahasa, tetap satu Indonesia.
4: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Engkang Ngeleluri Budaya Jawi.
5: Seterusnya budaya, kita update dulu informasi perakiran cuaca pagi hari ini dengan lebih lengkap lagi ya. Kalau tadi prediksinya 35 derajat suhunya di siang hari, daerah istimewa Yogyakarta bisa mencapai sepanas itu. Nah, sekarang secara lebih komplitnya kita akan dengarkan perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari Selasa 6 Oktober 2026. Bersama dengan perakirawan BMKG, sudah ada Arum yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami masih dapat menyapa kembali para pendengar sekalian di pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info prakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info prakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini, Selasa 6 Oktober 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Secara umum di cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di provinsi daerah istimewa Yogyakarta diperkirakan pada pagi, siang hingga sore hari nanti cerah berawan, pada malam hari diperkirakan berawan dan dini hari cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar di antara 20 hingga 34 derajat Celcius, serta kelembaban udara berkisar di antara 45 hingga 95%. Arah angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk wilayah perairan daerah istimewa Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Untuk deformasi tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar di antara 2,5 hingga 4 meter yang masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini pada hari ini waspada potensi gelombang tinggi di perairan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian info perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga informasi kami dapat membantu para pendengar sekalian dalam merencanakan aktivitas. Saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
4: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngeleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: Bu, ini bayinya nangis terus. Haus ya sayang? Dicoba disusui ya bu.
1: Ayo nak, cup. Diam ya sayang. Aduh suster, anak saya gak mau. Kasih susu formula aja deh.
0: Jangan bu, keunggulan ASI tidak bisa digantikan dengan susu formula. Susu formula sangat berbahaya pada kondisi tertentu karena lingkungan yang tidak bersih, fasilitas untuk memasak air yang terbatas, serta air dan peralatan lain yang mudah terkontaminasi bakteri.
1: Jadi, meski sulit begini, harus tetap ASI.
0: Iya, mari saya bantu, pasti bisa.
2: Berikan hanya ASI saja, sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan. Karena ASI adalah makanan terbaik yang bergizi sempurna bagi bayi, membuat bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas, selalu tersedia setiap saat, dan gratis, aman, bersih, karena langsung dari payudara ibu. Dan dengan ASI, akan menguatkan kasih sayang antara ibu dan bayi. Berikan selalu ASI.
1: Oh, pantas kenapa harus ASI? Ternyata manfaatnya hebat ya.
3: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Kita biarkan semua potensi itu, atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya. Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
4: Endang Swasono Injing, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Jalan kenangan, agak lucu ya liriknya. Tapi ya namanya hiburan sih, gak usah dimasukin dalam hati seterusnya butuh. Kok lagunya liriknya diganti ya, namanya juga buat hiburan seterusnya butuh. Jangan stres-stres. Di zaman sekarang, in this economy, kita butuh banyak hiburan supaya gak stres seterusnya butuh. Yuk, daripada bingung, daripada pusing, merapat di perempat RRI. Karena banyak lagu dan juga informasi menarik yang bisa Anda dengarkan. Salah satunya, kita update lagi informasi perakhiran cuaca ya. Pagi hari ini kita fokus ke Yogyakarta International Airport dan juga sekitarnya. Seperti apa pantauan cuaca di sana? Sudah ada Romadi, perakiran BMKG, yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perakiran cuaca area bandara. Dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini Selasa 6 Oktober 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan mulai 07 waktu Indonesia Barat. Perakiran cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah hingga berawan sepanjang hari. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar 23 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 65 hingga 95%. Angin rata-rata umumnya akan bertiup dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Romadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

0: nglincipi singating andoko. Jarwanipun injih punika adamelanciping sungunipun banteng sahingga badhe tansaya anjalari tatunipun asanes. Paribasan suau anggambaraken bilih mboten prayogi menawi kita remen anglampahi tumindak ingkang andadosaken mindak ing urubing hardaning kanepson sahingga badhe nuwuhaken rojah rajehipun gesang bebrayan.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
1: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air di

Sutresno budaya, kulo gali joangkring. Sampun kesupen lu, suko sami suko. Kulo suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur sama. Saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga asil.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, jumlah penumpang kereta api bandara Yogyakarta International Airport reguler atau public service obligation mencapai 1.230.728 orang sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Angka tersebut meningkat 2,97% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 1.195.258 penumpang. Direktur Utama KAI Bandara Purwanto Hendri Nugroho mengatakan pertumbuhan tersebut menunjukkan penggunaan kereta api Yogyakarta International Airport Public Service Obligation sebagai salah satu moda transportasi publik yang menghubungkan Yogyakarta, Wates, dan Bandara Yogyakarta International Airport terus meningkat. Beralih ke informasi lain. Direktur Utama LPP RRI I. Hindrasmo mengatakan capaian tata kelola dan akuntabilitas RRI menjadi bagian penting transformasi RRI hingga 2026. Ia mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur RRI, bukan keberhasilan yang lahir dari individu. Dalam pengelolaan kinerja, Hindrasmo mengatakan nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2025 mencapai 62,79. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2024 yang mencatat nilai 61,48 yang menunjukkan komitmen pengelolaan kinerja efektif dan akuntabel. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: silakan masuk, Mbak.
1: Terima kasih.
0: Ya ampun, makin gede aja tuh perut. Berapa bulan nih hamilnya?
2: Baru 4 bulan.
0: Yummy, ada kucing liar.
2: Iya tuh, entah punya siapa.
0: Hati-hati loh, Mbak, sama Mbak yang lagi hamil. Kucing liar itu bisa membawa penyakit toksoplasmosis loh.
2: Wah, apaan tuh, Mbak? Bikin takut aja deh.
0: Itu loh penyakit yang disebabkan oleh parasit protozoa Toxoplasma gondii yang bisa menyebabkan kematian janin, keguguran, cacat bawaan atau kebutaan, tuli, bahkan epilepsi pada ibu hamil dan cacat tubuh.
2: Waduh.
3: Untuk mencegah toksoplasmosis, biasakan mencuci sayur dan buah segar sampai bersih dengan air mengalir. Cuci tangan sebelum makan atau setelah memegang daging mentah. Tutup makanan dan lakukan pencegahan dengan memberikan kucing makanan yang matang. Dan cegahlah kucing berburu tikus atau kecoa. Bersihkan kotoran kucing setiap hari, hindari makan daging yang kurang matang, lakukan kontrol terhadap kecoa dan lalat, dan jangan minum susu mentah, terutama kambing, dan pakailah sarung tangan saat berkebun.
2: Cuma kucing aja ya, Mbak ya?
0: Ah, nggak juga, bisa juga lewat babi, sapi, domba, dan hewan piaraan lainnya. Bisa juga lewat buah dan sayuran yang tercemar sama toksoplasmosis.
4: Dek, ayo olahraga.
5: Ah, males ah olahraga. Aku kan masih muda, Ma. Masih sehat.
4: Emang kalau masih muda gak bisa sakit, Po. Sakit itu gak pilih-pilih umur. Selagi kamu masih sehat, ya dijaga. Jangan males gerak. Udah, ayo ikut aja.
5: Iya.
6: Generasi sehat adalah generasi yang kuat dan berkualitas. Jaga kesehatan dengan rutin berolahraga.
7: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

Inilah dokumenter Profil Didik Nini Tawo, produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh travesti Indonesia yang sudah banyak malang melintang di dunia seni tari adalah Didik Hati Prayitno, atau lebih dikenal dengan nama Didik Nini Tawo. Selain penampilannya yang kocak, juga karena kelenturan tubuhnya yang ceking membuat keleluasaan geraknya. Tari-tarian komikal yang selalu dibawakan dengan sifat travestinya sudah diakui banyak orang. Justru ketika dirinya tidak tampil sebagai travesti, protes dari penonton yang selalu didapatnya.

itulah nama kecil Didi yang terlahir dan besar di Temanggung, Jawa Tengah, tepatnya tanggal 13 November 1954. Anak dari pasangan Wei Yutiang yang berdarah Cina dan Sumina, asli dari Desa Citayem, Kecamatan Sidarja, Cilacap, Jawa Tengah. Didi kecil tumbuh berkembang lazimnya anak-anak yang lain. Ia sangat suka bermain prosotan dengan teman-teman sebayanya. Dengan kelenturan tubuhnya itu, kadang-kadang menjadi bahan olok-olok teman-temannya di sekolah karena penampilan Didi yang feminin dan cenderung kemayu. Namun hal itu tidak membuat surut dalam dia belajar.

Didi sangat terkesan dengan tarian India. Di saat ia menyaksikan film India, ia selalu menirukan gerakan tari yang ada di film tersebut. Setiap ada pasar malam di alun-alun Temanggung, yang biasanya setelah musim panen tembakau, ibunya tidak lupa membawa Didi menyaksikan pertunjukan kesenian tradisional. Di rumah pun, Didi selalu mendengarkan radio. Dan radio yang menjadi favoritnya adalah RRI Yogyakarta.

Uyon-Uyon Monosuko, Wayang Kulit Semalam Suntuk, Dagelan Mataram, juga serial Ketoprak. Bahkan, Didik juga hafal betul jadwal hari dan jam siaran RRI Yogyakarta, khususnya siaran seni tradisional Jawa.

0: seni yang mengalir di tubuhnya sangatlah kuat. Didi juga senang melukis. Hingga kakeknya yang akrab dipanggil Engkong Le sangat menambahkan Didi menjadi pelukis terkenal. Segala kebutuhan dipenuhi untuk menghasilkan karya dalam melukis. Namun, Didi lebih memilih menari daripada melukis. Hingga melanjutkan kuliah pun di perguruan tinggi, tari adalah jurusan yang ia pilih.
1: Itu saya membekali diri saya dengan pengetahuan tentang tari-tari tradisi yang tradisional, yang klasik. Jadi seperti tari-tari Jawa itu kan saya pelajari, Jawa yang kayak Solo maupun Jogja, Banyumasan, ada Banyuwangi, pokoknya seluruh Jawa lah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai ke Bali, kemudian saya belajar Sumatera, macam-macam, bahkan sampai merambah ke dunia.
0: Nama Nini Toro didapat setelah Didi menciptakan sebuah karya tari sebagai syarat untuk menempuh gelar sarjana seni tari di ASTI Yogyakarta yang sekarang menjadi ISI, Institut Seni Indonesia. Tarian Nini Towo yang ia ciptakan dibawakan juga oleh teman-temannya yang bernama Bambang Leksono Setio Aji dan Bekti Budiastuti yang akrab dipanggil Mbak Tuti. Nama Didi Nini Towo kian eksis. Berbagai tarian sudah ia ciptakan hingga Didi bisa mendirikan sebuah sanggar tari yang ia beri nama Sanggar Tari Natya Laksita yang beralamatkan di Green Plaza, Kafling 7, Jalan Kodian, kilometer 2,8 Yogyakarta dan telah memiliki anak Didi lebih dari 100 orang. Didi pun sudah tidak terhitung lagi mengunjungi berbagai negara di Asia, bahkan Eropa, untuk unjuk kebolehan menari.

0: bisa memasukkan unsur komedi atau bisa disebut formatnya itu komedi. Tapi kalau basicnya masih tetap saya bijakannya tradisional.
1: Tarian dengan judul Twimuka adalah karya Tari Didi di tahun 1987 yang membuat dirinya sering keluar masuk Istana Negara. Didi membawakan tarian ini dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam acara resmi kenegaraan. Tari Twimuka bukan saja dianggap sebagai tari unggulan atau andalan Didi, namun lebih dari itu, berkat tarian itu pula, nama sang pencipta sekaligus penarinya menjadi semakin berkibar. Pendek kata, ia merdeka bersama Twimuka.
0: Kalau boleh saya cerita tentang filosofinya, itu menggambarkan tentang dualisme dalam diri manusia. Segala sesuatu pasti ada dualismenya ya. Dalam arti kan kalau orang yang filosof itu menyebutnya plus apa? Keseimbangan. Jadi mesti ada sisi baik dan buruk. Makanya saya kan jumbo itu belakangnya yang cantik, depannya kan saya jelek gitu kan, sering pakai gigi panjang. Kemudian dualisme bisa macam-macam, bisa maskulin dan feminin, bisa baik dan buruk, bisa lebih luas lagi.
1: Twimuka berpijak pada tari tradisi yang diwariskan Ibu Suci, empu tari topeng Cirebon gaya Palimanan. Namun, di dalamnya juga ditemukan unsur Bali, khususnya ihwal gerak dan pemanfaatan topeng. Tari Twimuka yang menggambarkan dua karakter yang berbeda, yaitu dengan wajah cantik diletakkan di belakang dan wajah asli Didi menggunakan topeng yang berwajah jelek. Dalam tarian Twimuka ini, wajah belakang menggunakan topeng putih lok manis khas Bali, menyorotkan kesabaran, keceriaan, dan kegembiraan hidup. Atau bisa dikatakan,

Sedangkan wajah depan adalah wajah Didi asli yang tampak dihias seram dengan bibir memeot dan sepasang gigi terhunus atau menggunakan topeng yang jelek. Dan bisa dibilang itu.

0: vokabuler gerak didik yang direkuk dari banyak emputari memang sangat melimpah. Belum lagi ditambah dengan khasanah pola gerak tari yang diserap dari berbagai sub-etnis Nusantara. Oleh karena itu, Didi bisa diibaratkan sebagai bank pola gerak tari yang sewaktu-waktu bisa dicairkan sesuai kebutuhan. Tak heran, karya cipta tarinya pun terus bermunculan. Selain karya tari Dwimuka, Didi mencoba membuat variasi-variasi karya lainnya seperti Trimuka, Caturmuka, Pancamuka, atau bahkan Dasamuka. Ia memang tidak pernah berhenti berkreasi.
1: Karena selama saya masih kuat, masih mampu, saya akan mengabdikan diri saya untuk berkesenian. Karena saya merasa bahwa saya dilahirkan tuh untuk menjadi seorang penari. Dan itu saya yakin sekali sudah menjadi garis saya. Tuhan memberikan talenta ke saya, seorang penari. Sehingga kita harus mensyukuri itu, harus bisa memanfaatkan itu sampai kita tidak mampu lagi.

Memang Didik Nintowo sebagai aset kebanggaan bangsa karena telah mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Bagi Didik, dalam hidup ini tak ada seni yang lebih punya nilai kejujuran selain seni tari. Hidup adalah gerak, gerak adalah hidup. Secara tersurat maupun tersirat, manusia hidup tidak mungkin hanya diam, tetapi harus dan selalu bergerak. Bahkan dalam gerak yang paling sederhana sekalipun, seperti mengedipkan mata atau melambaikan tangan. Pada dasarnya, gerak-gerik manusia, mimik, adalah sebuah

pernah menyelenggarakan acara untuk pamit pensiun. Karena kalau kalau kita bilang kemudian pensiun, berarti kan ada hal-hal yang menurut saya itu apa ya, merasa sudah nggak mampu, merasa dengan sudah puas diri dan sebagainya, itu kan kemudian pensiun. Maunya terus hidup enak, menikmati itu. Padahal namanya orang hidup, kalau menurut saya itu selalu berjuang. Hidup itu berjuang, karena ya selama kita masih mampu berbuat apapun, ya kita harus berbuat. Kalau nggak, males nantinya.

Didik Nini Towo tidak akan pernah menggelar acara Didik Nini Towo pamit pensiun. Dia akan terus berkreasi dan berkreasi. Didik Nini Towo tidak pernah lelah menari dan menari. Kemanapun jua dan sampai kapanpun, selagi hayat masih dikandung badan. Demikianlah dokumenter profil Didik Nini Towo, produksi Radio Republik Indonesia.

0: Lewes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemen bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK memperkuat program literasi keuangan, yaitu melalui penyediaan bahan ajar yang diakses gratis melalui rumah pendidikan. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU pada puncak acara Indonesia Syariah Financial Olympiad atau ISFO 2026. Bahan ajar tersebut mengintegrasikan literasi keuangan ke dalam berbagai konteks pembelajaran. Mendikdasmen Abdul Mukti menyampaikan apresiasi atas kepercayaan OJK kepada Kemendikdasmen sebagai mitra dalam pengembangan ekonomi syariah dan penguatan literasi keuangan melalui jalur pendidikan. Beralih ke informasi lain, jajaran kantor urusan agama KUA Pakualaman menggelar kegiatan monitoring pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Aksi ini dilakukan untuk menekan risiko penyebaran penyakit demam berdarah denggi atau DBD di lingkungan permukiman warga. Kegiatan bertema KUA Pakualaman Peduli Lingkungan Sehat Masyarakatnya Kuat Sinerginya tersebut menjadi bentuk komitmen KUA Pakualaman dalam mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan bebas dari tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perumatan dari Ingel Leluri Betul Jawi, Suara Budaya Jogja. Masih bersama dengan saya, Jordan Talaksoro, di pagi hari ini. Acara Parian sudah dimulai hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2026. Yuk, semangat seterusnya Butoyo. Ini kok saya lihat di luar udah mulai panas kayaknya ya. Aduh. Semangat, jangan lupa pakai jaket kalau misalnya mau pergi keluar, walaupun dekat. Karena matahari belakangan hari ini memang lagi panas terik sekali seterusnya Butoyo. Kalau misalnya Anda nggak kuat panas, mendingan jangan keluar kalau misalnya nggak ada keperluan yang penting untuk dilakukan ya. Supaya apa? Menjaga tubuh kita tidak kepanasan. Nanti kalau kepanasan ada istilahnya heat stroke. Nah, stroke bukan penyakit ya. Ini beda lagi, maksudnya serangan panas itu membuat tubuh kita tiba-tiba jadi pusing, jadi lemas. Padahal kita nggak melakukan aktivitas yang berat, tapi karena terpapar cahaya matahari yang cukup panas, itu membuat tubuh kita menjadi lemas secara disadari atau tidak. Nah, makanya itu, kalau nggak penting-penting banget, mendingan merapat aja lah di Perompat RRI, Parian pagi hari ini, cantrik sendirian, dikarenakan Romo Begawan Murjono kayaknya lagi banyak acara setiap hari Selasa, ya, seterusnya betul, yuk. Lagi ada kegiatan di keraton yang dimana beliau harus hadir, ya, wis koyo komandan ini ya, harus hadir dan ya mau tidak mau cantrik sendirian lagi. Pokoknya dewe yowani gitu ya. Sudah tak siapkan untuk sopo akunya. Seperti biasa kalau mau gabung di Parian bisa nanti dikeluarkan koleksi Pariannya. Tapi sebelumnya dijawab dulu pertanyaan sopo akunya gitu ya. Ini dalam bentuk tembang pocong sudah disiapkan. Silakan didengarkan. Habis itu dijawab pertanyaannya dari tembang pocong di pagi hari ini. Sudah siap? Yuk kita dengarkan dulu seterusnya betul ya.
1: Prastulurku, kepatangan wangsalanku, wangsalan prasojo, omah cilik tengah sabin, jadi gebuk munda, dadi pecat nyowo.
0: Nah, kira-kira apa jawabannya? Coba kita ulangin lagi satu kali lagi ya, biar mantep.
1: Prastulurku, kepatangan wangsalanku, wangsalan prasojo, omah cilik tengah sabin, jadi gebuk munda, dadi pecat nyowo.
0: Nah, kira-kira apa ini seterusnya Butoyo? Kalau tahu langsung kirimkan lewat WA di 0895-0144-1066, telepon di 0274-552219. Halo, Sugeng Isu Parian.
2: Isu Parian.
0: Loh, tadi kemana? Nggak masuk. Mau ramah ya?
2: Diserak-serakin terus.
0: Waduh, tak pikir Romo udah mau ramah sekarang.
2: Serak pedat nih.
0: Oh, gege monggo mo.
2: Anu gubuk ya.
0: Oke, siap baik.
2: Wis pari are rasa iku ndak pedat bener.
0: Nggih, matur nuwun salam buat ibu, sehat-sehat ya, Mo.
2: Iya, amin. Iki kan nang pawon.
0: Oh, nggih, matur nuwun Romo Ngadiono. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk Parian.
3: Sugeng esuk Parian.
0: Mangga Budi Pio.
3: Pi putri wis. Anu ngono lho dijewer wi penyare.
0: Ayo iki sik marake kangen to.
3: Ben heeh ngangen. Cocok nek wi wi.
0: Cocok ya Bu.
3: Cocok kok.
0: Aku pernah dengar di mana ya jenengan ya Bu?
3: Ora tahu.
0: Oh, pantesan.
3: Pokoknya
0: nyawiji. Oh, iya pantesan saya salah ternyata Budi Bio yang sana.
3: Pokoknya merasa kokian cabang.
0: Oh iya.
3: Wah. Nyawiji toktil.
0: Malahannya akeh cabang iya duitnya akeh lho ngelumpuk.
3: Eh ora duit ke aku ngerti toklek.
0: Wah, wes ra butuh duit.
3: Ra butuh.
0: Ampuh.
3: Ampuh ngopo.
0: Oke, siap.
3: Tak motong ya, Mas.
0: Ya, ayo Bu.

0: Pesannya awalnya apa ya, Nak?
1: Tembang meniko aranipun.
0: Ora jaman.
1: Pecat nyawa niku nggih kula mboten ngertos Ibu.
0: Lah, mula tak pasti keto.
1: Nggih, lagi sepisan.
0: Iso dadi mati.
1: Apa?
0: Mati.
1: Oh, mati.
0: Pecat ki lunga.
1: Oh. Iya.
0: Mepat demi
1: pecah.
0: Pecah, meninggal dunia.
1: Bapak. Meninggalkan dunia, siap.
0: Menika jawabanipun.
1: Nggih.
0: Gu oma cilikna wonten ing sabene naminipun gubuk.
1: Oke, siap baik.
0: Parian. Sayur asem ayam bakar.
1: Enak.
0: Senenak. Lambemu mesem.
1: Waduh.
0: Atiku ambyar.
1: Wah, kok piye iki? Kok rada adoh ya?
0: Seling sunup.
1: Oh iya.
0: Mangan payak, mangan bakpia.
1: Oke.
0: Mending elek, yang penting setia.
1: Emoh nek aku.
0: Senane.
1: Maksudnya kena iso kaya ayu, ngono ki lho.
0: Gusti Allah ki adil.
1: Oh, iya ding.
0: Ngaten ya, Nak.
1: Siap, Bu.
0: Kepun sangat tindak ngendi ki kiyaine ki.
1: Lagi ada acara di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
0: Memang orang penting ya seperti itu.
1: Wah, itulah. Jelas padakan.
0: Ya, persis kayak penyari.
1: Padakan santri .
0: Penyari yang ngono.
1: Ora yo.
0: Oh, wah nyolot rono, nyolot rene. Si wong kono dadi wong kene.
1: Oh,
0: Matur nuwun.
1: Sami-sami, Bu.
0: Sangat untuk semuanya.
1: Matur nuwun. Nggih. Matur nuwun Bu Dwijo. Sugeng esuk parian.
2: Sugeng esuk parian.
1: Monggo Prof, silakan masuk. Loh, kok ketawa?
2: Iki DRS wae kok.
1: Oh, DRS.
2: Ora de gurung DRS aku kok.
1: Apa, Pak?
2: Asing DRS Mbah Noyo kae
1: to. Oh, jenengan nopo niki, Prof?
2: Aku ya DRS ora karo lho kuwi.
1: Ora
2: duwe, guys, dicok
1: ora. Enggak, jenengan itu guru besar.
2: Ora.
1: Ana guru alit.
2: Nek bengi.
1: Nek waduh.
2: Guru mutan.
1: Wis cocok iki. Banter do bose. Sehat. Jenengan ge sehat to, Pak?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Asik candanya. Banter do bosnya.
2: Ora. Asik guyone.
1: Oh.
2: Jos.
1: Do bos. Ge monggo.
2: Ge. Songgong ngeyop meng sawah denenge gubuk papan go wedangan tumrape pro kanca tani pancen nikmat yen mangan neng tengah sawah.
1: Aduh.
2: Ini mas benar loh, mas Jodan.
1: Langge.
2: Nunggubuk bisan.
1: Engge bener Pak. Setuju gula.
2: Jawaban tu gubuk.
1: Oke.
2: Tok gunge yuk, neng sawah jenenge gubuk.
1: Gubuk derita ya.
2: Oh ora. Ojo menderita.
1: Oh jangan menderita. Pariannya.
2: Oh ya. Iki aku tak garap penyiar wae wah. Ora penyiare penyiare kok aku ngerti ora tau nesu.
1: Nek penyiare netral kok ya wis.
2: Nah iya. Kula Jawa rasane legi matu tenan yen go wedangan.
1: Tik tuk.
2: Pasu tresno kakung lan putri.
1: Lele.
2: Parian lan keguyonan. Ya ta? Tole cai nak cai catur cai di Mas Jurjan ngeloyak banyak sandale ucul midak roti. Tule jai nak jai jatuh jadi Mas Jurjan terus ngoyak melayu ngidul ketikur kali.
1: Naduh. Iki jane aku wis pedot po ya Pak ya. Tak rasa-rasa ke wo'o ya.
2: Lah ikra tak teko garapi sampean wae
1: to. Oh, makane aku yo tak rasa-rasa aku ketok wis pedot po ya iki.
2: Pedot apane?
1: Ya ngono kuwi pokoke.
2: Sore-sore, jom laku-laku.

0: sehat selalu.
1: Apa amin.
0: Ayo tul jai nak jai jatul jai di lingguyu jong akak untukmu utul operasi.
1: Iki kena tenan iki.
0: Ya aku kan. Wong aku yo glon ku yo palsu. Ayo ta.
1: Astagfirullah.
0: Nah jae jatur jae pi nek nang dhuwur ketok tegak bareng medun kaya distraksi. Loh, aku mau jarak pisan.
1: Lah ya nek iki aman.
0: Ya aman waktu kan.
1: Gusti Allah.
0: Iki sing ngrungokne nek sing duwi utah sengaja
1: saya selalu. Mana wae Mas Jordan. Akeh sing kena iki. Matur nuwun Pak Rimbang. Aduh, sugeng esuk parian.
2: Sugeng esuk parian.
1: Inggih Budi Bio monggo.
2: Budi Bio Dwijo Sinten. Nama baru langsung.
1: Bu siapa di bio sinten?
2: Di bio
1: Sumarto.
2: Dwijo di bio Diningrat.
1: Nganggo Diningrat darang ini.
2: D3.
1: Diningrat Ngayog Jakarta.
2: Jakarta engko ben bareng karo Pak Begawan
1: Purjo. Aduh, nggih, monggo Ibu pejabat teras silakan.
2: Nggih, aku Ratul Jaina aku.
1: Ah. Apa?
2: Ini
1: nembang no?
2: Ura-ura sik ya.
1: Ya, nembang dulu no.
2: Ya, ura-ura.

0: sabin tuh cendek nih cok digebuk munda tadi pecat nyowo iki nek cara nyanyi nasional alto nek bu bu tibyo diningrat mau
1: Ini kalau saya nyanyi salto ini namanya ini.
0: Iya, alto.
1: Salto.
0: Alto.
1: Salto.
0: Oh iya, wes salto dhewe. Aku alto nek Budi Bio tadi. Sopran.
1: Oke.
0: Okay. Tendang seriosa.
1: Inje. Lanjut.
0: Lanjut pari ane. Wes tak titetke tol jae nak mau. Aku rasa parian sing penting mlebu ketemu Mas Jordan.
1: Waduh.
0: Monggo belakang kalau mau masuk aku rasa suwe-suwe ben koncone do mlebu
1: nggih. Siap.
0: Matur nuwun Mas Jordan talak seru.
1: Siami-siami Budi Bio alias Bu Sriwi. Sugeng esuk parian.
2: Sugeng esuk parian.
1: Waduh ini dia dari sana ke sini.
2: Iya.
1: Wes koyo setliko ya.
2: Asik rumpinya. Dobos candanya.
1: Wis seneng ane iki lho gowo sing anyar-anyar ning propat marake mumet penjare.
2: Mbok dulurku. Kek petangen wangsalanku.

0: tengah sabdi. Jadi kebuk ndak dadi pecah teng nyawa
1: geleng
0: karo mulet-mulet iso leng ngindari feedback ya Mas.
1: Oh, feedback terus ya.
0: Anjir.
1: Jawabannya
0: oke mau nganu tol jaina aja ngentek-ngentek ke waktu.
1: Ya yes, liane apa?
0: Ya. Numpak dokar mlaku ning ulon.
1: Heeh.
0: Mbok sing sabar mesti kelakon.
1: Nah.
0: Ngono kuwi ya malah HP.
1: Betul.
0: Ya wis ngono wae ndak aku digenengi sing buriku ya.
1: Kok cepet.
0: Ya men.
1: Ya wis.
0: Nuwun ya tak pindah.
1: Injih, matur nuwun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sugeng Isuk. Parian.
2: Sugeng siang Parian.
1: Monggo Nenek Zizi.
2: Nenek sihir.
1: Oh, itu ngomong sendiri lo ya.
2: Iki-iki anu wis pedhot wit awal nganti.
1: Nah. Pun. Tun the point mawon.
2: Ojo ah mesake.
1: Kok mesake pripun
2: to? Pengen ngobrol kok kon tunda poin.
1: Ah nek ngobrol ki ya kesini to.
2: Lah yo seto urung tekan wektune kok.
1: Oh iya. Nembang.

0: Inggih Bapak Ibu, demikian penampilan peserta nomor 3 saking Wareng Gunung Kidul.
1: Inikah juara satu
0: dari belakang
1: Kayangan Jonggreng Saluk.
0: Waduh, yuk ngalah.
1: Ayo Niko, hadiah neng RR yuk.
0: Juga ngadi ya.
1: Hadiah neng, kau makan bakso bersama.
0: Walhalah, wis. Jawabannya apa Bude?
1: Jawabannya ini gubuk neh, le.
0: Oke, siap nek.
1: Tenggak pengen calon neng. Jare neka pokok nole. Tenggak teng calon neng. Monika potali meneng jangono. Ya kuwi mau nek kapok ki rasah tok anu nolah-noleh.
0: Wah, kapok sambel kok.
1: Hah?
0: Kapok sambel.
1: Kapok lombok tok.
0: Kapok lombok. Pengen lagi.
1: Tapi ya?
0: Pengen lagi.
1: Heeh.
0: Wah, aku iki yo apa to Budhe?
1: Lah wong aku iki karo ngomong kok padiake karo ngomong.
0: Elok tenan.
1: Putune wis tak umbar iki. Padha karo Pak Rimbang mau. Mbae nguyang-nguyu putune ucul metu. Lah yo ta tenan.
0: Iya betul. Parikane lagi apa?
1: Parikane iki yo ku mau tenggok teng celone muni kapok bali meneh.
0: Nah, siap. Tenggok
1: teng celone jare kapok kok nolah-noleh.
0: Nah.
1: Kaya sapa ta kuwi?
0: Kaya kuwi lho. Nggih, sampun.
1: Matur nuwun Dimas.
0: Sami-sami.
1: Dada mobil merah.
0: Dada benges abang. Lanjut. Sugeng esok parian. Putus teleponnya, dicoba lagi. Masih ada waktu seterusnya Budhe yuk ya. 0274-55-2219. Halo. Oh putus teleponnya. Mangga dicoba lagi. Ini baru jam 9.27 cepat banget ya. Udah mau setengah 10 ya seterusnya Budhe yuk. Kalau gak ada kita jeda dulu seterusnya Budhe ya. Nanti saya kembali lagi. Halo parian.
2: Halo.
0: Siapa ini? Halo.
2: Oh.
0: Halo Pak.
2: Pak Ijo.
0: Oh, Mbah Kemen ya? Loh, Pak Ijo apa Mbah Kemen iki?
2: Iya.
0: Oh, nggih. Kabarnya gimana, Mbah?
2: Iya, api.
0: Oh, nggih. Syukur kalau bagus kabarnya. Nembang no.
2: Rasa nembang.
0: Lah, pripun?
2: Garawane nembang
0: itu. Ya wis enggak apa-apa. Jawabannya apa, Mbah?
2: Tak langsung jawab baik. Nek kali cilik ke kalen masih bilang salah jenis gubuk.
0: Oke, siap. Pariannya
2: matur mawon, matur nuwun.
0: Onggih Mbak Aman, matur nuwun. Halo parian.
3: Halo parian. Loh. Saya tadi belum jawab.
0: Loh.
3: Sebab tegap jawabanku
0: gubuk. Oke, siap.
3: Ya urung jawab wis ditutup kok ya karo Jose.
0: Lah kan di awal kudu jawab dulu toh ya.
3: Lah ora ditanyain kok ya tadi malah debyo-debyo. Ya wis jawabanku gubuk ya.
0: Siap, matur nuwun. Matur nuwun Bu Sriwi. Oke, kita jeda dulu seterusnya Budhe. Nanti kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Parian.

Kampung Jeron Beteng. Jeron Beteng. Istilah ini sudah akrab di telinga masyarakat Yogyakarta pada khususnya. Arti harfiahnya adalah kawasan yang ada di dalam beteng. Dalam hal ini, tentu saja Beteng Keraton Yogyakarta. Dengan kata lain, Jeron Beteng merupakan kawasan yang ada dalam kompleks Keraton Yogyakarta. Nama kampung di wilayah Jeron Beteng umumnya berdasarkan keahlian serta profesi abdi dalamnya atau para pelayan Raja Keraton Yogyakarta. Sebab kampung-kampung itu dulu merupakan tempat tinggal abdi dalam yang sehari-hari menangani urusan rumah tangga keraton. Sebut saja Kampung Musikanan. Para abdi dalam yang dahulu berprofesi sebagai penata musik atau pemusik berdomisili di kampung ini. Tentu saja, nama Musikanan berasal dari kata musik sesuai dengan profesi abdi dalam yang menempatinya. Kampung Musikanan terletak tepat di sebelah kanan atau timur bangunan keraton. Begitu juga dengan Kampung Namburan, yang berasal dari kata tambur, salah satu alat musik perkusi. Namburan yang terletak di timur Keraton Yogyakarta merupakan tempat tinggal abdi dalam yang bertugas memainkan gamelan, karena memang musik gamelan Yogyakarta menggunakan tambur sebagai salah satu alat musiknya. Minuman teh memang menjadi salah satu ciri khas suguhan atau hidangan kalau kita bertamu di Yogyakarta. Begitu juga dengan keraton. Ada beberapa abdi dalam yang juga khusus membuatkan teh maupun minuman lain untuk keluarga maupun para tamu keraton. Dan para abdi dalam ini akhirnya bertempat tinggal di Kampung Patehan. Berasal dari kata teh, mendapatkan awalan pa dan akhiran an. Sementara di sebelah selatan keraton dan berdekatan dengan alun-alun selatan, kita akan menjumpai Kampung Gamelan. Warganya dulu merupakan abdi dalam yang berprofesi membuat tapal kuda. Begitu juga di sisi tenggara keraton Yogyakarta, kita bisa menjumpai Kampung Siliran. Siliran berasal dari kata silir, karena beberapa abdi dalam bertugas menyalakan lampu penerangan di keraton. Di kampung ini, awal mulanya merupakan tempat tinggal para abdi dalam silir yang berprofesi menyalakan penerangan di Keraton Yogyakarta. Jeron Beteng merupakan wilayah yang kaya akan filosofi, termasuk juga nama-nama kampungnya yang ternyata juga mencerminkan profesi para abdi dalam yang menjadi penghuninya.

0: Roma dari Ingel Lore Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Matur nuwun yang sudah ngirimin lewat WA di 0895 0144 1066 untuk jawaban dan juga variannya. Kita utamakan dulu yang poisoner dan seterusnya butuh. Ini ada Ibu Supriyati di Tunggul Timur, Semanu. Yuk kita dengarkan.
1: Sugeng injang parian Pak Timur Jono kalian Mas Jordan. Sugeng tugas di klub injang meniko badin derek parian. Kula mboten jawab. Kula derek ingkang leres kemawon Mas Jordan kali Pak Timur Jono. Kula badhe parian mawon nggih. Nongko cilik babal arane aja dipetik dienteni matenge. Gawe becek tulus atine patrape apik bungah dadine. Mekaten kemawon Mas Yordan kalian Pak Timur Jono. Sugeng makaryo Gusti tansah berkahi. Matur mbah nuwun.
0: Sami-sami. Sugeng injang. Lanjut Pak Ferry Gunung Kidul.
2: Cilik nang tengah sawah jenenge Gubuk.
0: Oke, Mas Klorijo.
3: Selamat pagi Mas Jordan.
0: Injing.
3: Kok mesti karo anu Mas? Pakare Romo. Begawan kok
0: mesti. Lagi ada acara. Ini.
3: Kau jawabnya gubuk.
0: Oke.
3: Gubuk apa Mas Jordan? Gubuk derita apa? Gubuk murama Mas. Hati-hati di tengah sawah no petir Mas. Musim mudan Mas. Kudu minggir ngeyup. Salam sehat Mas Jordan.
0: Matur nuwun Mas Klawar. Busa Ginem.
4: Sugeng siang Pak Murtwin Mas Jordan.
0: Inji.
4: Kulo badhe ndherek jawab. Jawabanipun gubuk Mas.
0: Iya.
4: Lajeng parianipun bayeme lemu-lemu. Ayeme yen wis ketemu.
0: Injih.
4: Matur nuwun salam budaya.
0: Lestari budayaku. Lanjut Pak Tupar.
5: Sugeng injing Mas Jordan talak lirih derek nembang Mas.
0: Injih.
5: Prostulurku. Gek batangan wangsalanku wangsalan prasaja omah omah cilik tengah sabin jodi kepuk mundak mengko pecat nyowo
0: geleng.
5: Jawabanipun gubuk Mas Jordan talak lirih parianipun loso ditambal jadah. Ayo konco sergep ling ibadah. Mboten mawon matur nuwun.
0: Sami-sami. Lanjut Pak Rejo Susilo. Mana ini? Oh, wangsulane pun gubuk, tak pikir kok ngirimin voice note mau ngomong di voice note ternyata enggak. Ini sinten nggih, Pak Sudiman. Monggo kita dengarkan ya Pak Sudiman.
6: Sugeng enjing dungkap siang.
0: Inje.
6: Mas Jordan,
0: inje bapak.
6: Kulo Sudiman, utawi Mbah Diman, ingkang mapan wonten ing Tangisan Banyurejo Tempel Sleman. Inje.

0: Kulo derek batang tembang pocong wonten ing RRI Pro sekawan wonten ing wekdal enjing menika. Menawi mboten klentu jawabanipun menika gubuk.
1: Siap.
0: Namo mengatakan Mas Jordan.
1: Matur nuwun. Lanjut Mbak Ijem.
2: Halo, sugeng enjang Mas Jordan, sugeng enjang Parian. Niki Mbak Ijem babatan piwan tadi nderek ngregengaken Parian. Niku wae napa pedakane omah cilik nang tengah sawah dadi tebuk. Niku nek ngen kula nganu niku omah cilik nang tengah sawah niku jenenge gubuk.
1: Oke.
2: Kula nggih duwe omah cilik nang tengah sawah gubuk jenenge nggo tunggu manuk.
1: Siap.
2: Nek parine kuning niku dadi entuki manuk.
1: Injih.
2: Nggih. Ngoten mawon nggih Mbak Ijem. Absen mawon.
1: Matur
2: nuwun wekdalipun.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Lanjut Pak Mujiarto.
3: Sugeng siang Mas Jordan.
1: Kula
3: badhe nderek jawab niki saking Ibu Mujiarto.
1: Oh nggih.
3: Jawabanipun gubuk.
1: Nggih.
3: Sehat selalu nggih, Mas.
1: Injih, matur nuwun. Sekarang yang WA biasa ya, ada Ibu Wakimo jawabannya gubuk. Mbak SV Andrini jawabannya apa nih? Derek Batang Wangsal menawi mboten lepat gubuk. Mas Syed Ahmad roti. Oh, ini yang tadi ya, Bu Widyaningsih jawabannya gubuk. Pak Toyo di luar jawabannya gubuk. Bu Ningsih Wonosari jawabannya gubuk. Ki Jalu Serandaan Oma Cilik tengah sapi namine gubuk. Bu Susmi gubuk jawabannya. Mbak Mulyo arane gubuk. Mbak Giman Oma Cilik tengah sabin jawabannya gubuk. Mas Wini pagi Mas Yordan jawabannya gubuk. Bu Partina jawabannya gubuk. Pak Haryanto di Brebes jawabannya gubuk. Pak Untung jawabannya gubuk. Pak Jumakir jawabannya gubuk. Wayahe sahabat, wahai sahabat gemarlah berkirim surat, jarak jauh menjadi dekat, hubungan kita semakin erat. Golek kereneng neng Solo tiga, nanging lali panggone ojo seneng ngonjak tonggo malah pedot pas sedulurane. Bunga melati di atas gunung, bunga mawar di atas keranjang. Hati siapa yang tidak bingung punya pacar direbut orang. Menyangkali ngumbah sarung gowo tali neng segoro, pedoting tali kena disambung, pedoting kasih katon neng moto. Melaku disik orang ngenteni, digawe becik orang niteni. Matur nuwun Pak Agus Prastowo jawabannya gubuk. Mbak Suro jawabannya gubuk. Parian moro sik tompo takon diarani jujuk gitu ya, semoga gak salah ya. Tekan gone disuguh degan, cetok macilik tengah sawah yora rakyo gubuk, kanggo guyon wedangan nikmat tenan. Buwit Sorobayan batangan gubuk nggih, salam budaya wonten tamu nembe kundur nganti telat katanya enggak apa-apa. Budaya-budaya jawabannya gubuk nggo ngeyep. Ada Romo Projonolo Husodo jawabannya gubuk mangan duren sak kulite kebangeten. Bu Tarmi gubuk jawabannya. Mbak Anggun jawabannya apa nih, bonceng aja. Oke. Mbak Popi jawabannya gubuk. Mas Arif jawabannya gubuk. Mbak Cindy jawabannya gubuk. Mbak Cio jawabannya gubuk. Pak Cayadi jawabannya gubuk. Ini yang poison masih ada nih, Pak Kasiono, kita dengerin dulu ya.
4: Sugeng inji Mas Jordan, kula Pak Kasiono mulamen badhe nderek batang pitakonan menika. Bro dulurku

0: Inyo petanipun gubuk Mas Yudan.
1: Siap.
0: Lajeng parianipun beras futah PTE Melayu sopo sing betah nyawang wong ayu.
1: Sip. Mengkaten
0: matur nuwun.
1: Sami-sami Mbah Mudi.
2: Petanipun niko gubuk.
1: Oke.
2: Wonten ing tengah sabin nggawe sawah. Matur nuwun.
1: Sami-sami.
2: Budaya lestari budayaku.
1: Inji. Pak Gading jawabannya gubuk, Pak Enggar jawabannya apa nih? Gubuk. Oke, siap. Matur nuwun sudah bergabung Seterusnya Budaya. Ini karena waktunya udah mepet ya. Kalau gitu langsung aja tak kasih tahu jawaban yang benar dari sopo akunya di pagi hari ini. Rata-rata pada benar semua sih. Gubuk. Jadi rumah kecil di tengah sawah itu, di tengah sabin itu namanya gubuk Seterusnya Budaya. Ya, buat istirahat bisa, buat nungguin padi yang sudah menguning dari burung yang suka makanin padi juga bisa. Yang benar jawabannya adalah gubuk. Matur sembah nuwun yang sudah bergabung. Mantap jiwa. Kalau begitu tuntas sudah Jordan menemani Seterusnya Budaya di pagi hari ini di Parian. Kalau begitu saya juga mau pamit undur diri. Setelah ini ada acara ketoprak ya Seterusnya Budaya, Panji Waneng Pati Pirangan 18. Jangan lupa dengerin di jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu.

0: sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
1: Endang swasono injing, program 4 RRI Ngayogyakarta.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutarso Budoyo, Pondok Pesantren Nurul Ummah Wates Kulon Progo, sukses mengoptimalkan lahan wakaf seluas 3.500 meter persegi menjadi area budidaya melon premium jenis lavender, intanon, dan sweetnet. Kanwil Kemenag DIY bersama Perhimpunan BMT Indonesia menjadikan proyek bernilai jual hingga Rp40.000 per kilogram ini sebagai percontohan wakaf produktif yang rencananya akan direplikasi ke berbagai wilayah untuk memperkuat ekonomi pesantren dan menekan angka kemiskinan. Beralih ke informasi lain, sebanyak 83 warga Padukuhan Sengir penyintas gempa 2006 menerima dokumen serat palilah dari Keraton Yogyakarta yang diserahkan langsung oleh GKR Mangkubumi di Balai Kelurahan Sumberharjo, Prambanan. Penyerahan dokumen ini memberikan kepastian hukum dan hak pemanfaatan tanah kesultanan bagi warga, sementara pemerintah Kabupaten Sleman menghimbau masyarakat untuk menjaga amanah lahan tersebut serta mengurus administrasi secara langsung ke Panitikismo tanpa melalui perantara. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Nuwun Sutresno Budoyo, ngaturi pambagyo wilujeng, sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wontening wekdal menika sampun kepareng sumadyo malih badhe ngaturaken sambeting lampahan panjiwaning pati perangan 18. Cariyos menika dipun petik saking serat Ulam Putri seratanipun Dr. Purwati M.Hum, tuwin Dr. Anda Munarsih M.Hum. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Paman Prabowo
1: nggih paring dawuh Kanjeng Pangeran.
2: Sikilku ngidak jangkrik tur mati.
3: Mak, ana apa Kakang Prasanta?
2: Mlampah mriki wau ana jangkrik agi ngongkrik tak pidak. Jah.
3: Ana-ana wae.
1: Apa ya lehmu mlaku kok ora mulat karo dalane?
2: Ah nggih mboten ngetke ta mlaku butuhe mlaku.
3: Mulane Kakang Prabowo, Paman Prabowo.
1: Lho Didi.
3: Ndak timbali iki ana perkara kang bakal ndak ngendikake marang sliramu, Paman.
1: Ih, wonten perkawis ingkang kula kedah mangertos. Menawi wonten kepareng dalem, lajeng menapa ingkang dados kersa dalem jeng pangeran.
3: Para prajurit penderek saka Jenggala kang saiki padha lenggah ana ing daratan Lemah Abang kene.
1: Iki
3: tak isih wutuh.
1: Iki tasih. Tasik keporo sak kiwa tengen ing Lemah Abang mriki kata ingkang sami kempal kalian prajurit-prajurit saking Jenggala.
3: Ngono.
1: Iji
3: Paman Prabowo, aku ngersake nyawijake bumi Jawa karo bumi Bali.
1: Iji
3: mulane dawuh timbalanku marang Paman Prabowo padine prajurit penderek saka ing Jenggala, aku bebarengan Sri Ramulan kabeh perjurit ora kondur menyang Jenggala ning tumuli wae menyang ing bumi Bali.
1: Iki nanging jeng pangeran.
3: Kepiye Paman Prabu?
1: Menapa mboten prayogi panjenengan dalam utusan perjurit supados suka keterangan kalian Kang Rama. Menawi awakipun piyambak menika lumawat dateng Pulau Bali.
3: Yo. Apa sing dadi ature Paman Prabowo bakal tak dahar.
1: Iki
3: mengko aku bakal atur nawala kunjuk ngerso dalem Rama Prabu Lembu Amiluhur.
1: Iki
3: yen aku tumuli menyang bumi Bali kanggo nyawijake praja ing Nusa Kencana. Yen ngono Paman Prabowo, dawuh no marang kabeh para prajurit penderek saka ing Jenggala tumuju menyang daratan Pulau Bali.
1: Lirah dalem ingkang kula suwun.
3: Kakang Prasanta, kula liramu aja atur layanan.
0: Inggih,
3: liramu tetep nunggal sak baito marang aku Kakang Prasanta.
2: Sampun kuwatos sing penggalih kula tansah tutwuri ingkang dados tindak dalem Gusti Panepati.
3: Dawuh no marang kabeh para nang kudu supaya saiki budhal menyang bumi Bali.
2: Nggih, sedika dawuh.

0: terusake opo kowe semingkir saka papan iki.
1: Lho kok dadi aku kon semingkir, aku ki arep sowan
0: ora
1: rembugan sing apik kok
0: ning nguso kento.
1: Weh cekot.
0: Pi,
1: tetep kok teruske leh mu mepalangi aku sak kanca.
0: Iki wis dadi anteping atiku. Kowe ikut semingkir sak kancamu saka papan.
1: Malah kowe sing tak singkirke cekot.
0: Nek ning kanthi lawaran kaya ngene ora bakal rampung perkara iki.
1: Ayo. Nyekel gegaman, aku ya iso nyekel gegaman.
0: Bagus, bagus, mumpung jenggol. Tegesi ini mlebu ning daratan kini wis antepi kanthi oncating nyawamu.
1: Lho, kepiye to wis wani ngluruk ning Bali kok pancen wis antepi.
0: Wah, wis mati. Ayo.
1: Apa? Kok mundur-mundur gitu?
0: Ayo ayo patane. Kok wis tuwa kaya
1: ora gentang-greneng.
0: Yes.

0: cilik dikulo mentah. Bareng saiki wis gedhe sing mestine awake dhewe nyawang. Kapan bisa nyambut gawe? Njur saiki ora nyawang anak. Isih mikirke utang durung iso rampung.
1: Kowe iki mbok ya wis to meneng kowe iki aku ki nek ngomong ki tok gadekke ora to. Mungkin meng nangis wedi kandhani kon meneng yo rembugan kok malah meng apa cukup nangis kowe? Arepo nganti milih getih lohmu ora bakal bali nek ora dirembug.
0: Nek aku wis meneng lek ku nangis yo rembugan nyur kowe iso golek dalan, golek cara supaya iso balekke duwite, anake iso bali.
1: Kowe iki mengko dirembug bareng aku rak wis kandha to. Apa duweke dicicilke juragane Sukodono kuwi ngono? Kowe kuwi aku arep goleki ora oleh. Kowe meng nangis. Anjur aku arep rembugan karo sapa nek ngene iki?
0: Lah ya rembugan karo bojone, Ning. Kowe iki ora srogal-srogol kaya ngono kuwi. Wong sing jenengi wong urip wis dadi wong tuwa saiki ora nyawang anak, ora ngedep anak. Rembugan karo bojo kok kaya karo mungsuh.
1: Wis lekas.
0: Aku ki bojomu apa mungsuhmu to?
1: Lekas. Nah. Mesti aku ki percaya kok nek aku ki karo kowe ki rembuge nggon kalah. Ning perkara siji iki mbokne. Iku ora perkara rembug kalah karo menang. Arep kowe menang iso menang rembugmu karo aku. Ora bakal iso ngrampungke perkara.
0: Iya, ning lah ngomong kuwi sing sareh. Dong ora. Engko aku nek gregeten malah tak gumun aku. Nek aku wis meneng lah ku nangis. Njur lah rembugan kok ora srogal-srogol kaya ngono kuwi sing sareh dimen pekoleh. Njur arep adol apa sak karepmu dolen. Wis, aku manut.
1: Rembugan-rembugan arep sabar, arep sareh, arep pekoleh. Ning wong kowe kuwi meng nangis. Ming piye? Rembugan njur aku kudu nganggo cara
0: kuwi. Mula kuwi, nek sing jenengmu ni pikire wong wedok karo wong lanang ki bedane akeh. Nek wong wedok kuwi ora iso nglalekke anake. Ngono, anane ya ming nangis.
1: Jane ya padha wae, nek ngene susah ki aku ya susah.
0: Padha wae kok le omong kaya ngono.
1: Wong susah kelangan anak, susah kowe kembak-kembik ora tau laran. Coba saiki pikiran. Lemah awake dhewe iki kira-kira ku payu pira?
0: Malah tekon aku. Sing ngerti ada lemah kan kowe ta? Dolen.
1: Anjur aku ki kon kudu rembugan kepiye? Lho,
0: wong ngomong kaya ngono kok isih ora bener ki piye ta?
1: Lah ya cedhak ora bener kok. Ya kira-kira payu pira pakne saiki ditawakke tanggane ngono apa?
0: Lah ya aku ra wis omong sak karepmu ta. Atok tawakke sapa sak karepmu?
1: Mengko nek aku ora taren karo kowe kleru meneh.
0: Rumangsa aku kok omongan karo bojo kok tanpa nganggo gathuk ta iki?
1: Ah mesti ra gathuk.
0: Kok angel banget ta kowe iki? Kok ora dong to sing tak tak karepke iki?
1: Nek karepku
0: arep padha lemah, iki dolen tawakno sapa sak karepmu. Nek aku ki ra wong wedok ora ngerti. Ngono?
1: Ning kowe wis rila.
0: Dong ora karepku ki.
1: Kowe wis rila upama duweke awake dhewe lemah ki didol ngono ki wis kowe wis ora.
0: Nek duwene lemah, lemah tak dol dolen, wis.
1: Anjur awake dhewe arep manggon ndi mengko?
0: Lho malah tekon aku. Kowe ki piye to?
1: Nah saiki kowe mikir kira awak dhewe mengko ben burine to mbokne.
0: Lah iya, kowe iki kok malah tekon aku arep manggon ngendi? Aku ki atok jak manggon ngendi sak karepmu nek sor kretek tak lakoni. Nang sor wit sing gedhe aku manut. Wis. Wis. Piye?
1: Sing ngrekoso rembugan ki aku
0: kok malah. Ha wong kowe iki kok ora dong to kokan? Muni arep padha lemah bareng kon adol yuk tekon sesuk awake dhewe manggon nang ndi. Ha kok malah tekon aku lho. Wong wedok ki manut wong lanang. Saiki aku atok jak mulih nang ndi? Atok jak nang gone wakmu aku gelem. Gone lekmu aku gelem. Wis manut. Saiki sing pokok utange sah, anake mulih.
1: Saiki aku ora manut ngono to. Omong kaya ngono kuwi karo kowe. mergo klakon nek awake dhewe adol lemah. Sing arep dinggo gawe omah awake dhewe, sing arep nggo ngiyup awake dhewe, kepiye? Njuk kowe aweo anu dalan utawa wawasan sing cetok upama didol ra apa-apa Pak ning kok awake dhewe ya nang nunut-nunut gane sapa aku jenenge rembuke wong tuwa.
0: Nek lho kepiye ta kowe ki piye ta kok radong we janangel banget iki. Aku ki wis manut to, aku ki atok jak mulih nunut gane pakmu ya gelem, gane lekmu ya gelem, gane sapa-sapa gelem. Piye ta? Kok aku kudu isih ngenehi rembuk gawe omah gawe op. Lah lar gawe ning ndi po lemahe wis didol ki.
1: Piye? Yes, pokoknya aku sing bingung iki. Pokoknya aku sing susah mergo.
0: Lho, sing susah ki ora mung kowe, aku ki ya susah, Je. Aku kok tak paido ora susah ki piye ta?
1: Anak kowe susah kelangan anak, aku susah werna loro, Je.
0: Lho, njur aku ora to. Wis tak tekon. Aku ki ora werna
1: loro. Aku ki ngandel kowe ki susah mergo kowe
0: wis tekon. Lah iki aku ki kok isih tak paido ki piye ta? Kok angel banget ki piye to omongan iki?
1: Dienggo gampang ya kena dienggo angel ya kena
0: ora mung sok. Nek dienggo gampang, aku ora wis manut to, lemah iki atok dolen. Njur awake dhewe nunut gone sapa? Sing pokok iso nyarutang anake mulih. Iki gampang to? Wis. Lah kowe kok kaya
1: ngene? Kok lemune yo gak saiki kok.
0: Ah wis ket mau kok. Mbok tekono. Sapa-sapa kuwi ra ngerti.
1: Takon sapa?
0: Ngomong wis ket mau. Atekon tangga-tangga kuwi.
1: Wis. Oh, tangga-tangga.
0: Apa wis wiwit mau? Lambeku nganti kendho kok muni lagi saiki.
1: Lah pancen kowe iki nek karo wong lanang kok ya ngono
0: kuwi. Lah, kowe ra meng ngalek-alek aku to? Wis.
1: Wis aku kon meneng wae apa piye? Kowe sing nyarutan.
0: Kuwi angel meneh kuwi ya.
1: Angel mesti angel.
0: Kok njur kon meneng wae? Ah nek kowe arep meneng wae ya karemu. Aku tak omong dhewe wis. Ora apa-apa.
1: Ya omong saiki kepiye? Ora jajar tak krungu aku.
0: Kuwi piye ta?
1: Ah ya ngono ku.
0: Lho ngono kuwi piye coba tak tekan.
1: Saiki ki ngene. Anake wedok. Awake dhewe wis sepasar ora mulih. Mongko bocah wedok. Nek upama awake dhewe dudulan apa duwek ora njur bakal terus oleh duit. Saiki ki nek pancen kowe wis ngerilani gelem jak rembugan aku tak nggoleki anakmu nang gone juragane Sukodono. Lah mengko rembuku nek pancen kowe mercaya aku ora karo kowe aku tak nggoleki tak rembugane sing becik juragane Sukodono kuwi ngono
0: kuwi karepmu puluh aku nggondeli wong karepmu ngono ning aku pokoke njaluk anakku terus iso bali. Sak arep mulih arep rembugan karo juragane.
1: Iya.
0: Aku nek kaya ngene iki mumet aku tenan.
1: Oh, sing mumet ki ora mung kowe aku ya
0: mumet. Ngejori. Rumangsaku kok apa-apa kok mung piye ta?
1: Oh, iki watone iki mung waton sulaya. Kok nek kelangan anak kok ora oleh mumet ki kepiye? Kowe mumet aku ya ngelu. Wes kowe nang omah kowe rasakake swara. Tak golekane anakmu wedok.
0: Lah ku ngrasake.

0: Wis limang dino aku mapan neng ngone juragane Sukadana kene. Kersane ki apa to ya? Saben dino aku didepi panganan kaya ngene. Ki apa? Aku didawi mangan sing akeh. Sandangan aku yo dicepaki. Ning aku kok ora entuk nyambut gawe apa-apa ning kene. Nek panganan semene okay, terus lemangan piye? Wongko aku ning omah ora tau weruh panganan semene akeh. Bareng aku weruh panganan sing enak-enak kaya ngene iki aku terus kelingan simbok. Simbok neng omah terus mangan opo nek tak tinggal. Mbok. Poko wae ra golek aku to, Mbok. Aku kok tak nengke wae ning kene ora tok goleki. Ning kene kelompok. Iki aku lihat mangan welah we werna-werna mbok. Ning semono aku ora doyan mangan ning kene. Aku kelingan kowe mbok. Dadi uripku kaya ngene. Kok dadi aku cilaka kaya ngene. Nek aku neng kene didawi nyambut gawe, terus bayarku tinggo nyicil utange bapak karo simbok aku lego lilo. Neng kene aku meng dikonteng kon lingkungan, ora entuk temandang gawe apa-apa. Terus dadi sepi kaya ngene. Aku ora entuk srawung sapa-sapa neng kene. Apa to kersane juragane Sukadana kae? Monggo juragane.
1: Ya, Kadek. Bener to jenemu Kadek to?
0: Inggih.
1: Kamu ki piye? Kowe pirang-pirang dino tak cepai panganan sing sarwa enak ora kok pangan. Apa kowe wedi ndak tak racun? Iki panganan ku ora tak racun. Lho, ra ngandel tak pangane.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar dan budaya dan menyimpan beragam ruang yang mendukung aktivitas literasi masyarakat. Bagi pecinta buku, menjelajahi tempat baca menjadi pilihan rekreasi untuk mengisi waktu luang. Pilihan tempat menikmati buku mulai dari perpustakaan publik, toko, buku independen, dan ruang komunitas. Bagi banyak pengunjung, menjelajahi rak buku dan menemukan bacaan secara spontan memberikan kesempatan seruan. Pengalaman kerap membimbing pembaca pada karya-karya menarik yang belum pernah direncanakan sebelumnya. Beralih ke informasi lain. Direktur Utama LPP RRI I. Hendra Semo mengatakan transformasi multiplatform menjadi bagian penting perjalanan RRI menghadapi perkembangan teknologi. Menurutnya, transformasi tersebut berangkat dari perubahan mindset bahwa RRI harus mendatangi audiens, bukan menunggu didatangi. Hendra Semo menjelaskan perubahan logo RRI menjadi salah satu langkah awal untuk membangun kesadaran kolektif lembaga. Ia menyebut logo baru menggunakan font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan RRI beradaptasi terhadap teknologi. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat siang tersebut ya, senang sekali tentunya di kesempatan siang hari ini di hari Selasa 6 Oktober 2026 kembali saya Semi Prabowo ingkang sowan untuk menemani panjenengan di kesempatan siang hari ini. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat tanpa kurang satu apapun dan tentunya semoga aktivitas Anda, tugas-tugas Anda hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Seterusnya budaya di kesempatan siang hari ini untuk Anda bisa menikmati koleksi lagu-lagu terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda dan juga tentu informasi-informasi penting yang sudah kami siapkan. Dan untuk mengawalinya Pak di kesempatan siang hari ini, catatan penting ojo nganti lali canting jali kali ini dengan satu bahasan Dewa Mambang. Sutresno Budaya Sugeng midhangetaken.

0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Perempat RRI Ngulik Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Baik Sutresno Budaya, jalan-jalan saya saat ini saya masih berada di daerah Panggang, tepatnya di Girikarto. Dan di Girikarto ternyata banyak sekali pelaku-pelaku UMKM yang selalu konsisten untuk mengangkat makanan tradisional yang ada di daerah Girikarto. Dan saat ini saya menjumpai salah satu pelaku UMKM, ada Ibu siapa ini?
1: Saya Ibu Margini dari Duplang RT 3 RW 7 Kelurahan Girikarto Kapanewon Panggang.
0: Ya. Ini Ibu membuat makanan tradisional atau ya, ciri khas. Ini apa nih Bu namanya, Bu?
1: Ini namanya wajik tiwul, Bu.
0: Wajik tiwul. Nah, ini ya, bentuknya juga seperti wajik, kemasannya ya, Sutresno Budaya seperti wajik, dipotong-potong begitu, terus ya, dimasukin plastik biar terlindung gitu ya, karena biar higienis juga ya, pakai plastik. Nah, ini saya tadi sempat makan ini, saya ngerasa kayak ada singkong, ternyata itu tiwul ya.
1: Iya.
0: Berarti itu dibuat ya, tiwul dulu singkongnya atau ya, bagaimana? Betul.
1: Dari singkong, singkong itu dibuat gaplek dulu, kering. Habis itu kering itu ditepungkan, ditumbuk atau digiling sampai teksturnya halus seperti tepung.
0: Oh, nah, begitu.
1: Iya, terus setelah menjadi tepung, kalau mau bikin wajik itu dicampur sama parutan kelapa, Bu, biar rasanya lebih gurih gitu. Terus itu baru dibikin kayak tiwul, dikukus gitu, seperti tiwul, tapi seperti itu tiwul. Tapi dicampur sama parutan kelapa. Bedanya gitu, sama tiwul itu di situ. Kalau tiwul itu tidak dikasih parutan kelapa, tapi murni tepung gaplek, terus dikasih air, dibikin yaitu diawur-awur seperti itu. Kalau sudah berbutir-butir itu, nah baru itu baru dikukus, itu tiwul. Tapi kalau yang wajik ini saya buat dikasih kelapa, parutan kelapa agar lebih gurih nanti hasilnya.
0: Oh, gitu.
1: Ya, setelah itu dikukus juga, Bu. Setelah dikukus matang, baru nanti gula jawa itu kita bikin diaduk di wajan itu,
0: di adonan sendiri. Terus kalau sudah
1: diaduk sama santan, Bu. Santan kental
0: sama
1: itu
0: santan
1: ya,
0: kental,
1: gulanya itu
0: gitu,
1: dicampur pas sama kental
0: santan
1: sampai mengental, sampai apa istilahnya remambut itu, nggak terlalu banyak kadar airnya. Terus setelah itu kukusan tiwul yang itu dimasukkan ke campurkan jadi satu sama
0: terus
1: gula dan tadi ya,
0: santan tadi
1: terus diaduk lama, Bu, itu prosesnya.
0: Sampai lama prosesnya?
1: Kurang lebih 30 menitan, Bu, ngaduknya itu ya, ya, biar benar-benar.
0: Biasanya itu wajik itu kan
1: lebih lama lagi ya, lebih
0: kalau
1: lama
0: ini
1: lagi,
0: cuma 30 menit diaduk-aduk gitu ya. Terus kalau sudah diaduk-aduk, ciri-ciri dari ini sudah matang, sudah siap dicetak misalnya kayak gitu, dari mana ciri-cirinya?
1: Itu teksturnya agak mengental, lebih pekat, mengental gitu. Jadi tadinya kan diaduk agak ringan itu karena kadar airnya mungkin belum betul-betul
0: berkurang.
1: Setelah diaduk agak mengental, lebih kering, agak berat itu aduannya itu, berarti itu sudah udah mateng gitu. Setelah itu kami pindahkan ke nampan, Bu, ke loyang gitu,
0: loyang itu
1: terus saya giling-giling aja, diratakan biar biar rapi, diratakan sebelum itu. Nanti kalau udah dingin nanti itu mengeras, Bu, itu nanti mengeras
0: ya,
1: baru dipotong-potong biar bagus potongannya, itu nunggu agak dingin dulu
0: ya.
1: Baru itu setelah itu baru kita kemas pakai plastik biar lebih higienis dalam penjualannya ya, gitu.
0: Wajik tiwul ini dulu ilmu buat wajik tiwul dari siapa, Ibu? Dari turun temurun atau orang tua atau saudara?
1: Kalau yang ide wajik tiwulnya itu dari saya sendiri, Bu. Dulu itu kalau simbok saya itu biasanya jadah tiwul. Kalau jadah tiwul itu ditumbuk, Bu.
0: Yeah.
1: Sama seperti tadi prosesnya juga dikukus di itu, tapi akhirnya itu ditumbuk pakai lumpang kalau di sini gitu, iya. Ya. Tapi kalau ini kan
0: ini
1: tidak.
0: Wajib.
1: Iya, kemarin juga saya membuat apa jadah tiwul itu, tapi saya pikir kok kalau sudah lama itu udah dingin itu kok teksturnya kok keras gitu. Terus saya berpikir biar agak lembek itu saya seneng kan yang agak lembek, maksudnya jangan terlalu keras kalau digigit itu kok ya ulet gitu loh. Nah terus saya berpikir kalau saya bikin wajik gimana, terus saya coba dulu ya. Oh berarti kalau saya wah enak yang ini gitu.
0: Akhirnya dijual. Ini tapi awet berapa lama ini, Bu?
1: Ini termasuk jajan pasar yang basah, Bu, jadi nggak terlalu awet. Ini besok sudah basi, Bu.
0: Jadi
1: cuma 24 jam
0: sudah habis
1: ya. Iya, Bu. Jadi saya membuatnya sesuai pesanan
0: iya. Kalau ada pesan baru buat, bikin gitu ya. Kaitan bahan baku kayak tiwulnya itu ada ya?
1: Ada, Bu.
0: Selalu buat tiwul sendiri ya?
1: Stok tepungnya saya ada, selalu ada.
0: Karena kalau tepung tiwul sendiri
1: kan awet itu awet bisa ya? Di
0: sampai berapa lama kalau tiwul apa tepung tiwulnya itu?
1: Sampai panen berikutnya.
0: Oh, panen
1: saja.
0: Berikutnya masih tahan ya?
1: Tahan, Bu.
0: Oh, gitu.
1: Tinggal penyimpanannya saja. Nah, gitu. Sekarang penyimpanan tepung atau gaplek itu sekarang pakai galon le mineral kosong ya, itu loh, Bu, yang bersih itu dimasukkan ke situ terus ditutup rapat dikasih gitu. Plastik tutup itu bisa bertahan berbulan-bulan bahkan sampai panen tahun berikutnya gitu, masih ya.
0: Pokoknya
1: bagus itu
0: masukkan di galon-galon
1: iya, Bu.
0: Oke. Penjualan berarti made to order, membuat karena ada orang pesan orderan, gitu
1: iya, Bu.
0: Berarti ini dikasih nama apa, wajik tiwul mana?
1: Wajik tiwul karena saya punya brand Menggleng itu kan, Bu. Saya punya brandnya itu Apren Food. Itu saya masukkan ini juga produk wajik tiwul Apren Food.
0: Oh, wajik gitu. Tiwul Apren Food.
1: Apren Food.
0: Oh,
1: ya.
0: Gitu. Oke. Harapannya kenapa buat makanan-makanan tradisional malah pilih makanan tradisional seperti wajik tiwul, pakai tiwul ini, Bu?
1: Yang pertama, ya saya secara pribadi untuk bisa membantu ekonomi keluarga juga, Bu. Untuk yang keduanya karena gaplek atau tiwul itu makanan khas sini.
0: Ya.
1: Jadi untuk makanan lokal kenapa kita tidak mengembangkan atau kita tidak mengambil bahan-bahan yang lokalan
0: ya,
1: daripada kita
0: bahan-bahan lain
1: ya,
0: gitu ya.
1: Misalnya kita bikin roti bikin itu dari bahan gandum.
0: Ya.
1: Nah, kenapa makanan-makanan tradisional yang di tempat kita, di sekeliling kita ada, kenapa tidak kita kembangkan? Malah justru makanan-makanan yang seperti ini kan jarang ada. Mungkin orang-orang yang biasanya makan roti, kalau kita, oh itu biasanya malah itu yang dipesan atau diinginkan itu, Bu.
0: Ciri khasnya wajik tiwul itu akan mewarnai makanan khas gitu ya, Bu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, harapannya seperti,
0: ya,
1: seperti itu, Bu.
0: Terima kasih, Bu.
1: Iya, sama-sama, Bu.
0: Baik, seterusnya budaya, demikianlah siaran teras UMKM kali ini. Menginspirasi Anda juga, ternyata ibu-ibu pelaku UMKM ini juga gigih ya untuk berinovasi bagaimana menciptakan makanan tradisional, bagaimana menciptakan persediaan yang ada di daerahnya dan dibuat untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Bagaimana dengan Anda, seterusnya budaya pelaku UMKM, sudahkah Anda berinovasi ataupun menciptakan produk-produk yang ini akan menjadi lebih mengena begitu dan lebih dikenal oleh masyarakat dan yang jelas untuk peningkatan ekonomi keluarga. Baik, saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun sugeng siang sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti teras UMKM.

Sutur Sobat ya, masih bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta, koleksi lagu-lagu hadir untuk kalian di kesempatan kali ini. Sembari juga menantikan tanda waktu adzan zuhur yang untuk hari ini nanti berkumandang di pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan sembari menantikan tanda waktu adzan zuhur, satu koleksi lagu kali ini saya siapkan untuk Anda. Koleksi lagu dari Siho dengan Ayo Podo Salat.

Putu yo, sudah tiba saatnya untuk kami kumandangkan tanda waktu azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu untuk hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026. Kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.

Sutresno Putoyo, azan zuhur sudah berkumandang. Segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Bumi ini akan tandus dan tidak bisa ditanami jika tidak tersirami oleh air. Maka begitu pula hati kita akan sakit dan mati apabila tidak ditundukkan untuk menerima dan menjalankan perintah-perintah dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 24.

0: yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Engkang Meleluri Budaya.

0: Indahing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya, di kesempatan siang hari ini sembari panjenengan menikmati istirahat siang ataupun juga sedang santap siang atau mungkin juga baru di perjalanan, kali ini sudah kami siapkan uyon-uyon siang yang akan hadir hingga nanti di jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk siang hari ini kami siapkan persembahan dari keluarga Karawitan RRI Surakarta. Sutresno Budaya, sugeng midhangetaken.

Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng siang sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran uyon-uyon siang. Wekdal menika sampun sumadiya caos panglipur wonten ing ngarsa panjenengan kanthi ngaturaken rajian gending-gending Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresna Budaya badhe kabiyarsa rajian gending angka setunggal gending gendiyeng minggah ladrang kijing miring. Kalajengaken ketawang Puspanjolo, kalajengaken ayak-ayak kemudo, laras belok padhet nem. Sutresna Budaya sumangga sugeng midhangetaken.

0: Cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran yun-yun siang ing wekdal menika. Mugi saestu saged nambah syukur naning penggalih penjenengan sawetawis. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran yun-yun siang dinten candhaipun.
1: FM 106,6 MHz Program 4 RRI Ngayogyakarta Radio ingkang ngleluri Budaya Jawi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, Salam Budaya, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke 270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Sutresno Putih, terima kasih masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Setelah tadi menikmati uyon-uyon siang dan bapak kita di jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan bergabung dengan RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

Abang Po, Kwani mengingatkan pentingnya pengembangan bakat anak melalui pendampingan yang sesuai minat, usia, dan kebutuhan anak. Ketua Umum Kwani Nani Hadi Cahyanto mengatakan kemarin, pengembangan bakat harus berjalan seiring dengan pendidikan karakter, perlindungan, dan pemenuhan hak anak. Kwani juga mendorong orang tua dan sekolah mendamping anak di ruang digital agar aman dari informasi berbahaya dan perundungan. Upaya ini diharapkan membentuk generasi yang sehat, percaya diri, kreatif, dan berempati.

Karnaval atau WJNC digelar di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta 5 hingga 7 Oktober mendatang untuk memperkuat daya tarik kota sebagai destinasi wisata dan kota budaya. Kepala Dinas Pariwisata Yogyakarta Lucia Daning Krisnyanti mengatakan WJNC ini menjadi wadah perayaan budaya pariwisata ekonomi kreatif, olahraga, dan kreativitas masyarakat. Karnaval yang menjadi puncak HUT ke-270 kota Yogyakarta ini mengusung konsep street art dengan tema cerita pewayangan dan melibatkan peserta dari 14 kemantren. Rangkaian acara di pentas musik seni budaya, kendaraan hias serta penampilan delegasi dari sejumlah daerah. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po. Seperti biasa, kita hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ke Semarang, Abang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya, Kang Titi Sambo, Abang Po. Nanti bakal menghadirkan, tadi katanya ganti kursi ya, Kang Titis ya. Oke deh, ntar ya Kang Titis aja yang baca deh. Ayo sama dulu yang di Semarang deh. Halo, selamat siang Kang. Mas ya, mas ya. Lah kenapa suaranya masih di mute? Buka dulu dong. Aduh. Itu. Nah.
2: Apa kabar Bu Nova?
1: Kabar baik. Alhamdulillah. Harusnya panggil Mas ya, bukan Kang ya.
2: Iya, kalau Kang itu lebih ke Jawa Barat.
1: Jawa Barat ya, benar-benar benar.
2: Jawa itu kayaknya Mas sama Mbak gitu.
1: Iya, kan. Iya. Kayak kaya orang sana gitu ya.
2: Mas ya, Bu ya.
1: Iya. Mas Titis gimana Semarang?
2: Semarang hari ini puanas
1: po. Puanas fual ya. Iya dah. Tapi kan udah musim ember-ember ini, belum ada tanda-tanda mau hujan kah di sana?
2: Kayaknya kok belum ya, Po ya.
1: Oh
2: ya
1: udah.
2: Aku tunggu seminggu belum ada.
1: Sabarlah ya. Ini ujian dari Tuhan yang harus kita jalani ya.
2: Gantinya kungkum di kamar mandi aja lah.
1: Oke deh. Mas Titis, hari ini katanya ganti peran ya, ganti toko ya.
2: Oke, ini sebetulnya siang hari ini kita mau ngobrol dengan Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang nih Po, ada Bu Indria Sari. Tapi karena beliau masih ada kegiatan lain, ini nanti kita akan ngobrol juga tidak kalah seru ini dengan beliau Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, ada Bapak Dr. Samsul Bahri begitu, dan sudah hadir di studio juga
1: ya, ini Po. Saya sudah lihat penampakan dari Pak penampakan sih ya. Saya sudah lihat Pak Samsul hadir ya. Selamat siang Pak Samsul.
3: Selamat siang Bu Nova, apa Mbak Nova ini?
1: Mpok Nova. Kalau Ibu formal banget kayaknya. Berasa di mana kita ya Mas Titis ya? Iya deh. Kabar baik ya Mas ya?
3: Alhamdulillah. Kabar baik, tadi sampaikan Mas Titis, suasana Semarang ini masih suasana panas.
2: Panas banget ya Pak.
1: Iya, alhamdulillah. Nikmatin dulu lah puas-puas panasnya ya. Oke deh, Mas Titis, biar panjang waktunya ngobrol sama narsum kita pada hari ini, Pak Samsul, silahkan ya. Saya kasih waktu dulu. Nanti menit 30 kita kembalikan ke Aye ya. Jangan bawa pulang ya.
2: Siap.
1: Oke, siap. Silakan Mas.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih Pak Nova tadi yang sudah memprolog kita ya siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol banyak ini ya, satu topik tentang pecinan Semarang, sebuah kota seribu cerita. Berbicara tentang pecinan, setiap daerah pasti ada ini. Setiap kota, hampir di semua kota di Indonesia ini pasti ada sudut kota yang ada pecinannya begitu. Nah, uniknya di Semarang itu seperti apa? Nah, siang hari ini nanti kita akan bahas bersama dengan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Bapak Samsul Bahri Siregar, SHMM. Selamat siang Pak Samsul.
3: Selamat siang Mas Titis.
2: Kabar saya Pak Samsul ya?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Kabar baik Pak Samsul, walaupun panas ya Pak ya.
3: Panas.
2: Iya, mulai dari kantornya Pak Samsul apalagi ini. Panas. Tengah kota sekali ya Pak ya.
3: Betul.
2: Oke, Pak Samsul, ini kita nanti akan ngobrol banyak ini Pak tentang pecinan begitu. Dan monggo Kang Mas Bayu, pendengar dimanapun Anda berada, ingin bertanya nanti seputar pecinannya Kota Semarang ini, bedanya mungkin dengan tempat lain seperti apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul, bisa melalui teleponnya Perumpatan dari Semarang di 024-8316-661 atau nanti bisa melalui Perumpat Jakarta juga ya. Baik, saya ke Pak Samsul dulu. Pak Samsul, seperti saya utarakan di awal tadi, setiap kota itu kan pasti ada sudut pecinannya begitu Pak. Nah ini berbicara tentang pecinannya kota Semarang, ada cerita apa sih Pak ini yang membuat pecinan Semarang itu lebih istimewa begitu, apa Pak ini Pak?
3: Ya, selamat siang Mas Titis dan para Pro 4 RI Semarang.
2: Pendengar Pro 4 RI Semarang dan ya, juga nasional nih, Pak. Nasional.
3: Ya, hari ini kita diundang dalam rangka terkait dengan pecinan. Siapa bilang pecinan cuma buat Imlek doang? Nah, kadang kita memang kalau bicara pecinan, mesti kita berpikirnya, wah kawasan ya tertentu gitu. Tapi ternyata Semarang tidak juga. Nah, di Semarang ini kan kawasan pecinan terkenal di daerah Semarang Tengah ya, di kawasan Keranggan.
2: Iya.
3: Nah, berapa tahun-tahun 1997-19 itu pernah direvitalisasi.
2: Oh gitu.
3: Kita mencoba dengan gayanya, kalau di Surabaya Kia-Kia,
2: yeah.
3: Semarang kita mencoba untuk kembali merevitalisasi bahwa kawasan pecinan itu bukan kawasan semata-mata oleh tertentu.
2: Oke.
3: Okay. Bagaimana kemudian masuk satu destinasi wisata. Maka kemudian kawasan pecinan sekarang sudah dikenal dengan kawasan kuliner Semarang.
2: Oke.
3: Okay. Nah, bermacam-macam makan menu yang ada di sana itu sudah sudah dicicip orang banyak ya.
2: Oh gitu.
3: Bahkan kok waktu itu kalau enggak Jumat malam, Jumat malam, Sabtu malam itu sudah buka. Minggu gitu ya.
2: Oh, oke. Okay.
3: Sampai sekarang. Kemarin kan sudah dilakukan tiga kali revitalisasi kalau nggak salah kawasan Kali Semarang dan mural etnik
2: ya Pak ya.
3: Jadi di sana sudah diada perbaikan. Kemudian di sana juga kita membuat satu apa yang bisa ditonjolkan ketika kawasan pecinan itu menjadi satu kawasan destinasi.
2: Oke. Okay.
3: Maka kami di Sputpar kemarin sempat meluncing namanya ekonomi baru, launching desa wisata ke-14, desa wisata
2: okay.
3: Keranggan hebat.
2: Nah,
3: artinya bagaimana kemudian pecinan sudah bagus, destinasi wisata juga harus ada, kelompoknya juga harus ada, sehingga masyarakat semakin dikenal, semakin ada kelompok yang lebih komunikasi dengan pemerintah Kota Semarang. Gitu, Mas Titis.
2: Jadi mungkin apa ya Pak ya, metamorfosa dari pecinan Kota Semarang beralih jadi destinasi wisata begitu ya Pak.
3: Betul.
2: Bukan hanya sebuah kawasan begitu ya Pak ya. Kalau dulu memang mungkin lebih apa ya Pak, lebih condong hanya oh itu kawasan khusus untuk saudara-saudara kita Tionghoa begitu ya Pak ya.
3: Betul.
2: Tapi sekarang lebih ke apa namanya tempat wisata, destinasi wisata, dan brandingnya mungkin lebih ke itu tadi Pak, kuliner begitu ya Pak ya.
3: Betul Pak.
2: Yang dijajakan di sana itu apa, memang makanan-makanan peranakan atau juga ada makanan-makanan lokal juga Pak di sana Pak?
3: Peranakan pasti ada, tapi lokal juga ada.
2: Okay.
3: Jadi bermacam-macam makanan ada di sana. Jadi maaf nih, ada mungkin yang halal, ada bukan tidak halal. Jadi memang itu sudah dibuat tapi dibedakan.
2: Okay.
3: Sehingga masyarakat yang ingin menikmati makanan juga sudah tahu sendiri bedakan gitu Mas.
2: Oke. Okay. Nah, di pecinan ini kan ada banyak gang sih Pak, itu ya. Ada gang pinggir, ada gang waru. Ini pasti mereka punya branding sendiri-sendiri dong Pak untuk itu. Nah, posisi mungkin untuk kuliner ini sendiri, apakah di semua gang itu juga ada ini Pak?
3: Kita berharap memang ada, harus ada. Jadi jangan nanti masyarakat di sana hanya di tempat itu salah satu tertentu. Jadi masa gini aja. Jadi harus setiap gang harus ada.
2: Oh gitu.
3: Mungkin bermacam ini, mungkin makanan apa, mungkin ada bapao, atau mungkin makan apa, sehingga masyarakat bisa menggilis satu persatu tempat makanan yang ada.
2: Okay.
3: Nah, di satu lain juga pemerintah Kota Semarang sangat mensupport, mendukung ini. Maka kemudian kemarin itu ada namanya festival mencek apa ya?
2: Mooncake festival ya.
3: Nah, itu juga ada atraksi budaya yang lintas etnis, rasa lumpia dan wingko.
2: Oh, okay.
3: Nah, itu Bu Wali hadir sendiri. Bagaimana perhatian Bu Wali sangat
2: luar biasa
3: untuk bagaimana destinasi Kota Semarang itu harus hidup dan hidup dan berkembang gitu.
2: Oke. Okay. Jadi Kota Semarang ini kan mulai bermetamorfosa ya Pak Samsul ya, dari mungkin dulu kota perdagangan, kota persinggahan kalau orang dulu bilang, tapi sekarang bermetamorfosa menjadi mungkin kota wisata, mungkin Pak, destinasi wisata.
3: Betul.
2: Seperti apa kemudian Pak, kawasan pecinan ini juga menjadi satu kontribusi khusus untuk pengembangan pariwisata di Kota Semarang Pak?
3: Ya betul. Kita kalau mau lihat di kawasan Kota Lama dulu, atau Semarang Kota Lama ya.
2: Okay.
3: Dulu kita mengenai Kota Lama mesti kotanya sekitar situ.
2: Yeah.
3: Maka muncullah kawasan Kota Lama dan sekitarnya ada kawasan Kauman.
2: Kauman betul.
3: Layur atau mungkin Arab ada Kampung Jawa. Nah, Kampung Pecinan ini juga ada. Maka kemudian di tahun ini Bu Wali, ayo konsen sekarang kita bagaimana kemudian kawasan Pecinan ini menjadi salah satu kawasan destinasi.
2: Oke.
3: Maka kemudian kalau kita lihat Sabtu Minggu ada di alun-alun Kauman makanan kuliner, sekarang di Pecinan juga ada.
2: Oh.
3: Sehingga ini connect-nya nanti kalau ke Kauman mungkin tinggal nyebrang ke Pecinan, sehingga ini menjadi satu kawasan kuliner di Kota Semarang.
2: Okay. Itu.
3: Jadi bagaimanapun pemerintah ini terus mensupport mendukung untuk Kota Semarang terkait dengan sektor pariwisata khususnya destinasi gitu, Mas.
2: Oke, ini bisa dibilang pengembangan dari kawasan Kota Lama enggak sih, Pak? Ini kan berdekatan ya, Pak, Kauman, Pecinan, kemudian dengan Kota Lama juga. Seperti kita tahu bahwa Kota Lama ini sudah menjadi apa ya, Pak, destinasi unggulan dari Kota Semarang begitu.
3: Ya.
2: Kan tetap butuh apa ya, destinasi-destinasi penyangga. Tadi ada Kauman, ada Pecinan seperti itu. Nah, seperti apa Pak, kemudian animo masyarakat yang ada di Kota Semarang sendiri sebelum mungkin masyarakat dari luar kota melihat adanya rebranding lagi dari kawasan Pecinan ini, Pak?
3: Ya betul, memang selama ini kan orang masih dengan hafalnya atau tahunya kawasan Kota Lama.
2: Betul.
3: Maka kemudian kita tidak fokus di Kota Lama, tapi kawasan Semarang Kota Kawasan Semarang Lama.
2: Semarang Lama.
3: Ada tadi Kampung Pecinan, ada Kampung Kauman, ada Layur. Itu semua sudah dibuat jalur dibangun oleh dari Kementerian PUPR.
2: Oke.
3: Dengan anggaran yang luar biasa untuk Kota Semarang. Jadi bagaimana kemudian etnis ini kita satukan menjadi salah satu destinasi wisata. Nah, selama ini mungkin sudah kita hafal ya, Kota Lama itu siapa tidak kenal. Orang ke Semarang mesti di kawasan Kota Lama.
2: Yeah.
3: Pengunjungnya luar biasa. Jumat, Sabtu, Minggu
2: ramai
3: selalu. Kita buka Car Free Night, jadi semua sudah tertutup, tidak bisa dilewati mobil atau kendaraan. Jadi city walk nantinya ke depan. Harapannya gitu. Tapi baru Jumat, Sabtu, Minggu kita laksanakan. Haramnya sih, harapannya sih ini iso sampai full seminggu ya. Tapi kan gak mungkin si proses lama gitu. Jadi memang kawasan Kota Lama, kawasan Pecinan, Kauman, dan Layur itu menjadi satu prioritas untuk pengembangan salah satu destinasi di Kota Semarang.
2: Oke, gitu. Baik. Nah, tentu ini menjadi kebanggaan kita bersama mungkin Pak Samsul ya, Kota Semarang ya. Semakin terkenal dengan wisatanya begitu. Wisata itu menjadi salah satu penyangga yang ada di Kota Semarang begitu, Pak Samsul ya. Di mana saya melihat sekarang Pak, mungkin Kota Semarang tuh mulai beranjak dari mungkin wisata destinasi, juga ada wisata event gitu Pak.
3: Ya.
2: Event Kota Semarang kan banyak sekali Pak, event wisata Pak.
3: Betul.
2: Mungkin kedepannya Pak yang mau digagas di kawasan Pecinan atau Kota Lama mau ada apa lagi Pak? Atau yang sudah existing ada apa ini Pak?
3: Ya Mas Titis, kita kemarin teman-teman dari Smartcris ya, namanya Smartcris. Sekarang namanya kita ubah Smartcris Event. Jadi di launching di Mall 23. Nah, jadi harapannya kita yang mungkin kecil kita event. Bagaimana kemudian event di Semarang itu harus terus berkembang.
2: Berkembang.
3: Di Semarang ini event mungkin mungkin kemarin kita berapa kali lihat ya, mulai yang nasional kemarin MTQ ya,
2: betul.
3: Ya ini salah satu yang luar biasa ya. Kemudian kita juga kemarin ada juga festival Kota Lama, nah, berjalan di kawasan Kota Lama juga tuh, sampai tanggal 4 sampai tanggal 20, di sana Semarang Folklore, ada pembukaannya bagaimana menghadirkan kembali budaya-budaya Kota Semarang, tidak hanya etnis Cina, Jawa, semuanya ada, Arab ada
2: ya, Pak,
3: bagaimana
2: ya.
3: Kemudian untuk mempersatukan bentuk destinasi di Kota Semarang tidak hanya tonjol salah satu ini, tapi bagaimana kolaborasi
2: semuanya
3: gitu. Jadi maka kemudian ada ke arah kita sebelah barat mungkin ada kita lihat Sampokong. Juga punya ada Pak di tengah Lawang Sewu. Nah, inilah bentuk Kota Semarang plus berbenah diri untuk menjadi satu tujuan wisatawan ke Semarang gitu.
2: Karena Pak, untuk apa ya Pak, segala macam fasilitas sudah ada, bandara kita sudah punya, kemudian stasiun juga ada, jalur darat oke, gitu ya Pak ya, jalan sudah oke, semua gitu kan, tinggal kita meng-generate lagi Pak, itu Pak, pariwisata yang ada di kota Semarang begitu. Ya, baik, monggo Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada, yang ingin bertanya seputar pecinan kota Semarang begitu ya, dengan mungkin bedanya dari kota-kota lain, atau mungkin dengan Jakarta juga ada kawasan pecinan begitu ya, itu bedanya apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul Bahari. Baik, sebelum nanti kita kembali ke Pak Nova, Pak Samsul, ini kan kawasan pecinan Semarang ini kawasan yang sudah ada sejak dulu begitu. Pak. Ini juga saudara-saudara kita Tionghoa, ini juga ada pengelolanya khusus Pak di situ Pak, di kawasan kota lama, atau seperti apa Pak ini pengelolaannya Pak?
3: Ya, memang kalau kita baca sejarah kawasan pecinan itu mungkin sudah 20 tahun yang lalu ya.
2: Nah,
3: jadi kalau kita ngomong pecinan Semarang, kita nggak sedang ngomong satu gang saja. Kita sedang ngomong tentang sebuah kota dalam kota.
2: Kota dalam kota ya.
3: Maka kemudian usianya hampir lebih 20 tahun. Nah itu. Maka kemudian sejarahnya begini. Tahun 1740 itu terjadi tragedi geger pecinan.
2: Geger pecinan ya.
3: Di Batavia. Maka kemudian banyak warga Tionghoa yang mengungsi ke Semarang. Maka mereka di bertempat oleh Sunan Kuning, mungkin sekitar di barat ya, di sekitar Kali Semarang. Disitulah awal mula pecinan, dari yang awalnya hanya tempat pengungsian berkembang jadi pusat perdagangan terbesar di Jawa Tengah. Itu salah satu sejarahnya. Maka kemudian kalau kita kenapa di tepi Kali Semarang, itu bukan pertanyaan gitu. Maka karena dulu semua distribusi barang itu lewat kali. Kali Semarang itu kan dulu tempat
2: lalu-lalang kapal ya Pak ya.
3: Iya kapal. Maka jadi kelenteng Tekasi yang mungkin di Gang Baru itu, Gang pinggir Pasar Johar itu semua satu ekosistem dagang yang terhubung dengan lewat Kali Semarang. Nah, itu jadi Semarang itu mungkin dulu terkenal dengan dagang jasa, pelabuhannya bagus. Siapa yang tidak mungkin kenal ya pelabuhan Semarang.
2: Betul.
3: Paling besar. Tapi sekarang ya harus
2: dikeruk terus ya, Pak.
3: Itu. Kemudian kita mungkin terlewatkan ya. Kapal kurs di Semarang ternyata luar biasa loh, Mas Dedis. Setiap tahun hampir 24 kapal kurs loh, Pak.
2: Kurs ya.
3: Nah, sekali kapal turun itu 3.000 pengunjung, 3.000
2: wisatawan orang ya Pak.
3: Di Eropa. Nah, nah itu bagaimana kemudian kita untuk menyambut mereka, para pelaku wisata ini mungkin dari biro perjalanan itu. Kalau dulu saya 2017 di Sputpar itu pernah di sana lihat kapal kurs lewat aja. Jadi, mereka tidak pernah berhenti lewatannya ke Borobudur. Waktu itu masih wali kota Pak Hendi. Kita itu ada peluang untuk kapal kurs loh Pak. Loh Mas, kita coba nanti kali-kali kita ajak welcome drink lah pagi-pagi.
2: Masa gak diampirin gitu
3: ya,
2: Pak?
3: Betul. Maka kemudian komunikasi dengan bironya. Pada saat itu di Holo-Balai Kota kita welcome drink. Kita siapkan UMKM. Ada pakaian-pakaian, ada pakaian, jadi mereka beli, akhirnya kan duitnya keluar. Maka kemudian sampai hari ini sudah mulai mereka turun dan jalan di kawasan Semarang. Tidak menutup mereka ke kawasan pecinan sama sekarang hari.
2: Dan Semarang jadi tujuan utama juga sekarang Pak.
3: Betul. Kalau mereka hanya dulu jam 6 pagi nyampe, 6 sore kalau pulang. Tapi sekarang kita berubah. Kalau datang ke Semarang jangan gitulah. Akhirnya mereka datang jam 6 pagi, pulangnya besok pagi. Mereka nginap semalam di situ.
2: Ada yang nginep ya Pak?
3: Iya Pak. Walaupun mereka di kapal, tapi kan menikmati kota Semarang mereka sehari. Gitu maksudnya.
2: Waktu singgahnya lebih lama begitu ya Pak ya.
3: Jadi uang mereka biar dihabiskan lah.
2: Karena orang bawa uang semua itu.
3: Iya betul.
2: Nah, upahnya ini kan mungkin juga dengan ekonomi efek ya Pak ya. Nah, adanya kawasan pecinan ini Pak, seperti apa kemudian impact ekonominya ke warga sekitar ataupun mungkin UMKM yang ada di situ Pak?
3: Tentunya ketika kita mau buka suatu kawasan, sekarang ini kan kawasan pecinan itu terkena kulinernya ya. Mau tidak mau impactnya pasti ada. Masyarakat sekitar, para penjual makanan, mungkin parkir yang jeleknya loh Pak. Terus di sekitar itu pasti ada impactnya. Masalah perekonomian mesti naik. Jadi orang yang bawa makanan mesti ada yang beli. Jadi orang datang mesti ada parkir. Mesti berimbas ke masyarakat. Nah harapan kita, orang datang ke sana juga harus harga disesuaikan. Jangan misalnya harga 5.000 dinaikkan 20.000. Itu kan membuat orang merasa tidak nyaman.
2: Iya, betul.
3: Maka kemudian kita komunikasi dengan teman-teman sana, tolong kalau menghargai 5.000 tulislah 5.000.
2: Iya.
3: Kalau 10.000 10.000. Sehingga orang datang sana melihat harga sesuai.
2: Oke.
3: Jadi apa adanya. Kemudian parkir. Kalau mah 5.000 udah 5.000 jangan 10.000. Kasihan mereka.
2: Iya.
3: Nah, banyak yang di ini orang teman-teman itu parkir memang di mana-mana mesti jadi
2: masalah
3: umum mahal ya. Tapi kita sudah komunikasi dengan teman-teman di sub, cukir-cukir itu. Kalau memang harganya ya cantumkan aja.
2: Yeah.
3: Itu. Jadi itu yang kita melaksanakan dengan Disputpar. Harapan kami yang tadi sampaikan bahwa ada di sana kelompok sadar wisata, topok darwis.
2: Iya, iya.
3: Itu yang jadi komunikasi kami di sana, komunikasi
2: okay,
3: nanti.
2: Oke, ya, kemudian membreakdown ke masyarakat di sana,
3: ya,
2: gitu ya Pak ya.
3: Itu.
2: Karena mungkin wisatawan itu kan juga kesan ya Pak ya, yang
3: akan
2: ditinggalkan begitu. Ketika mereka dapat kesan yang enak, kesan yang baik, mereka juga akan kembali lagi pasti Pak.
3: Ya, menceritakan.
2: Menceritakan.
3: Enak di sana lho.
2: Gitu.
3: Tapi, karena nggak enak, wah mesti. Tapi kalau enak, mesti nyaman.
2: Gitu. Pasti langsung mereka cerita ke yang lainnya begitu
3: ya,
2: Pak.
3: Gitu.
2: Oke, dan kawasan pecinan ini sudah banyak sekali ya Pak, event yang digelar Imlek juga
3: sudah
2: rame, kemudian Mooncake Festival kemarin juga sudah rame sekali begitu ya Pak ya. Kalau di sehari-hari Pak, itu seperti apa Pak di kawasan pecinan? Apakah juga ada kegiatan atau setiap kali ada event saja itu Pak?
3: Di kawasan pecinan memang tuh fokusnya dia kan Jumat Sabtu Minggu ya.
2: Jumat Sabtu Minggu.
3: Okay. Kalau hari biasa mungkin dia hanya masyarakat sekitar mungkin jualan Pak. Jadi mereka pun masih ada usaha dagang sendiri, punya toko. Jadi tidak mengganggu usaha mereka. Jadi memang kita fokusnya mungkin hari Jumat Sabtu Minggu harapannya. Jadi harapan semakin banyak orang, jadi mereka yang di sana juga berjualan sehingga impact-nya juga ke masyarakat.
2: Masyarakat.
3: Jadi fokusnya sampai hari ini kita fokusnya di weekend aja. Gitu. Nanti tidak menutup suatu hari mungkin teman-teman dari kawasan membuka, ya kita boleh-boleh aja.
2: Rekam aja
3: gitu.
2: Oke, okay, gitu. Baik. Maturun Pak Samsul Bahri. Nah, itu tadi Pak Nova sedikit sekelumit cerita tentang pecinannya Kota Semarang. Mungkin hampir sama mungkin ya Pak ya dengan di Jakarta. Jakarta ada pecinan juga enggak sih, Pak?
1: Ada. Itu ada di Pasar Baru, Mas. Iya.
2: Banyak kulinernya juga enggak, Pak?
1: Ush, banyak. Kalau berbicara masalah kuliner saudara-saudara kita Tionghoa ya, itu pasti wih, udahlah soal rasa itu enggak bisa diinin lagi ya.
2: Iya, betul.
1: Kayak mie-nya itu gitu kan ya.
2: Mie terus sate-satean,
1: Bo. Iya, benar. Iya dah. Oke deh kalau gitu ini udah pukul 13:29. Sebelum nanti kita terima yang mau gabung dan mau ikut serta berpartisipasi nih Mas Titis.
2: Siap.
1: Di Semarang berapa nomornya?
2: Nomornya di Semarang 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811-2777-914.
1: Ulang lagi boleh Mas Titis?
2: Boleh, 024-8316-661 atau bisa lewat WhatsAppnya di 0811-2777-914.
1: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya Mas ya.
2: Oke Po.
1: Iya, kita break dulu Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya.

0: ngendus-ngendus depan rumahku.
1: Ampun pak, maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih dan menggoda.
0: Hah? Jangan bohong kamu.
1: Bener pak, saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa toh pak?
0: Hah? Apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah pak, cukup. Saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama Mas Titis di sana aja dan juga Pak Samsul ya. Kita terima penelpon ya Mas ya. Nah tuh suaranya juga belum dibuka tuh, lupa lagi dah.
4: Pelupa.
3: Ya, 3 kali harus kena denda ini kayaknya.
4: Oke,
3: boleh. Oke. Iya dah. Silakan kalau sudah ada yang bergabung di Semarang, Mas Titis.
4: Okay. Dari Semarang dulu ya, Pak ya.
3: Silakan.
4: Oke. Okay. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Dengan siapa okay, di mana?
5: Dari Semarang. Ganteng. Titis.
4: Oke.
5: Okay. Mas Titis apa yang Titis sambung?
4: Titis sambut. Tuh, ada dolnya lo ya.
5: Ganteng.
4: Oke.
5: Halo, Ponopo Blam-Blam.
3: Halo, Cikgu.
5: Saya mampir dulu ke kota Semarang kali ini.
3: Silakan.
5: Mas Titis.
4: Oke, Cikgu.
5: Ini harus sembari siapa nih?
4: Ini ada Pak Samsul Bahri Siregar.
5: Oh, apa saya lihat di sini Mbak ini Dokter Indrian Sari.
4: Oh, iya. Iya, Bu In masih ada kegiatan tadi.
5: Oh, kapan-kapan diundang lagi ya.
4: Oke.
5: Okay, tema tapi sama nih, Pecinan Semarang, sebuah kota dong. 1000 cerita ya.
4: Mm-mm, betul.
5: Wah, saya mah kalau ya pasar Peterongan, wah, Timpang 5, wah, itu.
4: Kok apal sih, Bu? Hah? Kok apal ada Peterongan
5: juga? Ya, apal ada tante mamaku yang Semarang.
4: Oh, alah, gitu.
5: Pasar Peterongan, wes ngerti lah pokoknya di sana. Apalagi deket RRI, nanti mampir-mampir lah ketemu
4: masjid. Oke, siap lah.
5: Ya, ini. Apa nih? Pecinan Semarang adalah kawasan bersejarah yang sangat hidup dan layak dijuluki sebagai kota 1000 cerita ya, aku tahu ini. Karena memadukan akar sejarah, akulturasi budaya dan denyutnya di ekonomi urban sejarah harmonis. Betul enggak? Assalamualaikum Bapak narasumber siapa ya? Bapak siapa?
4: Pak Samsul ini, Pak.
5: Pak Samsul, assalamualaikum Pak Samsul, ganteng-ganteng nih narasumbernya ini.
4: Tapi ganteng beneran loh, Pak. Ya,
5: karena sih namanya sih memang Ria, tapi cuma panggilan aja Cikgu. Kalau guru kan dipanggilnya Cikgu,
4: ya, Cikgu
5: gitu, Ria. Ya. Nah memang kalau komentar saya tadi udah banyak paparannya, bukti sejarah yang hidup, ya kan? Pasti hidup lah di kawasan ini kan, bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan ruang sosial yang terus bernapas sejak era kolonial dan peristiwa geger Pecinan abad berapa ya? Aku ke-18 yang nggak salah ya,
4: Samsul
5: belajar. Nah. Saya ingin tahu gitu, bagaimana destinasi wisata urban favorit dengan kehadiran ikonnya seperti Kelenteng Tekak
4: tadi kan,
5: Tegang Lombok. Nah, apalagi dengan pasar Semawisnya gitu. Memang kalau di sini banyak kata Ponopa di pasar baru, apalagi mau di ya di sana di kotanya gitu. Aduh, makanannya itu di Cina memangnya, apalagi kalau ada lebaran Kongsof pasarnya tuh
4: luar biasa.
5: Itu pertanyaannya itu saja, tanggapan dari Cikgu Ria seperti apa dengan destinasi wisata urban favorit, terus kehadiran ikonnya seperti Kelenteng ya, Kelenteng apa ya, Kecik di Gang Lombok itu.
4: Okay.
5: Seperti apa dengan kuliner malamnya, pasar Marmois masih kan ramai sampai saat ini. Nah itu saja pertanyaan dari Cikgu Mas Titi. Bapak Samsul sehat terus ya. Pokoknya
4: amin.
5: Jangan lupa nanti undangan yang berikutnya ya, yang wanita ibu yang cantik. Terima kasih banyak waktunya. Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur. Selamat siang, bye.
4: Selamat siang.
3: Bye. Ujungnya enggak tahan. Bye. Ya.
4: Banyak banget, Pak.
3: Iya. Mas Titis, ini saya tadi sudah ngegantung telepon ya.
6: Oke. Siap.
3: Kita terima dua penelpon ya. Nanti langsung dijawab sama Pak Samsul. Halo.
6: Siap, Bu.
7: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini orang Semarang yang enggak bisa masuk ke Semarang, tinggalnya di Jakarta. Ibu Umi, silakan. Oh. Bela-bela ini masuk karena Semarang katanya hari ini.
7: Suka siang dia,
6: suka siang Bu Umi, semoga.
7: Samsul Basri, selamat siang, Pak. Kayaknya Bapak bukan orang Semarang asli ya.
3: Asik. Bisa-bisanya nuduh Pak Samsul bukan orang Semarang asli.
7: Itu pakai belakangnya pakai nama Pak
3: Siregar. Oh, Siregar. Oh iya, benar.
6: Udah lama di Semarang, Bu.
7: Pak, mau nanya, saya ini belum pernah ngelihat pecinan kalau pas ada acara itu bulan apa? Apa sampai ke Pasar Gang Baru. Kalau di Jakarta Pasar Baru, di Semarang Gang Baru.
3: Oh gitu.
7: Iya. Karena Pasar Gang Baru kan ramai, cakep-cakep. Saya sering ke sana dulu kecil. Ya, terus langganan di Sate Kapuran. Ya, apa itu? Di Kranggan sampai ke Gang Lombok apa gimana, Pak? Itu acara apa? Terus tiap bulan apa tertentu apa rutin gimana, mohon itu aja pertanyaannya. Matur nuwun Mas Titis, terima kasih Pak Samsul
6: Basri. Ya,
3: makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi, orang Semarang yang tinggal di Jakarta.
6: Tempatnya terjebak di Jakarta.
3: Iya. Oke deh, kita kasih kesempatan dulu buat Pak Samsul jawab dua pertanyaan ya Mas Titis ya.
6: Siap.
3: Takutnya nanti keblenger kalau kebanyakan.
6: Betul.
3: Silakan Pak Samsul.
6: Monggo Pak Samsul, ini pertanyaan pertama dari Cik Guria tadi. Cik Guria. Tentang Kelenteng Takeshi, Pak Samsul sebagai ikon pecinan dan juga mungkin wisata urban di Semarang seperti apa begitu, dan dari Bumi tadi bulan apa sih yang ramai di pecinan mungkin begitu, dan sekarang gimana gitu, apakah sama seperti waktu Bu Umi kecil gitu kan? Monggo Pak Samsul.
8: Ya, selamat siang Bu Cik Guria. Cik Guria sama Ibu Umi. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan Takeshi, Kelenteng Takeshi ini kan kelenteng sudah hampir 20 tahun yang lalu atau abad 18. Itu kegiatan di sana dilaksanakan di bulan kalau nggak salah itu Agustus ada, terus September ada. Itu barangan dengan Festival Cengho.
6: Oh, barang Festival Cengho.
8: Dia kalau dia mereka itu mulai jam 5 pagi membawa kayak apa ya? Arungan kayak
6: arca-arca itu, Pak.
8: Iya, arca dibawa ke marina, dibuang di sana. Di alun, apa bukan dibuang ya? Namanya apa?

0: dilakukan di Kota Semarang. Yeah. Dan ini dilaksanakan tiap tahun, Pak.
1: Setiap tahun ya, Pak. Ya.
0: Itu dan rutin. Kemudian juga mereka punya kegiatan juga, kalau nggak salah di bulan kemarin itu Oktober juga ada. Hmm. Mengundang konsulat Cina dari Surabaya.
1: Oh, gitu.
0: Juga ada pertunjukan di Taikasi. Jadi kelenteng Taikasi ini tidak pernah sepi kalau saya bilang, karena setiap hari ada kegiatan.
1: Okay.
0: Baik bagi-bagi sedekah kepada masyarakat sekitar, itu laksanakan.
1: Okay.
0: Kemudian juga ada mereka juga suatu kegiatan yang sifatnya mengundang masyarakat untuk berbagi di sana.
1: Okay.
0: Jadi kelenteng Taikasi sejarahnya sampai hari ini masih diminati oleh wisatawan.
1: Masih diminati oleh wisatawan.
0: Terutama dari Chinese, Malaysia juga banyak.
1: Okay.
0: Dan pengurusnya di sana juga terbuka untuk semua umum.
1: Nah, pengurusnya gitu. Boleh enggak hanya dari kalangan Tionghoa aja ya, Pak?
0: Ya, enggak boleh.
1: Oh.
0: Bu Hali mesti hadir ketika ada
1: ke acara
0: di sana. Kemarin kita juga dalam rangka festival Kota Lama sepedaan, startnya dari sana juga.
1: Oh, dari Taikasi juga.
0: Iya, juga. Di sana juga kita ada kegiatan bahwa alat-alat ini buat seperti apa, masuk ke dalam, kita kayak berdoa, baru keluar lagi. Ya, ini artinya apa? Tidak hanya masyarakat Cina, kita sendiri orang juga ikut gabung. Nah, ini adalah kolaborasi di Kota Semarang. Gitu,
1: Cikgu. Cik ya.
0: Okay. Ibu Umi, terkait tadi
1: bulan apa aja, Pak? Kalau di Mawis itu, Pak, nanti pecinan, Pak.
0: Itu tiap hari buka, kok.
1: Tiap hari. Ya.
0: Emang. Tapi kalau pas acara makan apanya kulinernya itu weekend, cuma Sabtu Minggu. Nah, itu yang ramai. Kemudian kalau tiap tahun mereka mungkin ada selebihan kayak kegiatan ya. Istilahnya kayak setiap tahun kalau enggak salah di bulan-bulan Juli apa Agustus gitu ya. Jadi ada sejenis kayak pertemuan mereka, bentuk jamuan mengundang para pemerintah, pengusaha untuk bentuk rasa bagaimana kemudian kita untuk membesarkan atau memperkenalkan budaya yang ada di Kerangga pecinan.
1: Oh, pecinan itu ya, Pak.
0: Jadi kalau setiap Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu masih buka Bu Umi, kalau mau datang sini silakan makan enak. Nah, tapi kalau hari biasa Senin sampai Kamis mungkin dia
1: ya buka adanya
0: adanya di sekitar situ.
1: Sekitar situ aja ya, Pak,
0: gitu,
1: ya.
0: Gitu. Jadi bagaimana kemudian pemerintah kota di Disputpar kolaborasi untuk semua kegiatan tidak hanya pecinan, kita di manapun kita support, kita dukung untuk tempat destinasi wisata. Gitu.
1: Oke. Ya, jadi karena Semarang bermetamorfosis menjadi kota wisata ya, Pak, Samsul ya. Jadi setiap sudut kota Semarang kalau bisa jadi destinasi gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Pak. Jadi apalagi sekarang ya, Pak, dari dengan adanya jalur darat 4 jam 5 jam nyampe Semarang ya.
1: Iya, dari Jakarta.
0: Bu Umi ke Jakarta 5 jam nyampe Bu Umi.
1: Enggak
0: usah repot-repot, balik lagi boleh kok. Nah, Semarang itu Bu Ali berkeinginan jadi kawasan Kali Semarang. Itu kan sudah dibangun nih jalannya.
1: Oke.
0: Nah, harapan kita nanti sudut itu dibangun sebagai salah satu destinasi jalan city walk.
1: Oh, city walk.
0: Nah, ya, jadi banyak. Jalan kaki. Memang biayanya tidak,
1: ya,
0: tapi butuh proses, butuh pengembangan. Itu kemarin ada wacana seperti itu. Jadi kayak mungkin sungai kalinya itu juga nanti dibuat kapal. Itu sudah lama memang. Jadi keinginan kita untuk bagaimana kemudian untuk kembali menghidupkan kali itu sebagai pelabuhan, sebagai satu perdagangan.
1: Ya, gitu. Karena dikembalikan fungsi aslinya dulu.
0: Betul,
1: ya, Pak. Oke, tapi berubah menjadi tempat wisata.
0: Nah,
1: kalau dulu itu perdagangan, gitu.
0: Ya, betul.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak Samsul. Gitu, Pak Noval.
2: Iya.
1: Ternyata tiap hari ini Bu Umi tinggal kapan mau balik Semarang?
0: Tinggal kontak kita aja kan bisa.
2: Iya, benar. Oke deh. Ini kayaknya peminatnya banyak nih, Mas Titis.
1: Siap, Pak Noval.
2: Ya, di Semarang ada lagi?
1: Semarang tadi udah ada, tapi ini belum masuk lagi di Pokok.
2: Kalau gitu Jakarta dulu ya.
1: Jakarta dulu, oke. Okay,
2: halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Pak Nova.
2: Selamat siang, waalaikumsalam, Bang Leman dari Lampung.
3: Iya, Leman di Tanggamus, Lampung, Kota Agung. Selamat siang, Pak Samsul, Mas Titi Sambodo.
1: Selamat siang, Bang Leman.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ya, ini apa, Pak Nova, Mbak Titi, ini Mas Titi, tempatnya siang ini?
2: Tentang pecinan.
1: Pecinan Semarang ini, Pak.
3: Tentang
2: pecinan Semarang.
1: Kawasan pecinan.
3: Pecinan.
2: Iya.
1: Iya, betul. Kawasan Tionghoa.
3: Saya tadi tidak mengikuti Mbak Ponopa. Jadi saya itu belum tahu itu apa pecinan itu gitu kan. Jadi enggak bisa menyimak tadi ya.
2: Oh.
3: Saya hanya bisa ini aja, Mbak. Mas Titis, salam kenal selalu untuk Mas Titis yang
1: siap.

0: juga di Semarang kan, dengan Pak Santul dan penuh pertama juga sampai tuntas
1: ya,
0: semua semuanya sehat selalu, sehat lah lihat gitu penopa gitu
1: ya, ya,
0: jadi
1: ya, ya.
0: Saya hanya bisa ikut gabung aja siang ini, yang penting saya bisa aten gitu penopa.
1: Oke dah, siap Bang Leman.
0: Oke deh, gitu saja penopa, makasih. Oh ya, tadi saya juga mau menyimak tapi HP-nya belum sempat penopa.
1: Iya, oke dah kalau gitu.
0: Makasih penopa.
1: Oke, yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen Mas Titis.
2: Siap, penopa.
1: Ya udah. Kalau ada di Semarang kita sambungkan. Ada.
2: Oke. Semarang dari pesan WA enggak apa-apa, Bo.
1: Iya, silakan, Mas.
2: Ini dari Mas Haris di Kota Jogja, mohon izin bertanya, bagaimana ciri khas praktik bahasa Jawa Kromo dalam masyarakat Tionghoa peranakan Pak di Kota Semarang dan sekitarnya secara ilmiah demikian begitu.
1: Nah, mumpung WA nih juga ada di WhatsAppnya kita dari Ibu Farida di Palu nih, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Ponopa, Mas Titi Sambo dan Bapak Darsum. Pecinan atau kuliner apa saja yang ditampilkan dalam festival? Bagaimana cita rasanya tentang kuliner yang ada di Semarang? Gitu. Oke dah.
2: Siap. Langsung bisa dijawab Pak Samsul ini Pak.
1: Ya, silakan.
2: Monggo Pak Samsul.
3: Ini. Ya, selamat siang. Tadi ada Mas Haris.
2: Iya, Mas Haris di Jogja.
3: Bahasa Jawa dengan bahasa Cina.
2: Iya. Semarang itu unik loh Pak, bahasa Jawa ya Pak.
3: Semarang ini unik. Di sisi lain bahasa, iya kotanya juga unik. Kenapa saya unik? Punya pantai, warnanya hitam pasirnya. Punya daratan, punya pegunungan, masih punya desa. Padahal kota loh.
2: Betul.
3: Nah, maka muncullah desa wisata kan gitu.
2: Betul.
3: Nah, salah satunya itu. Kemudian tadi bagaimana perpaduan antara bahasa Jawa dengan Cina. Nah, di Semarang ini bahasanya masih ya karena di Jawa ya. Jadi mau tidak mau orang-orang Cina pun mengadopsi bahasa Jawa. Cuman kadang bahasanya antara Chinese ini kan rada agak sedikit campur lah gitu. Sama saya juga campur gitu. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan. Cina itu dipakai mungkin pada saat mereka tertentu. Jadi kita pun di kawasan pecinan itu bahasa Jawa semua.
2: Iya, kadang sesama orang Cina aja Jawa Pak.
3: Ya. Jadi bahasa Cina itu seolah-olah udahlah dulu-dulu, sekarang kita tinggal di Jawa. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan di Semarang. Itu Mas Haris mungkin sedikit.
2: Itu Mas Haris.
3: Kemudian tadi ada dari
1: Ibu Farida.
3: Ibu Farida terkait dengan makanan khas
1: kuliner
3: di pecinan. Jadi makanan sana masih sama apa yang ada makanan Semarang. Cina Semarang kayak mungkin gudeg itu pasti ada, bapau juga ada, siput juga ada, ikan masih ada. Jadi bermacam-macam makanan ada sini. Ciri khas tidak hanya Chinese, tapi bahasa makanan Semarang.
2: Betul.
3: Walaupun di kawasan pecinan. Jadi masakan memang kalau menunya kayak rasanya ya pedes dan manis.
2: Ah itu dia. Nah,
3: itu terutamanya manis.
2: Nggak manis siapa ya?
1: Kayak saya ya Kang Titis ya.
2: Iya nah, gitu. Ya betul lah.
3: Ya betul-betul manis. Nah, makanya orang Semarang itu manis-manis semua.
1: Aduh.
2: Gantian ya Pak ya.
3: Jadi kalau orang luar mungkin ke Semarang ya
2: kaget Pak kadang-kadang.
3: Kaget. Loh kok manis ya?
2: Makanya kok manis semua?
3: Ditambah garam, kok manis ya gitu. Maka tidak asing kalau dikatakan orang Semarang itu halus dan manis, itulah efeknya gitu.
1: Aduh, keren jadi, luar
2: banyak,
1: biasa.
2: Banyak makan makanan Semarang kok jadi orang manis nanti.
1: Oke deh.
2: Fun fact-nya Pak, ternyata kalau Pak Nova tahu lumpia Semarang itu memang makanan peranakan sebetulnya Pak.
1: Oh iya.
2: Fusion antara makanan Chinese Jawa itu Pak seperti.
1: Iya benar-benar perpaduan gitu ya.
2: Perpaduan.
1: Kolaborasi ya.
2: Kolaborasi.
1: Iya. Oke deh kalau gitu. Ini sudah di menit 55.
2: Siap.
1: 2 menit untuk Pak Samsul sebagai penutup apa yang ingin disampaikan silakan.
2: Sih, monggo Pak Samsul.
3: Ya, selamat siang untuk Pro R
1: R4.
2: Rompat
3: RRI Nasional dan Semarang dan sekitarnya. Kami berharap memang budaya menjadi salah satu tujuan wisatawan ya. Budaya tidak pernah kita lupa. Budaya harus kita edukasi, harus kita lestarikan. Maka hari ini kita terkait dengan budaya, tidak membedakan budaya Jawa, Cina, Batak apapun. Jadi mari kita utamakan budaya di Indonesia, salah satu negara kesatuan Republik Indonesia.
2: Oke.
3: Gitu.
2: Baik. Terima kasih Pak Samsul. Jadi tidak ada batasan pok, ternyata budaya itu yang membentuk keberagaman kita ternyata.
1: Betul, benar.
2: Jadi ciri bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Benar sekali, setuju. Oke deh Mas Titis, Pak Samsul, terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih Pak Nova.
1: Ya. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, Abang Po. Tapi Ayem bakal temanin Abang Po terus hingga nanti pukul 15 atau pukul 3 sore.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, Festival Bahari atau Sedekah Laut digelar di Kepulauan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara, Senin kemarin untuk melestarikan kearifan lokal sekaligus mengembangkan potensi ekonomi di masyarakat pesisir. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan mengatakan, tradisi ini perlu diagendakan setiap tahun sebagai upaya untuk menjaga keselamatan dan melestarikan warisan nenek moyang. Tradisi menghias kapal dan berbagai aktivitas masyarakat pesisir juga dapat dikemas menjadi atraksi wisata tanpa menghilangkan nilai budaya.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Kebudayaan menghadirkan Festival Musik Tradisi Indonesia FMTI 2026 di 10 kabupaten kota untuk memperkuat musik tradisi sekaligus menggerakkan ekonomi berbasis budaya. Menteri Kebudayaan mengatakan FMTI menjadi ruang pertemuan musik tradisi, komunitas, seniman dan masyarakat di tengah persaingan berbagai genre musik. Program yang berlangsung sejak 2021 ini menghadirkan kesenian seperti didong, dol talempong, gendang, belek, bundengan dan angklung gublak. FMTI 2026 dijadwalkan digelar di sejumlah daerah termasuk Wonosobo, Maumere, Makassar, Aceh, Mataram, Pontianak, Bengkulu dan Batu Sangkar. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15.

0: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Selamat sore Sutrisno Budoyo. Satu jam ke depan akan saya temani di siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia. Beragam seni, budaya, tradisi, itulah yang menjadi kekayaan Indonesia. Ya, tentunya di berbagai daerah tersebut selalu akan melestarikan atau yang kita sebut dengan nguri-uri budoyo yang ada di daerah kita. Saat ini bersama saya Cika Marsya yang akan mengajak Anda keliling Indonesia melalui lagu-lagu indah dari berbagai daerah di Nusantara. Yuk, mari kita mulai dari Sumatera Utara. Sutrisno Budoyo, salah satu suku yang menduduki Sumatera Utara adalah suku Batak. Salah satu tradisi dari suku Batak yang masih lestari hingga kini adalah Mangulosi. Baik, Mangulosi merupakan acara pemberian kain tenun khas Batak, yaitu kain ulos. Kain ini diberikan oleh sosok yang dituakan atau disebut dengan hula-hula pada acara perkawinan, kematian, hingga kesenian. Bagi suku Batak, kain ulos sendiri dipercaya dapat memberi perlindungan dari segala cuaca dan kondisi. Sehingga, diharapkan orang yang menerima kain ulos bisa memperoleh perlindungan tersebut. Yuk, mari kita simak lagu berjudul Mardua Holong. Tapi ini jangan sampai terjadi pada kita ya, karena ini artinya adalah cinta yang diduakan. Lalu lagu kedua adalah Holan di Angan-Angan. Selamat menikmati Sutrisno Budoyo.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Makna ganda dari penggunaan kata bere.
2: Hargailah beremu.
1: Makna kata bere untuk orang Batak adalah anak dari satu marga Ito yang artinya satu marga antara pria dan wanita. Jadi, kalimat tadi dalam pengertian orang Batak adalah menghargai saudaranya. Namun berbeda halnya dengan orang Dayak, makna bere adalah kotor, yakni menghargai sesuatu yang kotor.
3: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkur ke diri ngesti pribadi. Waspodo keblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

Sutrisno Budoyo, beragam budaya, adat istiadat, dan suku yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kekayaan yang tidak ternilai harganya. Mari kita ikuti irama budaya Nusantara. Kita beralih ke daerah lainnya di Indonesia. Mulai dari barat Indonesia, mari kita menuju ke ibu kota.

Ya, Jakarta yang terkenal dengan suku Betawi telah menetap di Jabodetabek bahkan sejak abad ke-17. Sutrisno Budoyo mau lihat patung sekaligus maskot khas Betawi yang ukurannya raksasa? Yuk mampir ke Monumen Ondel-Ondel di Kemayoran. Ada dua buah patung ondel-ondel raksasa yang berdiri ditegak di Bundaran Kemayoran. Tepatnya di Jalan Benyamin Sueb. Patung ini diresmikan pada tahun 2014. Didirikan sebagai upaya pelestarian budaya Betawi. Patung setinggi 9 meter dengan berat 1,5 ton berdiri di atas pondasi setinggi 4 meter. Sudah bisa dibayangkan kan besarnya seperti apa? Patung ini dinobatkan menjadi ondel-ondel terbesar di Indonesia oleh Rekor MURI. Dan monumen ondel-ondel ini juga ramai pengunjung sebab panorama di sekitarnya yang merupakan gedung-gedung tinggi, sehingga patung ondel-ondel ini menjadi daya tarik yang istimewa. Yuk kita simak bersama dua buah lagu berturut-turut dari Betawi.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi.
2: Jangan ngacak pendaringan orang.
1: Artinya, jangan merusak tempayan tempat beras orang lain. Makna yang terkandung di dalamnya ialah, janganlah sampai seseorang merusak atau mengganggu rumah tangga orang lain.

Pro 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Masih bersama saya Cika Marsha menemani Anda di siaran Irama Budaya Nusantara. Sutrisno Budoyo, bentang alam di Indonesia yang mempesona mulai dari Aceh hingga Papua. Gak heran jika jumlah wisatawan yang datang terus bertambah, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang ingin melihat langsung keindahan alam di Indonesia. Karena keindahan alamnya, berlibur pun kita gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Baik, Sutrisno Budoyo, mungkin Anda pernah berkunjung ke Banyuwangi. Keindahan alam kota di ujung timur di Pulau Jawa ini juga gak kalah indah loh untuk dinikmati. Salah satunya Kawah Ijen. Kawah Ijen merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik, yang terkenal bukan hanya karena kawah hijaunya, tetapi juga penambangan belerangnya yang ikonik. Kawah Ijen juga memiliki fenomena yang unik, yaitu blue fire atau kita sebut dengan api biru. Api biru ini adalah hasil dari terbakarnya gas sulfur yang muncul dari retakan gunung api Ijen yang memiliki temperatur hingga 600 derajat Celcius. Api biru di Ijen ini adalah yang terbesar di dunia loh. Salah satu lokasi lainnya di dunia yang memiliki fenomena ini hanyalah di Gunung Dalol di Ethiopia. Selain itu, Sutrisno Budoyo, mungkin pernah mendengar Afrika Van Java? Ini adalah sebutan lain dari Taman Nasional Baluran. Di sana ada 44 jenis flora, 26 jenis mamalia, dan 155 jenis burung yang mendiami dan hidup berdampingan di Taman Nasional Baluran. Yuk, kita dengarkan bersama lagu dengan bahasa Osing dari daerah Banyuwangi.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyah Raugut Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Oras dongan, moha kabar muna?
8: Moha barakan rakan mendung.
9: Moha dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Ngasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
12: Prompat RRI melalui Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.

Selamat sore Sutrisno Budoyo. Dua buah lagu berturut-turut dari Nusa Tenggara Timur hadir di ruang dengar Anda. Tentunya bisa menambah kegembiraan Anda di sore hari ini. Mendengarkan, belajar budaya dan tradisi di daerah lain tidaklah rugi, karena kita akan lebih mengenal budaya daerah lainnya, terutama juga untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Penghargaan terhadap karya budaya sendiri mampu meningkatkan kepercayaan diri, sehingga tidak gampang terpengaruh oleh budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya kita. Ya Sutrisno Budoyo, saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Kenalilah budayamu, maka akan menjadi cinta pada duniamu. Sebagai penutup, mari kita dengarkan bersama lagu dari daerah Banyuwangi yang berjudul Welas Ringkene. Selamat mendengarkan.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo Karang Taruna Patriot Gedong Kiwo terus mendorong peran pemuda dalam pembangunan masyarakat melalui berbagai kegiatan kepemudaan. Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang semakin berdaya dan memberikan manfaat bagi lingkungan. Kepala Kelurahan Gedong Kiwo, Sunu Sarihusada mengatakan, organisasi kepemudaan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan di tingkat kelurahan. Menurut Sunu, meskipun terdapat efisiensi anggaran, dukungan terhadap kegiatan kepemudaan tetap perlu dipertahankan. Beralih ke informasi lain, Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengapresiasi konsistensi dan kontribusi badan usaha milik desa bersama Bumdesma Kalibawang Mandiri terhadap perekonomian masyarakat. Apresiasi tersebut disampaikan Ambar dalam kegiatan silaturahmi dan prasi bertajuk Bumdesma Kalibawang Mandiri Berbagi Kasih di kawasan wisata Embung Krapia. Selain memberikan apresiasi, Ambar mendorong masyarakat untuk terus menjaga kerukunan dan keharmonisan mulai dari tingkat kelurahan hingga kapanewon. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Kulon Progo terbuka menerima aspirasi masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan bersama. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Suka, sami suka, kula suka, panjenengan suka, sedaya sami suka. Kanti ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, RRI Perempat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sugeng Sonten, Sutresno Budaya Sugeng, Pepanggian Mali Wontering Suko, Sami Suko Kulo Suko, Panjenengan Suko Setyo Sami Suko, Sesarengan Kulo Jendit,
1: Damayani.
0: Njih, terus pun tipe wartus Mbak Betty.
1: Ini panas ya di luar.
0: Panas ya. Njih, tapi sudah sarapan, sudah makan siang.
1: Iya, sudah.
0: Sudah ya.
1: Pakai mie ayam.
0: Oh, pakai mie ayam. Tadi pakai cabe ndak?
1: Ini pakai acar ya.
0: Pakai acar. Ya udah tadi.
1: Kalau Andita?
0: Jonglit enggak diajak sama Mbak Betty.
1: Iya. Tadi belum ya?
0: Belum.
1: Belum datang soalnya.
0: Loh, kok belum datang gimana toh?
1: Oh iya.
0: Mie ayamnya belum datang. Nggih pun, Mbak Betty lagunya ada Bulan Separuh, Isi Sayang, Bosan Mengalah. Teleponnya di 0274552219 atau WhatsApp-nya di mana Mbak Betty?
1: WhatsApp-nya di 0895014410666.
0: Monggo disapa dulu Mbak Betty.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
2: Sugeng sonten, suka sami suka. Kula suka Mbak Betty suka Mbak Dita suka, sedaya sami suka.
0: Sami suka.
2: Panas ora kono, Jeng?
0: Panis.
2: Panis.
0: Cih.
2: Waduh, kene ya panise kan santai iki.
0: Sami to? Saestu to?
2: Dengku garing kabeh iki.
0: Nah, niku wau. Wow.
2: Garing kentasi.
0: Nah.
2: Bulan separuh.
0: Bulan separuh.
2: Cih. Tak ulem-ulem ya.
0: Monggo.
2: Kagem Rama Jengadiono, Rama Tujuh, Rama Yuwono, Matur Biasa. Mami Sartika yang Sasmito Murti, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Mateng wonten Pak Kasiono Bolawen, Bu Siwi Munjali, Mbak Tuti, Mbak Siti, Mateng Mbah Ijem, wonten Ki Rukun Wedo Kang Gilas karo Yugubra.
0: Nggih.
2: Mateng Pak Sadi, Pak Sario, Pak Sagio, Pak Sagio, Mbah Suro. Lajeng wonten Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Paris, Bu Salamah, Bu Salimah, Mbak Wati Palian. Gunung Kidul wonten Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Yanwasih, Bu Wakianti, Yang Parno, Bu Jujo, Pak Wening, Mbak Anggun, Mbak Yeni, lajeng wonten Yusiru, Mbak Ana, Pak Yanto Candiabang, Rolek Yanto. Lajeng wonten Sinten Maliwo, Mbak Yono kali Mbah Kumbo Karno, Pak Ipul, Mas Mamat Prayogi Kagem Sedoyo Kemawon
0: Maten.
2: Kang Pungkasan Bu Sri Utami Mbak Jengdita karo Mbak Siti sugeng ya tugas. Tak tunggu lagunya Salam Sehat bersama Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih. Di belakang Mbah Noyo monggo.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
3: Sugeng sonten sami suka, kula suka panjenengan kekalih suka sedoyo sami suka. Dadah padha wau suka sanget.
0: Nggih, mergi.
3: King nomor setunggal iki.
0: Wah, nggih. Ngoten. Monggo.
3: Atur salam. Kagem Mbak Noyo niki wau.
0: Nggih.
3: Budijo bagian di Supriyati, Pak Supoyo, dan Pak Wening, ya. Pak Jino Tiono sekalian, Pak Puji Graito, Pak Muladi, Ki Kombo Karno, Ki Joko Budu, Lajeng Pak Tumidi, Yusirup Yugobra, Mbak Titut, Pak Ki Rukun Werdo, wonten niko Bu Sartika, Mas Rian, Yumudo, wonten Mas Ipul, Pak Yanto Yulegi, wonten Mbah Suro, Mbah Jadi, Mbah Mus, Mbah Yono, wonten Mbak Pipit, Mbak Tiwi, Bu Tiwi nggih. Nggih. Wonten niko Pak Sadio, Pak Sumar, Pak Lan Duoyo kemawon.
0: Sami-sami.
3: Sedikit, Mbak Betty juga ngajukan matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Halo.
4: Sugeng sonten, suko, sami suko, kulo suko, jeneng suko. Suko, Mbak Noyo, suko, sedoyo, sami suko.
0: Sedoyo, sami suko.
4: Panas sepol, jenggit Pak
0: Betty.
4: Nge es ora Mbak Betty?
1: Oh, ini belum beli es, Pak.
4: Aku udah pilek. Nggih.
0: Itu tadi ya.
4: SMA jenggit karo SMA jenggit tiwae.
0: Ngeten.
4: Orang marai pilek ngangge.
0: Terima kasih.
4: Lagune nderek Mbah Noyo niku wawon.
1: Bulan separo.
4: Cintune ya nyuwun ngapunten Mbah Noyo kula tak bonceng Mbah Noyo.
0: Kopi lagi.
4: Nggih, tak tambahi Mbak Yuku ya Yuk wonten rongkop karo Mas Jono mburiku ya. Matur nuwun jendi.
0: Sami-sami Lek Yanto.
1: Sugeng santan suka sami suka.
5: Sugeng santan, suka sami suka, kula suka, nak jeti suka, sing Andita suka, sedaya sami suka.
0: Sami suka suka.
5: Lagu ini kan kenapa nak?
1: Bulan separo, isi sayang atau busan mengalah?
5: Yes, isi sayang be.
0: Nggih, monggo.
5: Isi sayang be.
0: Isi sayang, siap.
5: Sayang karo penyare lho.
0: Lanjut to.
5: Salam nggih.
0: Monggo.
5: Bener di Mas Yanto. Nggih, sugeng sonten. Salam kagem Kang Mbak Yu Bu Yayu. Niko kontolani. Nak Wagianti, Romo Yuwono Mato Diardo, Mas Gilas, Romo Kahate Prodhadi Kusumo, Bopo Tupar, Mas Ipul, Bopo Sagio, Nak Rian, Yusirup, Eyang Sas, Pak Dipaimin, Eyang Pun Mergo, Mbah Yono, Mbah Buyut Jurgentong, Mbah Dio, Romo Nati Mutari, Bopo Azari, Bu Sri Utami, Ugi Kagem Dimasuka, Bu Yayu Kweni, Bu Sriwi, halo Bu Sriwi,
1: Romo
5: Tuan, Bu Tarni, Bu Karsiti, Dik Supriyati, Mami Satika, GR Joko Budu, Maijem, Mbah Suro Trisik, Romo Adik Adik R Dikit, Wonten Ing Panjatan, Romo Bopo Untung Raharjo, Wonten Ing Samigalo, Bopo Sumat, Bopo Mudiono, Bopo Bu Sri Donagung Yumuda, Bu Sri Utami, Bopo Kasiono, Mas Gilas, Romo Heri Sarjono, Mbak Pilih Dering, Kulo Dering Sowan Miko Wau, Dimas Uti Graito, Dik Yan Mbah Noyo, Om Bulik Tujo, Bopo Swati, Bopo Damaskes, Mbah Mus Tanjung Pinang, Romo Nato Indro, Mas Bang Sutarno, Bopo Swati Nengahan, Mas Adi Poncosari, Om Bening, Mbak Anggun, Mbak Wati, Pak Tumiti, Prayogi Kajeng, Sedaya Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng sonten ingkang pungkasan kagem Rama Hadi Ngadiyono wonten ing Bayen sugeng sonten. Makaten
0: nggih.
5: Makaten sing Andita Rizkia.
0: Terima kasih Bu Twije.
5: Keluarga wonten ing dalem mugi tansah sehat semangat. Bahagia matur nuwun sugeng sonten.
0: Sami-sami sugeng sonten Bu Twijo. Halo.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
6: Halo sugeng sonten suka sami suka. Jendi kalian tibeti. Jendi pripun putrane pun sehat ta?
0: Alhamdulillah sehat.
6: Nggih, jadi tenan iki suasane sing mboten anu kok.
0: Nggih. Mbah Yono gimana?
6: Sampun dianu.
0: Siap, Mbah Yono gimana sehat toh?
6: Oh, sehat. Kudu sehat ajeng cuacane panas iki di dagu jaket kulit e.
0: Eh, ngoten niku toh.
6: Iye iki teng pendopo ning anu ngangge jaket kulit.
0: Ngangge jaket kulit nggih.
6: Nggih, niki lagune napa?
1: Bulan separo isih sayang atau bosan mengalah?
6: Ya, bulan separo niku wau nggih. Lah keten-keten nggih jendhi.
0: Nggih. Monggo.
6: Nggih kagem Bu Twijo sugeng sonten matur nuwun. Mugi pinaring ana kesehatan Bu Twijo. Lajeng kagem Bu Agianti, Bu Agianti sugeng sonten. Lajeng Bu Tarmi Gemangan Baru, Bu Pipit, Bu Sriwi Bonagung, Yu Mudo, lajeng kagem Sri Bu Sri Utami ing isi, Bu Sri ing Munjali. Lajeng kagem yang murti, lajeng kagem Mbah Noyo, lajeng kagem Pak Nardi Mursari, Pak Tarjion Jati Mulyo, Iko Mbokarno, Ki Joko Budu, Romo Yu, Romo Narto Indro, Mas Saiful, Pak Tumidi, Pak Sudiyo ing samas. Lajeng kagem Mas Rian Payek. Kagem sedaya kemawon den dipeti ingkang midhangaken perompak mboten kula biji-biji kula kantuni sedayanipun. Kagem jendit mulai dipeti sugeng makaryo ngantos paripurna. Pinaring ono kesehatan lancar rezeki dipun sak keluarga. Mekaten nggih jendit. Sing wedi matur nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami. Halo.
1: Sugeng santan, suka sami suka.
7: Halo. Iya. Santan Mbak Betty kalem jenggei.
0: Nggih.
7: Saking Pak Sudar ndak silang.
0: Nggih Pak Sudar.
7: Sehat, panjenengan sehat to nggih?
0: Nggih.
7: Ngantos-atos estu niku wonten pangandikan. Wah, pilek ampun ngantos es kathah-kathah.
0: Siap.
7: Panase nemen kula nggih ngangge jaket kulit niki kados dene Mbah Yono niku nggih.
0: Nggih.
7: Matur nuwun Mbah Yono, pripun kabaripun sehat nggih? Nah niki saking Pak Sudan Dasilan, kula kentuni Mbah Yono, kagem Bu Dwijo wonten ing Wonosari, lajeng Bu Wagianti, Bu Supriyati wonten Pak Wening, wonten nika Pak Yanto sedaya Ran Yanto, kali nika Mbak Suro wonten Trisik, kagem Bu Tarmi wonten Demangan, kagem Bu Andri wonten Tendowo. Lajeng wonten nika wonten Dasilan menika Mbah Hardi wonten Dasilan. Ugi kagem Pak Mas Sutresno Toprake wonten ing Jonggrangan. Ugi kagem Pak Tri wonten ing Pundong tukang cukur lan sedaya krawitan-krawitan ingkang wonten tlatah Ireng Kidul sedaya mawon mboten miji-miji wonten bangun ya Mas Pardiyo. Lan wonten Bapak Tarik Ngadimin wonten Mbak Ugi. Ugi wonten Sardi wonten Putat sedaya kemawon nggih, Mbak Gendit,
0: kalih
7: Mbak Betty. Gendi ana apa lagune nggih niku wau nomor setunggal niku wau
1: bulan separo.
7: Nggih pun niku dadi setunggal mun mangke kadengipun lumpuh. Mate mawon saking Mas Dana Tindasilan maju nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kemudian kita ke WhatsApp nggih. Halo.
8: Halo.
0: Iya.
8: Sugeng santen. Sendir.
0: Dalem.
8: Panas beten.
0: Panis. Gimana, Bu?
8: Ora ya mesti nang jero ngono ya adem asrep kok.
0: Mboten iki dipejai AC-nya.
8: Dipejai nanti kaya palang
0: wae. Terus bundi sehat.
8: Sehat, senajan to panis nggih mboten apa-apa.
0: Nggih to. Sami to panis to.
8: Piye jeng Betty miayane udah habis belum?
1: Oh, ini belum dimakan, Bu. Jadi masih menunggu nanti.
0: Nungguin selesai jam 5.
8: Tenang kok selak kebak mangkok. Sesimet yo.
0: Jadi wis gedhi-gedhi mboten dadi miayane meleh.
8: Jadi ngelegender.
0: Nah niku wae nggih to.
1: Iya, Bu.
8: Nggih, kula lagune Bulan Separo.
0: Bulan Separo.
8: Salamipun kagem Bunda Dwijo, Pak Sudar Dasilan, cuping santen Pak Sudar.
0: Lho, kok terputus. Nggih, halo.
9: Nggih, halo.
0: Nggih. Harus tadi kuwi nggih. Nggih pun mboten apa-apa monggo kirukan werda.
9: Nggih.
0: Rezeki
9: kagem ingkang nembe mawiyat wau. Nggih, kagem Bu Dwijo, Bu Nani Basuri, Bu Sri Utami, lajeng kagem Bu Nani ingkang muah-muah. Rama Yono, Mbah Noyo, Ulak Walipun, kagem Mbak Cicut, Mbak Pipit, Mas Kasiono, Malih Mbak, kagem Bu Nami, Bu Cicong, kagem Bu Supriyasi, kagem Bu Mas Ubul, Mas Kasiono, Yumurono, kagem Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sarjo, Pak Sar
0: Sami-sami. Setelah nombornya kita ke WhatsApp dulu. Monggo Mbak Betty, ada siapakah ini?
1: Nggih, dari Pak Untung Raharjo. Sugeng sonten, suka sami suka, sedaya sami suka. Kul derek salam kagem Ibu Duijo ing Karangmojo. Lagunipun derek mawon ingkang sampun cumawis. Matur nuwun saha Mbak Ijem ing Piyungan. Matur nuwun Pak Untung Raharjo.
0: Sami-sami. Berikutnya ada Bu Anggun, monggo.
10: Assalamualaikum, Mas Sore, Cengah Dita, suko sami suko. Lagunya ngikut aja deh ya. Salamnya buat Cengah Saja, salam sehat selalu untuk Cengah Saja ya Cengah Dita. Buat Cengah Dita, matukas semangat ya. Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Makasih Mbak Anggun.
0: Iya.
1: Berikutnya Mbak Cio, suko sami suko, sugeng santan. Sugeng sonten sinten mawon ingkang siaran mungkin jenengan tansah sehat nderek atur salam kagem Bu Duijo Karangmojo, Bu Tarmi, Pak Haji Ngadiono, Pak Nardi Mursari, Pak Tirto ugi sedaya ingkang midhangetaken suka sami suka mugi sehat sedaya lagunipun nderek mawon. Matur nuwun Mbah Cio.
0: Sami-sami Mbah Cio. Berikutnya ada Bu Widiningsih menika nggih. Lagunipun derek, sugeng sonten suka sami suka. Derek kinten salam kagem Romo Haji Ngadiono, Romo Narto Hindro, Romo Tujuh Subagio kalian ibu, Buya Yukweni, Buya Nuarsi, Bu Twijo, Bu Agianti, Bu Nani Bajuri, Pak Bambang Sutarno, Pak Agung Nugroho, Pak Damaskus, Pak Mujiono. Saya ini pun kagem sedaya kemawon.
1: Nggih, matur nuwun Bu Widiningsih. Berikutnya Bu Nani Bajuri, sugeng sonten suka sami suka. Bu Nani Bajuri titip salam kagem Romo Narto Indro, Romo Yuwono, Bapak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbu Karno, Ki Joko Budo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Poncosari, Mas Rian, Mbah Suro, Mbah Man, Pak Damaskus, Pak Sarjio, Pak Sumar Sedayu, Mas Yudi, Mas Ardi Klaten, Pak Nur Hasan, Kang Gilas. Matur nuwun Bu Nani Bajuri.
0: Sami-sami. Berikutnya Pak Supoyo.
11: Sonten suko sami suko. Kula suko Mbak Betty Damayani kali Jundin nggih suko nggih. Kesarasan wonten ing panjenengan. Salam bahagia. Salam sejahtera.
1: Sejahtera.
11: Lan kula niki nembe guys wonten ing daerah Pancuran Karangasem Cawas.
1: Cawas.
11: Kirim-kirim ke lagu ini pun bulan separuh dan kagum Pak Nardi Mursari, Pak Tupal, Pak Ngadiono, Pak Kasiono, Bu Tuti, Bu Siwi, Bu Didut, Bu Sriwi, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Anggun, Bu Pipit, Bu Mudo, Bu Sri Sedaya Mawon, Pak Tupal, Pak Ngadiono, Pak Sarjio, Ki Rukun Werdo, Pak Nardi Mursari, Ki Rimbang, Ki Damaskus, Ki Basuro, Pak Noyo, Pak Pening, Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Narto, Mas Widodo, Pak Toro, Pak Nardi Mursari, Bu Tidut, lan kagem sedaya ingkang mirengaken Pak Widodo, matur nuwun.
0: Sami-sami. Sutus nubudaya, nanti kita kembali lagi. Lagu yang banyak dipilih adalah Bulan Separuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, Salam Budaya, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke 270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sutresno budaya kula dalih jangkri. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
2: Semoga hasil oleh.

0: Rumah teret ingluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresna budaya tasih sarangan kula Andita Rizkia Cengdit.
1: Kalian Betty Damayani.
0: Cengdit. Dumisol untuk apa lagi montor gede yang bisa dipilih Sutresna budaya. Silahkan dibuka lagi teleponnya.
1: Oke, monggo. Telepon ke 55219. Sugeng santen, suka sami suka.
2: Sugeng santen, suka sami suka. Tadi kepedot loh.
1: Pasti tadi
2: meneruskan kirim-kirim.
1: Oh nggih. Enggak nanya itu mie ayamnya.
2: Oh. Mie ayamnya mesti wis medhok wis rasa dimakem.
1: Nggih. Monggo kintun salam.
2: Nggih, salami kagem Bunda Dwijo, Mbah Noyo, Bu Dianwase, Bu Supriyati, Bu Saginem, lajeng Mbah Yono Wirasaban iku ngendikane ten wareng to Cendit.
0: Nggih.
2: Iku jarene iki geblasuk.
0: Terus
2: niku tenan apa ora nek upamane ra tindarene kudune ra ya telepon. Nggih, mengke kula petuk to Mbah, jenengan iki gur ngapusi apa tenanan yo. Nek dosa lho Mbah nek ngapusi niku.
0: Ngoten.
2: Nggih, lajeng pas sudar ndasilan. Si Mas Rotrise, Pak Sagio, lajeng Pak Yanto Pahit Bulegi, Pak Yanto Sayegan, Pak Jono Sayegan, Romo Yono Marto Diarjo, lajeng Bu Asri, Bu Alwi, lajeng Bu Sri Utami, Bu Sri Bon Agung, De Anggun. Payo kini pun kagum sedaya kemawon sugeng santen Cengdit kalian Jeng Betty.
0: Nggih.
2: Monggo le dar mie ayam ditelaske engko ndak selak dadi.
1: jadi dimakan, Bu.
2: Alah iya. Ya
0: matur. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah jengipun halu.
1: Sugeng santen suka sami suka.
3: Jeng santan suka sama suka Mbak Betty Cengdi.
0: Nggih, menika Pak Pak Bambang.
3: Beres. Takune nopo, Pak? Jeng.
1: Domisol untuk apa lagi motor gede?
3: Motor gede mawon.
0: Nggih.
3: Nggih langsung salam-salam nggih.
0: Monggo.
3: Bu Asyanti Selawu. Terus Bu Dwijo. Mbak Yeni, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Fitur, Mbak Pipit. Kusi Putami, Kusi Ponakung, Isiru, Minyuga, Putami, Gunani Basiri, Rangkas Nama Syafika, Bujiana Isiru. Terus biaya ini biaya Tuan Sari, Kusi Priyati, Bisa Lama, Bisa Lima. Masih pun bahannya Pak Sungan Cipungan, Pak Permendang Rejo, Pak Mujiono. Mas Ria, Mas Bikwa ini, Mas Tuan Sari, Pak Fadio, Romo Tio Sosa Jayan, Romo Yono Maru Riyadjo, Romo Ngadiana, Pak Supar, Pak Sumar, Pak Dipaimin, Pak Rosan, Pak Asyono, Pak Asyari, Pak Untung Samigaroh, Tirukon Wardo, dan Pak Yogi Kakem Semawon. Maturun.
0: Sami-sami.
1: Sugeng santan, suka sami-suka.
4: Sugeng santan, suka sami Mbak Dedi, kali janji.
0: Nggih.
4: Jalan sama Mbak Dedi.
1: Nggih, Mbak.
4: Sinten.
1: Celep jalan sama Mbak.
4: Nggih.
1: Pak Mbak Glendi.
4: Betul.
1: Nggih.
4: Lagu sing kaya kula nggih sing pun kemawon-mawon
1: kula. Oke, nggih. Monggo, Mbak.
4: Mbak. Mbak. Terus malik buat Yanti, Bu Yanwati, Bu Andri Sendowo, Bu Dijo, Pamela Kita Buah Wahyu, untuk Pak Tufar, Pak Sumar, Pak Mujono, Pak Mamat, Pak Ipun, Mbah Nuro, Mbah Yono, Mbah Noyo, Singkut Seduh, Ibu
1: nggih.
4: Pak Tujo Subagi Umat Bangli Puro. Terus Pak Minya Jalan, Pak Sakyo, Pak Rian Jalan Damai, Pak Paimin Puro, Bu Sri Jatuh, Sri Jaya Ibu,
1: Nggih.
4: Balik.
1: Nggih.
4: Ayo, wiyo bayan.
1: Nggih.
4: Ih, wonten mawon menawi menyiar menawi sing kulo kripik poko kertho
1: poko
4: watu-watu. Kulo kulo sing kene wati dalem menawi kene. Sing sering dilihat mari.
1: Sami-sami.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Lendi meniko halo.
5: Sugeng sonten Mbak Andi.
0: Sugeng sonten Romo Sukat.
5: Lan Mbak Betty ya meniko.
1: Leres.
5: Saking maksi meniko.
0: Nggih. Romo Sukat.
5: Ini rek jenton katemben Mbak Lendi sing wau.
0: Leres.
5: Sing Pak Sudare wonten ing Dasilan. Usai Usami. Pak Tujo sebagai so ibu. Lajeng Ki R Joko Budho wonten ing Pajangan.
1: Nggih.
5: Lajeng Bopo Sunardi Mursari. Budi Dwijo wonten ing Karangmojo. Ibu Agianti wonten ing Wareng. Usaginem Mbah Noyo lan Mbah Yono wonten ing Wirasaban. Ki Kumbakarna wonten ing Pilahan Kota Gedhe. Lajeng Pak Wirjur kalian Pak

0: kaya bapak ibu sedaya
1: kemawon.
0: Mbak Betty, so Mbak Andis, sakinipun sami nindakaken karya kalih ing sami kala.
1: Matur nuwun.
0: Tembangipun derek kemawon. Matur nuwun.
1: Sami-sami. Berikutnya Sugeng Santen.
2: Sugeng Santen, Jeng Betty, Jeng Andita.
1: Nggih.
2: Saking Monjali.
1: Monjali. Monggo Bu Sriwi.
2: Sudah selesai dahar mie ayamnya?
1: Belum, masih menunggu.
2: Maaf ya, ganggu.
1: Ndak apa-apa.
2: Itu tadi dijeroke Mbak Glendi sama yang barusan Pak siapa ini?
1: Romo Sukat.
2: Oh, Romo Sukat nggih, ndak apa-apa. Saya lagunya tak nomor 2 tadi untuk
1: oh, iya.
2: Apa lagi itu toh?
1: Untuk apa lagi nggih? Besok ke Jogja enggak, Bu? Ada acara loh.
2: Waduh, dalane macet, saya tadi udah lewat Malioboro.
1: Oh, udah lewat.
2: Setiap berapa meter wis ada lampu-lampu-lampu. Waduh, dalane macet.
1: Oh.
2: Acaranya apa toh nanti malam, Jeng Dit?
3: Itu besok Rabu, Bu. Onten wayang Jogja Night Carnival miko.
2: Ya, berarti besok nggih.
3: Leres.
2: Sekarang sudah wah.
3: Ci, persiapan nggih to.
2: Titik nol sudah oke, mana-mana sudah saya tadi ya etok-etok wah mereksa.
3: Waduh, itu etok-etoknya padahal ya betul.
2: Iya.
3: Mau ikut tapi kok padet jadi.
2: Iya. Enggak. Nanti parkir mobilnya susah.
3: Ngoten.
2: Muter-muter aku lah ya wis wong tua
3: liwat aja. Nggih.
1: Mau tapi senang kan Bu?
3: Sampo nomor pinter tunggal Bu Putri Jo nggih.
2: Nomor 1 Putri.
3: Nggih. Terus mboten nggih?
2: Yo Putri Jo. Nggih. Saya tak kirim kagem Putri Jo di Karangmojo. Mbah Noyo di Gadung Sari. Bu Agianti enggak nenggol saya yo. Terus Bu Yayu Kweni.
1: Nggih.
2: Mami Sartika sama Mas Rian di Minggir. Mas Ipul sama Mas Mamat di Wates, Pak Sagio di Jalan Samas, Pak Supoyo di Kartilayar, Lan Sedoyo, Kaki Kumbokarno belum tak single, nanti wong dia sering nyenggol saya.
1: Gek.
2: Dan semua saja yang belum tak single mungkin ya maaf, monggo midhangetaken lagu nipun, lagu-lagu.
1: Gek.
2: Suko sami suko. Ngaten mawon nggih, Jeng Dit.
3: Nggih.
2: Dadi sugeng makan mie ayam.
3: Matur nuwun.
2: Sugeng santen.
3: Sugeng santen. Halo, sugeng santen. Suka sami suka.
4: Sugeng santen, suka sami suka, Jeng Dit. Kalian Mbak Desi Tamayani.
1: Nggih.
4: Lo suka kenalan suka, saya sami suka.
1: Nggih. Lagunya apa, Bu? Domisol untuk apa lagi motor gede?
4: Nggih, lagune pun nomor 1 nggih.
1: Nggih, domisol nggih. Kakintun monggo.
4: Nggih, kagem Ibu Sriwi menawa wis tak tinggal-tinggal aku kok sok gatel sing.
3: Ngoten nggih.
4: Bapak Asri, Bapak Kating, Romo Asmiati Mas kalian. Romo Heri Sarjono, Romo Ibu, Pirukon Merga, Pak Puji Graito, Lajeng Pak Sumar Bayu, Pak Suwardi, Lajeng Pak Damaskes yang kuat, Pak Bambang Sutarno, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbah Suro Tricek, Lajeng Mas Rian, Mas Mamat, Mas Ipul, Mas Yudi, Bu Tarno, Ibu Yayu Kweni, Bu Yayu Parangtritis, Bu Sri Sukonagung, Lajeng Kagem Bapak Kemidi, Bapak Erbiski, Bapak Tupar, Bapak Roslan, Pak I. Joko Budul, Kagem Bapak Kasiano, Wonten Engulawen, Kagem Romo Tijo Subagio, Naseng Guru Bini, Bu Sumi Kerandaan, Ibu Umi, Bu Nugroho, Naseng Bapak Sunar Timursari, Pak Sukabjo, Naseng Gagem, Mbak Sesupra, Mbak Kesupan, Mbak

0: sa kumbahin siyam, wantan ang babatan kayungan, kumbah tijo, at ang tua kianti, wengi mbah si Yono Wirasadhan, kum, at ang tua kianti, ya saya ini pun kakepon, ya Pak Supoyo, kesupen, ya sing Mas Ardi kali-kali pun, ya saya ini pun kagem sedaya kemawon, kagem jendit, dan Mbak Desi Janayani juga ngayai tugas ngantos paripurna mangke. Makatan matur nuwun wekdalipun,
1: Mbak
2: Desi. Sami-sami,
1: terima kasih.
2: Kita baca.
1: Oh, satu lagi kalau ada. Kemudian baru baca WA nggih. Monggo.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka. Kula suka, jendit suka, Mbak Dadi suka. Sedaya sami suka.
1: Sami suka. Sedayu.
3: Leres.
2: Pak Suma.
1: Leres.
3: Respon di pawartas sekalipun mungkin dan tak penyaringan sehat.
1: Nggih, alhamdulillah sehat. Nge. Pak Sumar juga sehat nggih.
3: Mantan ugi. Derek motor kecil napa nggih?
1: Nggih.
3: Inten salam. Matur nuwun Ibu Sri Utami sampun ningali. Mula tinggal balik Ibu. Ya ceng, di Jombo Karno, di Joko Budu, Bu Sri Bonadu, di Rukun Werjo, Bu Nani Bajuri, Mas Mamat, Mas Ipul, teman-teman pengate, Romo Mujiono Berjo, Pak Tupar, Pak Erfisit, Pak Tumisi, Lek Kono, Pak Glendi, Pak Sardio, Bapak Sardio, Bapak Tijo sebagai sekalian Ibu, Pak Yanto Grogol, Pak Yanto Candiabang, Ibu Pak Wedo Martani, Bapak Sikapjo Imogiri, Mbak Ana, Bapak Sunat Timur Sari, Lajeng Mbak Ipato, Mbak Andin, Kang Gilas, Pak Bambang Sutarno, Pak Dita Imin, Bunda Duijo, Mbak Noyo, Bu Yanu Asif, Bu Wakianti, Bu Sibukati, Sampun Rumiyin,
1: Motor, Ji.
3: Matur nuwun kali Ibu.
1: Sami-sami, terima kasih. Mbak Betu, sekarang kita ke WhatsApp.
2: Dari ini dari Pak Minarso. Sugeng sonten jengdit lan Mbak Betty saking Pak Minarso Kopek Pundong. Kirim salam lagunya derek salam kangge Pak Sagio Jalan Samas, Pak Suwardi Nengahan, Pak Tujo Bambang Lipuro, Bu Yayu Jalan Paris, Bu Dwi Jokarang Mojo, Mbak dari Kopek Pundong, Pak Tupar Kulon Progo, Pak Yono Wirosaban, Bu Mijenem Kopek cukup semanten matur nuwun nggih. Matur nuwun Pak Minarso.
1: Nje, berikutnya ada Mbah Ijem.
4: Halo, sugeng sonten jengdit Mbak Betty Damayani.
2: Sugeng sonten Mbah Ijem.
4: Sugeng sonten suka sami suka.
2: Nggih.
4: Niki Mbah Ijem babatan piyungan bandhe nderek ngregengaken suka sami suka.
2: Nggih.
4: Lagune nderek ingkang nomor setunggal. Badhe kentun-kentun, kentune kagem Bu Sri Utami, Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Mbak Wati, Mbak Anggun, Pak Sagio, Mbah Surotrisik, Pak Dipaimen Tengguwo, Pak Azhari, Pak Untung Raharjo, Pak Yanto, Sedoyo Pak Yanto, Bu Yayu, Sedoyo Bu Yayu, Pak Didalino, Wontening Semoyo, Lan Kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka.
2: Nggih.
4: Kagem jengdit Mbak Betty sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Mbah Ijeng.
1: Iya, berikutnya
2: Ibu Nini Tiwu, sugeng sonten suka sami suka jengdit absen nggih lagunya ngikut aja. Salam buat semuanya juga. Eh jengdita, Sabtu kemarin acara di Malioboro aku enggak bisa ketemu lagi sama jengdit. Cuma dengar suaranya aja, tak cari sumber suara enggak ada di sekitar.
1: Wah.
2: Gitu jengdit dari Bu Nini Tiwu.
1: Iya, wah Bu Nini Tiwu kok enggak ketemu lagi sama jengdit, berarti ikut kampung menari nih Bu Nini Tiwu, Mbak Betty.
2: Oh, iya.
1: Kemarin itu di napa pundi di Malioboro hari Sabtu itu juga ada acara namanya Satu Sinau. Jadi Satu Sinau ini di Malioboro ini memang menjadi ruang untuk masyarakat begitu nggih. Biasanya kan kalau ke Malioboro kita cuma jalan-jalan, Mbak. Nah, program ini memang diinisiasi oleh Dinas Kebudayaan Kunda Kebudayaan Kota Yogyakarta yang menghadirkan berbagai aktivitas seni dan juga budaya. Jadi kemarin yang spesial juga biasanya itu kan 7 begitu nggih kelas-kelasnya, ada kelas mocopat, ada kelas menggambar, kelas dolanan anak. Kemarin ada 10 kelas.
2: Oh,
1: dibuka
2: iya.
1: juga dengan kurang lebih ada 1000 penari begitu ya. Pokoknya rame banget itu tari Krido Lelono. Nah, Kepala Dinas Kebudayaan Kunda Kebudayaan Kota Yogyakarta, Yeti Martanti ini juga mengatakan bahwa Satu Sinau ini bertujuan untuk memberikan pengalaman berbeda bagi masyarakat ketika berkunjung ke Malioboro. Jadi, kalau besok Mbak Meti jalan-jalan pas hari Sabtu,
2: iya.
1: nanti kalau kemarin itu kan ada di depan DPRD DIY begitu ya. Nah, bisa juga kadang-kadang nanti di depan Benteng Vedebre.
2: Oh,
1: jadi
2: iya.
1: di area seperti itu. Mbak Betty pengen ngati busono, ngati saliro gitu nggih. Jadi belajar, terus pengen belajar aksara Jawa, boleh. Oh, dan iya. itu semua gratis loh.
2: Oh, nggih.
1: Gitu.
2: Bisa untuk besok di agenda
1: Satu Sabtu ya. Okay. Informasi selengkapnya juga ada ini Mbak Betty di rri.co.id. Oh, ya.
2: Monggo dibaca bisa.
1: Betul.
2: Di
1: betul. Di website kami begitu nggih, karena ada tadi belajar gamelan, belajar musik, aksara Jawa, dolanan anak. Misalnya dulu Mbak Betty suka main napa? Dakon?
2: Nggih.
1: Bekel? Itu juga ada. Nah, Mbak Betty, nanti kita akan putarkan tadi yang sudah banyak yang di request ya.
2: Iya.
1: Tapi
2: ya.
1: Apa tadi yang paling banyak, Mbak Betty?
2: Motor gede.
1: Motor gede.
2: Sama domisol.
1: Baik, kalau kita nanti kita akan putarkan, tapi ke kabar berita pukul 16 terlebih dahulu, nggih. Mboten satan budi-budi, tetap nyawiji sesarengan perempat RRI, Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, Pemda DIY bersama Pertamina mengkaji pengajuan tambahan kuota BBM jenis Pertalite dari Kabupaten Gunung Kidul menyusul lonjakan konsumsi sebesar 6-7% per bulan sejak Mei lalu. Meski konsumsi bulanan mencapai 48 ribu kiloliter dan berpotensi melebihi kuota akhir tahun, Sekretaris Daerah DIY Nimade Dwi Panti Indrayanti memastikan stok Pertalite di wilayah Yogyakarta masih dalam kondisi aman berkat pasokan dari terminal BBM Rewulu. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul memberikan penghargaan penilaian administrasi kependudukan atau Pelanduk 2026 kepada Kalurahan Putat dan Kapanewon Tepus atas keberhasilan menggenjot kesadaran tertib data warga serta identitas kependudukan digital. Bupati Gunung Kidul Enda Subekti Kuntariningsi menegaskan bahwa kemudahan layanan lewat sistem jemput bola ini sangat vital untuk memastikan kelompok rentan seperti disabilitas dan ODGJ dapat mengakses jaminan kesehatan BPJS serta bantuan sosial. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, Salam Budaya, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mantep tenan acara-acara RI Saikiki. Kemajuannya pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya. Jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong opo cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

0: Belajar tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak.

0: Sutresno Budoyo, sesi berikutnya ada pilihan lagu Romo Ono Maling, Cuma Kamu dan juga Dokter Cinta. Semoga kita buka kembali telepon dan juga WhatsAppnya di 0274552219.
1: Sugeng santen, suka sami suka.
2: Sugeng santen, suka sami suka. Kulo suka, panjenengan suka. Sedoyo sami suka.
0: Sedaya sami suka. Monggo, Mas Ipul.
2: Nggih, geng sonten Mbak Nita.
0: Sugeng sonten.
2: Geng sonten Mbak Yani.
1: Nggih, sugeng sonten Pak Ipul.
2: Awak to sami sehat sae to niki?
1: Sami.
2: Alhamdulillah, nek remen kula diparingi niku lagune Dokter Cinta mawon nggih.
1: Nggih.
2: Kajenge mari.
1: Oh, nggih, sakit apa ya, Pak?
2: Ambut senti parani pacare yuk galoy.
0: Begitu ya.
1: Monggo kakintun salam.
2: Kintun-kintun ngagem Romo Aji Ngadiono sing sonten. Mbah Noyo, Bunda Tuwijo, Romo Yono Mato Diarjo, Mbah Yono Wirosaban, Ki Kumbokarno, Raden Joko Budu, wonten Bu Sri Witen Monjali, Uki Putarmi wonten Demangan, Mbak Pipit. Sonten ugi kagem Buya Jalan Perantites, ugi kagem iki Pak Sunadi Musari lan Ki Rukun Werdo oleh Pak Tumiti Prayogya Gemstoyo Kemawan Kuncang Wici Gemstoyo Kemwita Ngetaken Mugi Stoyo Kemwita Sehat kagem Mbak Iyani kali Mbak Andita juga tugas Mugi Sehat Sehat Ugi Mekatar Kemawan Udalipun Kloko Ndurakan Sugeng Sonten
0: Matur Nuwun. Berikutnya, halo.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
3: Suka.
1: Nggih.
3: Suka. Endi suka, Mbak Betty suka, Mas Ipul suka, sedaya sami suka.
0: Nggih.
1: Bu Sri.
3: Nggih, leres, Mbak Betty. Kula nomor kalih mawon.
1: Nomor kalih, cuma kamu. Nggih.
3: Iki nderek salam nggih.
1: Monggo, Bu.
3: Sipul niku wau. Terus Mas Rian, Mas Mamade. Mas kae niku wetane kok Ardi Klaten.
1: Nggih.
3: Ade Paimin, Pak Tirto, wonten Mbah Man kekalihipun. Wonten Mbah Nawi, Mbah Giman, Mbah Noyo, Mbah Yono. Pak Sumar Sedayu, Pak Mujiono Brosot, Pak Sumardiono Jalan Kito Gati, terus enten Bu Wagianti, enten Bu Dwijo, terus enten Bu Nanik Bajuri Romo Yuwono, terus niko enten wau Bu Yanu Sri Utami, Bu Salama, Ki Joko Budu, Ki Rukun Werdo. Terus enten Nikolik Wirjujur, enten Pak Sardio, Pak Sagio, terus enten Pak Sudarnilan, enten Pak Sunardi Mursari, Tanggilas, terus enten Niko Yumudo, Mami Sartika, Pak Bambang Sutarno, Lajeng Kagem, Niko Sinten Melih Lali aku mbak, ini Kagem Sudaya Mawon nggih, Kang Nyawiji nggih.
0: Sampun. Sampun. Terima kasih.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
4: Sugeng sonten, suka sami suka. Lihat yang bisa lihat juga sih.
0: Nggih.
4: Nggih. Nggih, elemen. Kalau tak kaget dari ya, mau lagu ini.
1: Pak Sagio nggih.
0: Leres.
1: Nggih.
4: Lagu ini Dokter Cinta Mawon.
1: Dokter Cinta. Nggih.
4: Anu yo mudho wau matur nuwun kalih Bu Sriwi Monjali mungkin bisa sehat Bapak Sukarjo kalih Mbah Noyo Mbah Yono kalih Sri Bonagung Sri Utami
1: nggih
4: kalih Mami Sartika kalih Mas Rian Payek kalih Pak Tupar Pak Tomiti kalih Ibu Yanu Asih Ki Rukun Werdo Pak Mumpak Mono Ale Bapak di Sukarti wonten RT setengah RT setengah walian ugi Ale Bapak Kasiono Mbulawen Sugeng Sonten Gita Sasehat lan kagem Romo Sukapjo wonten ing Imogiri Bapak Najib Mursari lan sedaya pamit sanget RRI. Matur nuwun jeng ditalih Dik Peti
0: sebagai tugas. Sami-sami. Terima kasih Pak Sagio.
4: Mugi tansah siap kepanggih sebalu warga.
0: Matur nuwun.
1: Nggih. Sugeng sonten, suka sami suka.
5: Sugeng sonten, suka sami suka.
1: Kula suka.
5: Kula suka panjenengan suka, sedaya sami suka.
1: Nggih.
0: Brosot menika.
5: Bamus brosot.
0: Nggih.
5: Lagunipun sami Pak Ibul lho Dokter Cinta.
0: Dokter
5: Cinta. Kangge Pak Ibul. Bamus Tanjung Pinang.
1: Nggih.
5: Pak Sagio niku nggih.
0: Nggih.
5: Kuwi. Pak Sunardi Mursari. Pak Man Mengati. Pak Sajune lah Pak Sumar.
0: Nggih.
5: Kudringo Mas Bambang Sutarno Purwodo. Pak Tumiti.
1: Nggih.
5: Sumpar Ngentarjo saya mawon yen apunten kok rada ora komplit.
0: Mboten napa-napa.
5: Matur nuwun bujeng ditale Mbak Siti.
0: Sami-sami, terima kasih. Nggih, kita ke WhatsApp dulu Mbak Peti.
1: Nggih, ke WhatsApp dulu nggih dari Bu Saginem. Sugeng santen suka sami suka. Kula lagunipun derek salamipun kagem Bu Yanu, Mbah Noyo, Bu Agianti, Mbak Yeni, Romo Ngadiono, Pak Rimbang, Pak Yanto, Sedoyo Yanto, Romo Yuwono, Pak Jono, Mas Rian Peyek, Mas Mamat, Mas Ipul, Mbah Suro, Mbah Glendi, Mbah Mustanjung Pinang, Bu Rupini, Bu Sri Utami, Pak Tujo, Bu Tarmi, Yurati, Prayogi. Nipun kagem sedaya kemawon, matur nuwun, salam budaya.
0: Lestari budayaku. Berikutnya ada dari Bu Supriyati.
6: Sugeng santen suka, sami suka, panjenengan suka, kulon je suka, Mbak Betty suka, jengdit suka, sedaya sami suka. Kalau sekalipun dari ingkang sampun cumawi, sedaya saya. Badhe atur salam kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken. Suka sami suka sonten menika matur mbah nuwun jeng dikalan Mbak Betty mangke menawi badhe kondur nirekaken sugeng kondur.
1: Nggih.
6: Ngantos-ngantos wonten mergi mangke duwiki dalem kanthi ulujeng matur mbah nuwun sugeng sonten.
0: Sugeng sonten, terima kasih.
1: Nggih. Berikutnya Pak Azhari Mantingan. Sugeng sonten suka sami suka jengdit. Kula Bapak Azhari Mantingan nyuwun lagu nomor setunggal. Kinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Salama, Bu Yayu Kweni, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yusirup Yumudo, Mami Sartika, Bapak Hang Adiono, Bapak Bambang Sutarno, Kang Giles, Mbah Ijem, Mas Rian, Mas Rian Peyek, Mbah Noyo, Mbah Nawi, Mbak Giyuk Kajoran Ngeluar, Ki Kumbekarno, Ki Joko Bodo, Ki Bandung Bondowoso, lan kagem sedoyo kemawon matur nuwun Pak Azhari Mantingan.
0: Terima kasih. Suatu senubutnya nanti kita kembali lagi. Nah, yang banyak dipilih tadi adalah
1: Dokter Cinta.

0: Permisi kak, ini menunya, mau langsung pesan?
1: Saya mau cek kangkung 1, sayur lodeh, cat tauge, ikan bawal goreng 2, tempe, tahu goreng, ayam bakarnya 3 ya.
2: Eh, kok banyak banget pesannya? Kan kita cuma berdua.
1: Gak apa-apa, lapar nih. Aduh,
2: kenapa? Ini masih banyak loh yang dipesan.
1: Sudah kenyang.
2: Nah kan, lain kali kalau pesan makanan secukupnya, jangan sampai membuang makanan.
3: Ambil dan pesan makanan secukupnya agar tidak menjadi sampah makanan.
4: Sayang, pakai sabuk pengamannya dong.
5: Iya, sebentar. Aku lagi make up-an nih. Nanggung, bentar lagi kok.
4: Emang kamu nggak bisa make up-nya sambil pasang seat belt gitu?
5: Ih, ribet banget sih kamu.
4: Aduh, lampu merah lagi. Mana di CCTV? Duh, semoga dia nggak kena tilang elektronik. Akhirnya sampai rumah juga nih. Cek dulu ah. Tadi kena tilang nggak ya? Oke, buka laman www.atlas-diy.info. Terus cek data. Nah, ini. Masukin data mobil dulu ah. Waduh, kena tilang kan? Ya, melayang deh 250 ribu buat bayar denda.
6: Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
7: Roma Terer Ing Lori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutres Nambudaya, Tasih. Wonten beberapa menit lagi, ngeten ke Mbak Betty. Sekarang kita bacakan dulu WhatsApp-nya. Ada Pak Kasiono Meniko, monggo.
8: Oh, sugeng wonten dengge Mbak Betty Damayani. Kulo Pak Kasiono Mbulawen, kintun salam, katur Bapak Sagio, wonten ing Palian Kretek, Ki Rukun Werdo, untuk Bapak Mariono, Pak Tupar, wonten ing Sendian Kulon Progo, Pak Supoyo Kadilayar, Pak Damaskus, Bapak Sutarno, wonten ing Purworejo, Mbah Noyo Kadungsari. So, katur Ibu Tutin Joko Yudan, Ibu Sri Utami, wonten sak petan kampus ISI, Ibu M. Lestari, wonten ing Mirin Jedes, Bantul, Ibu Mami Sartika, wonten ing Minggir, Ibu Tami Gemangan Baru. So katur sedaya para sedulur suka sami suka sugeng wonten sugeng midhangetaken lagunipun Nderek Jenggit Mbak Betty Damayani. Mekaten matur nuwun.
2: Sami-sami. Berikutnya Pak Sudarmono, sugeng sonten suka sami suka, kula suka panjenengan suka, sedoyo sami suka. Kula Pak Darmono saking Panembahan, badi nderek ngregengaken suka sami suka. Lagunipun nderek engkang sampun cumawis kirim dumateng engkang sami midhangetaken. Matur nuwun jeng ditalan ugi Mbak Betty. Sami-sami.
7: Terima kasih. Kemudian berikutnya ada dari
2: Pak Tumidi.
7: Pak Bu Tarmi dulu ya Mbak Betty.
9: Suka sami suka, kula suka, jemput kalian Mbak Betty suka, sedaya sami suka. Niki Bu Tarmi, dari kinten-kinten lagu-lagunya manut mawon. Setunggal kagem, Bunda Twijo, Mbak Buyut Suhu Gendong, Bu Wakianti, Mami Sartika, Pak Rimbang, Bu Sri Utami, Ira Siseto, Pak Sakino, Mbak Noyo, Pak Yono, Mbak Jio, Mbak Glendi, Mas Ipul, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Kang Dindas, Romo Yono Marto.

0: Ganti enak Jonggowo, monggo bujinan derek. Inten kintun, suko sami suko, tempel sekawan. Makan kemawon, jengdit, mantepun, sukun-sukun, sukun makaryon pun.
1: Sami-sami.
2: Terima kasih. Kemudian ada lagi kah? Menika Mbak Betty dari Pak Tumiti.
3: Gini reatur salam kagem Pak Sudar, Pak Sukabjo, Pak Yono, Pak Sardio, Pak Sumar, Pak Warno sekalian, lajeng wonten Pak Supoyo, Pak Haji Ngadiono, Pak Tujo, lajeng wonten Pak Suro, Pak Ipul, Pak Mamat, lajeng Pak Gono, Pak Suwardi, Bu Twijo, Bu Sri Utami, Bu Wagianti, Bu Supriyati, lajeng wonten Bu Sri Kebon Agung, Bu Mudo, Eyang Sas, lajeng Mbak Andin, lajeng Bu Tarmi, Bu Sami, Mas Rian, lajeng Mbah Man, lajeng Pak Min, lajeng Pak Wirjujur, lajeng Pak Rungkut, Pak Gono, Pak Glendi, lajeng Pak Tugirin, Pak Rukun Werdo, lajeng Mbah Nono, wonten Pak Nono, lajeng wonten Pak Diartono, sanipun kagem sedaya kemawon.
2: Matur nuwun. Kemudian kita buka telepon monggo, Mbak.
4: Nggih, monggo ke 552219 kalau mau telepon masih ada waktu sebelum
2: ditutup kita nggih.
4: Nggih.
2: Halo, Sugeng Santen.
4: Sugeng Santen, suka sami suka.
2: Halo.
5: Halo.
2: Nggih.
4: Nggih, sinten niki?
5: Mbak Buyut.
2: Oh, Mbak Buyut Juru Gendong. Nggih, monggo Mbak Buyut.
5: Nggih. Dereng atur akan salam.
4: Nggih.
5: Sekaripun napa?
2: Sekaripun onten lho kok marah? Onten RW 5 RW 3 atau
5: sampun derek kemawon kan sampun semawi.
4: Nggih.
5: Derek kintun salam.
4: Monggo.
5: Kagem Putrijo. Lajeng Mbak. Mudane dan iki aneng se.
4: Nggih.
5: Lajeng Pak Wening. Pak Joko Budo di Bandung Bondowoso lajeng Ki Kumbo Karno
4: nggih
5: kagem sedaya kemawon
4: nggih
5: nderek kintun salam boten kawula wiji-wiji ingkang wonten pakem wonten Wonosari wonten Cilen Progo sedaya
4: sami-sami.
2: Terima kasih Mbak Buyu Juru Gendong.
4: Berikutnya Sugeng Santen, suko sami suko.
6: Sugeng Santen, suko sami suko.
4: Kula suko.
6: Suko panjenengan kekalih nggih suko sedaya sami suko.
4: Nggih.
2: Adhe.
6: Niki sinten kok kula pangling niku?
2: Kula.
4: Kulo AB
6: dan Andita
2: leres
6: kalih dan
2: Betty
6: tembangin derek penjenengan salame kagem sedoyo kemawon
7: Sugeng Sonten Mbak Andita
2: Sugeng Sonten Tole Mumu sehat Tole
7: Alhamdulillah.
2: Oke, terima kasih. Matur nuwun, Pak D. Kene
6: kagem sedaya kemawon nggih jengjing kalih Mbak Betty. Sedaya kula kintuni awit kula ya sak mlebu omah e.
2: Nggih.
6: Nggih, ngoten mawon jengjing. Matur nuwun.
2: Sami-sami, terima kasih. Kan ke panjenengan terima kasih sekali Sutusno Budoyo monggo apakah ada yang mau telpon lagi
4: satu kali lagi monggo
2: kita
4: apakah hitung ada? 10
2: oh, halo
4: Sugeng Sonten suka sami suka
8: assalamualaikum
2: waalaikumsalam Romo tujuh menikah nggih
8: leres
2: sehat Romo
8: nggih sehat alhamdulillah nggih sehat ya nggih sehat
2: Alhamdulillah sehat.

0: Mbak Besi sehat ya?
1: Nggih.
0: Pade anu nderek.
1: Kinten salam.
0: Kinten salam sekalipun nderek imawon nggih.
1: Nggih.
0: Sampun mepet menika. Nggih, kagem Rama Hanggang Haji Ngadiono, Rama Yono Marto Diarjo. Lajeng Mbah Noyo.
1: Nggih.
0: Lajeng Pak Tupar, lajeng Pak Ruslan. Lajeng Bu Yayu Jalan Paris, Bu Yayu Weni, Pak Yanto Candiabang, Pak Yanto Ijegan, nggih, saya ini pun kagem sedaya kemawon ingkang nyawis.
2: Boten.
0: Boten menika. Matur nuwun
2: asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Romo Tujuh dan Ibu. Sutresno Budaya, kita berdua harus pamit undur diri terlebih dahulu nggih. Dari Suko Sami Suko Dinten menika. Kita ketemu lagi di Suko Sami Suko Candaipun Sugeng. Sonten lan
1: matur nuwun.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto meminta generasi muda RRI mendapat ruang luas dalam eksplorasi. Menurut Anwar, generasi muda merupakan kekuatan baru yang dapat mendorong tumbuhnya kreativitas dan inovasi lembaga. Anwar mengatakan komposisi pegawai RRI saat ini memberikan peluang besar bagi pengembangan eksplorasi lembaga. Ia menyebut sebanyak 62,2% pegawai RRI saat ini berusia 40 tahun ke bawah. Beralih ke informasi lain, DPRD Kota Yogyakarta meminta pemerintah Kota Yogyakarta mengembangkan kampung wisata sebagai destinasi alternatif bagi wisatawan. Pengembangan dinilai perlu diawali dengan pemetaan kembali potensi dan persoalan yang ada di setiap kampung wisata. Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta RM Sinarbiat Mujanak mengatakan pengembangan kampung wisata membutuhkan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah. Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya mengandalkan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutas Nubudaya Sumongko kita pitangetaken sesarengan siraman rohani Islam. Kali ini kagem pajeran yang baru saja bergabung bersama dengan Ustadz Nunu Rio Yoadi SAGMAG membahas mereka utamanipun Suratul Ikhlas. Kagem pajeran sugeng mitangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Sugeng sonten para pamirsa Radio Republik Indonesia ing papan pundi kemawon panjenengan sami wonten. Mugi tansah pinaringan, sehat rahayu, bejo donya akhirat saha pinaringan rahmatipun saking Allah Subhanahu wa taala. Para pamirsa Radio Republik Indonesia ingkang kinurmatan, ing kene kula ndherekaken piwulang agami kanthi pasal utawi bab kautamanipun surat Al-Ikhlas. An Ali bin Abi Thalib karomallahu wajhah anahu qol. Saking Ali bin Abi Thalib

Roma terer inglo dibutuhi cawi suara budaya Jogja sutas nang budaya sumongko kita pita ngetakan sesarengan kumandang azan maghrib untuk panjenengan yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Selamat menaikkan ibadah sholat maghrib.

Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

hatinya. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 44.

langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya.

0: Perempat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Setas nombotaya semoga kita pitangetaken sesarengan seri Renggit Purwo dalangipun Ki Hadi Sugito lakonipun Kumbu Karno Senopati seri kalih kagem panjenengan sugeng mitangetaken.

si topo tapo. Wong aku ngalang kondil jawis nyawar sopun dur kedaton. Undur taneng kang sinung nyanyi mangku juga wontering brojonolo mbuya kraso kendel wontering proboiso mbuya kraso kendel. Sarang kraso kendel wontering ngajengani gapuro dono pertopamri sototor gani gapuro yang batus nyaling lipur marang berdekani lo. Yang ngacon tulis puro gedeni gapuro mesak gunungan naan buring peliputang lawan tulisan. Yang ngangkinali adek-adek mesi balik tong serap purung wisari. Puncang gapuro penarian intern bumi gedeni sak kambil katu tabone. Yang dalu koyorino yang rinor busro meriman pratonggo pati. Yang ngangkinar pertondo siang lanat riklangan dalam persi jiwo-jiwo kekali. Awit yang rino ngupaya terdaya latri wangsul wonton papaniro diwi-diwi. Kelengkungi gapuro pinarian gambar burung kang minum tirto. Tetep bengkanan lawan kiring pinarian gambar maniko-niko mawarno-warno kalam untuk dirugisuan yang semakin kang samyo amresan. Pintu ning gapuro nyari gambar jare kawan wanita kang rinung pokoke dening kumaja dening kumarati. Yen pintu nuju menep kat biyo manten pinanggihaken yen mengko kaya bedang sowan-sowanan. Kalan kenging pintu pinaringan reca gupala reca watu gupala gandarwa sela kang pindho gandarwa. Ritmo kawat nitro kemurung itu selok pelamat jenggus siung joto melur ingat berkenaringan marcum baru marcum bani masyati kumbang lanang kumbang wadun senteking loro kageting bramur gereng gereng

Binang. Mergi terusin gedatun sini barang ilo kepojon ilo cendari sinampar pura bedoye pating gelgar pating celorok. Kundur dalemingkang sini uli kegancangan kapapak ingkan rayu kesumaning ayu ya gini kencol. Dewi Tari Nandeng astau samyo totol gasau tawis imbal wacono wong agung kok salah penting datu loyo.

Balwacana wonten salebeting Datuloyo. Wiwitan tumeking ping pungkasan katampi mangkang rayi Dewi Latari sinambi amrisani. Langening kedaton. Ajar Srimpi ajar Bedoyo. Gongso muni mangrangin. Keplok pepinjalan girung ririh arampak. Sinarengan suaraning marang gono kawis toro nganyut-anyut pileting gongso. Dasar porabdi Bedoyo beksani rok kawis toro aneng semaken. Yen katondro piro wirangane mbuyake mungono kawan lajur sisih maniko-niko mawarno-warno. Piyayine maniko-niko mawarno-warno teksi ono sing dhuwur ono sing cendhek. Ono sing pakulitane ireng. Ireng-ireng manis ono kang kuning nemu giring. Ono ingkang nyawu mateng ono kang ireng rondo biru. Ono kang dhuwur ono kang cendhek ono kang sedengan ono sing ayu ono sing rapati ayu ono sing ala ono sing janura kalap. Mawarno-warno porabdi Bedoyo prandine sinawan bisa aneng semaken. Uga ono sing ayu nanging ora pati apik jogete ono sing ala nanging luwes jogete. Ono sing ala ning ora iso apa-apa. Mung ngalor melu ngidul sawunya purna nggih nyamresani para abdi kepareng mangsul dateng papan widado pangan kang ratu marang sang Padmiwara ratu keprabon Arindra kasareken wonten panci busana. Panci busana tembung panci papan busana minggah selanggar pelanggatan mangkuk marang Jawata supaya bisa katrima panuwun kene sumedya nugel jangkar wong agung ing Pancawati. Prandini padupal dan besemora bisa murup mung katon dreces kiwolo. Mung kukusing dupo katon kumendeng montor ngakoso. Angen danu tinon songko peparingin gunung ramontro-montro iku piyayo bongobong kaya pabrik kobaran. Tinon gelengeng montering pamudan kocapo imonan pagelaran jawi. Raden Bikonondo. Ngawi ingkang raih kekalih Raden Trinektra Twintri Sirah Suraden Trinektri meneh sak pinunggalane. Airingaken para wadya bala kawus madya sikeping dedamel. Pating glidrah tumandanging para satriya ngalengka ndruja ing kacandra pindha barungan den dandani.

Kula wonten mercapada Kang Mas Bigolondo. Ingkang rayipun triweneh badhe nyadong dawuh. Ingkang rayi trisira nyadong dawuh, ingkang rayi trinetra nyadong dawuh. Senajan Kang Abdi tumenggung maiso nabrang nyadong dawuh. Yes tunggur jagat Manik Raja Diwaku mengkuto kadangipun Kakang Yayi. Yayi triweneh trinetra trisirah lan kabeh purwadya bolo ngalengku lu sumurpa wetu dina iki Rama menggalih kaemengan sak gugure Dimas Bubis rikala semana sanga keparing dalem Kanjeng Rama pun Kakang kadawan supaya mungu anggone tapa sare paman Kumbakarna dene Dimas kabeh wae tuwin kapurwadya bolo diparengaki supaya njaga onong tepis wiringing samudra loyo aja nganti ana wong panca ati sing tumeka ing praja ngalengku ndrojo upaminipun ingkang rayi sakadang ingkang dipun dadosaken senopati mboten perlu gepok para pepunden kula ngalengku kados pundi Kang Mas seko kepareng dalem ora diparengaki awit dieman para putra-putra aja nganti cilik ana kang cacat gedhe tumeka mlayu syukur bejo sering kuwi bisa mangindra jolo patine kethek-kethek panca mati dendro yen mekaten kula sak kadang kepareng tata-tata pacak pabarisan wonten tepining samudra loyo aja nganti pegat ing panun diprayitna sing ati-ati mung pomo dipomo gegaman pirantining perang aja nganti nguciwani sak mongso-mongso ana para gawian bisa kena kanggo merandangi mungsuh sedikus-sedikus yo Dimas Triweneh kula Kang Mas aja kelayatan budal dina kini tata barisan ngalengko sedikus.

Yes tungguro jagat Manik Rojo diwaktu. Arep ana kedadian apa negara Ngalengkon diruju. Saben-saben ngajakake Senopati mesti kepraton kan. Saben ngajakake Senopati mesti kaperlaya. Paman. Paman Kumbakarna. Kula ingkang sowan paman mugi kersa wungu anggenipun tapa sari. Paduka badhe kapitados manjing payudan nyirnaken satu ing Pancawati jendro.

0: Jambu Mangli. Kulun pun wonten paring pangan di kor kira patih jomo mantri. Mangliawan. Kulun pun wonten paring pangan di kor kira patih. Wih, Gustimu ngalengkon di rojo pancen angel dituturi. Lajeng penyaisaken ngendika mekaten menapa sababipun menggalih gugure putra ngalengkon Durjo Swargi Raden Bubis. Apa maneh mikirake sedane kadang mutuwa Kakang Patih Prasta ingkang mati merga sangka jaya anila. Ing wektu iki saka perkewuh ing penggalih nganti yogamu anak Mas Kumbakarna bakal diwungu didadekke senopati. Aku kang wis nampa dawuh kowe bocah loro ra kena mingkuh kudu manjing payudan didadekke cucuke ngajurit. Kulo tuwin kadang kulo yayi Mangliawan mengkono. Tonggok. Nun. Gok nun. Kowe melu karo aku, Gok. Nderek teng pundi? Aku dadekke jujing ngajurit. Mateni wong Pancawati dendo. Mongso menangu kok tadi kowe iso ndungengke nek mongso menangu. Lah kula niki pun niteni bola bali kok niki pancen ngalengku aget tiba apes.
1: Karang atur menika gilir gumanti cara-cara niku cakra manggilingan mula ila-ila dirasa. Cara rada mlakumu beng niku nek gek teng dhuwur aja ngingkri-ingkri ngono. Aja kumingsun, aja gemedhe, aja kemraja-raja. Awit iki calone pelah niku mangke ajeng teng ngisor. Gilir gumantine, ewa semanten yen sajroning dosa muka niku cara rodane niku teng dhuwur niku apik. Niku mangke tekan ngisor ya ora bakal kelakon kapitunan. Bisa uga uripe niku urip sing ajeg kepenak. Biyen dosa muka dek menang-menangi lagi, mempeng-mempengi pancen ngambrak-ambrak. Sopo-sopo labrak, sopo-sopo labrak, nanti-nanti dijajah, nanti-nanti dijajah. Nah, saat ini kemeleh. Malah kalahnya karo munyuk, arak sepele tadi ku. Ratu ampuh-ampuh. Musuh karo poro ratu menangan. Perjuritnya digdoyo-digdoyo. Buta gede-gede. Biar dia agak mempeng-mempengnya yang geronoma. Gelibet perjurit, cekel-cek. Tadah toro mongso. Aku saring karo ketek kepel kok do kalah iki dadi. Tengriku niku mulo kena kanggo conto, ubenge ngurip niku kaya dene cakra manggilingan. Aja bungan lagi nampa kanugrahane, aja susah nek agek dom tandis uripe awet menungso niku ana bejo ana cilaka ana cabar ana tiwas, urip calone bakal mati.
0: Niki lho mang takon kalih penerangane niki.
1: Aku ora penerangan kok. Tenane iki ngono kuwi. Lho kuwi dongeng para mpu-mpu ngono.
0: Mpu sapa?
1: Eh?
0: Mpu
1: Gandring.
0: Gandring. Miwaton sak candak-candake kok.
1: Ngono kuwi kena dipercaya kok kang omongan-omongan sing tak kandhak iki pancen dongeng para pirisepo pancen cocok tenan. Zaman cilaka cilakane kaya ngapa? Dosa muka aku biyen dek cilaka lahir ewe neng alas mongko wujudnya ming wujud gede ayo karang agak nelangsan-langsan ini ya no bejane bareng kapak niranono dosa muka yuk mak jenggirat yuk menangang yuk lehaji ponco sunokai sopo-sopo dimplok sopo-sopo dimplok. Nah iki ngancik calon kalahe mula sing hati-hati nek calon kalah niku kudu diwet-wet, mbok nyelawe-nyelawe.
0: Iki kok kaya wong.
1: Iki gambarane ngono kuwi ora kok yo brak-brak-brak ngademen. Kentekan bola.
0: Ning yen aku sing maju durung karuan, aku bakal kalah. Awit Senopati Ngalengka kuwi ora ana sing padha karo aku kadigdayan. Kabeh musuh karo wong Pancawati kalah mergo kadigdayan urung ana sing ngembari karo aku.
1: Samane iku dereng sepira lho samane iku. Kadigdayan iku dereng sepira, ampun guru umuk dhisik.
0: Jambu mangli sak Ngalengka mung siji aku.
1: Lah nggih, kabeh rak ning jambu mente. Omongi kok ngayal.
0: Aku saguh mateni wong Pancawati.
1: Nek sebab kesaguhan niku kena saguh mawon iki. Dikoreksi dhisik kondisi badan sampean niku. Rayo to, Kang? Nek kondisine badan iki kira-kira niku gurung kuat anggo aja wani-wani ana wong Pancawati niki cara genine agak murup-murupe nyisbel. Nyisbel.
0: Ayo.
1: Maka agak dong merti bom menang ini dilala. Coro cahal ini, coro kendal ini, cek belang. Orang cek degeluk, orang cek belang. Tapi urut orang kena disubawa, ampun disubarin disik. Buk bes ini kuingananya ampue kaya napa, topeng ini ngegilani. Sopo dipandeng ini rampung nyawani gosong tadi awu, ngetah.
0: Yo, nah.
1: Kalai sepele awet wong niku cok kena lali duncali pengilon bareng anu mah ngilo bagusi. Nah sebul pengilonnya sepandeng jeblok ngenangi raine kobong dadi entek-entek angara. Cilokota niku newane niku rasa ilang iling belok sepion mon jane ya. Ya ora ana sing nyalip ya.
0: Mbok ya reko-reko wae. Wis kowe pokoke tak jari pengestu wae kok. Umure aku lan adikku manglawan menang nggone peperangan. Kula niki wong tuwa. Isane mung melu nenekung menuwun muga-muga paring ana menang iya. Aku arep maju Senopati mbilung mung tak jari pamujimu.
1: Angge kowe wong tuwa ya muga-muga wae iso yo. Lepaso parane jembarok.
0: Kok ajabmu kok elek temen. Kaki mangkato saking mlebu barisan ing para wiriwanda suluk ing istana toto-toto diseli

Putra Jagat Manik Rojo Diwaku. Anggoto. Kula nuwun wonten paring pangandika. Kanjeng Rama miji dhateng ingkang putra dasar kula. Pepak kabeh para wadya bala Pancawati ingin kadawan podo mesanggrah ana ing Pakuwon Suwela Giri. Ingetipun ingkang putra kados mboten wonten ingkang nguci wani. Sedaya sampun sumadiya manjing wonten ing Pakuwon ngadhep pangabiyantara Kanjeng Dewata. Wah, syukur bejo sewu. Anila asraba kepinake lunggumu, kula nungistaken dawuh. Diwaji, kula nungistaken dawuh diwaji. Aku kepingin pitakon. Gandeng rikala semana sak pungkure bisa mateni Bubis Mukasura. Gustimu Raden Lesmana. Kabeh para wadya bala kadawan pacak baris ana ing kukuban Sawela Giri. Ing mangsuti samangsa-mangsa wong Alengka Ndraja ngetoni senopati aja nganti kowe karo aku lena mekaten. Seko kepareng dawuh timbang dalem Gusti Nata Agung Pancawati. Upama ta wong Alengka Ndraja ngetoni senopati supaya enggal diaturake ngersani sesembahmu. Engetipun ingkang putra wiwit pejaipun Bubis ngantos dumugi sak mangki dereng wonten tandha tengara. Yang Alengka Ndraja badhe ngedali senopati. Katitik dhateng kawontran. Mboten wonten para kawula ingkang alok kapan jalman telik sandipaya. Dum sumurping tirta. Angkara murka saking Alengka Ndraja. Lah syukur bejo sewu. Masing tak karepake iki muga-muga dosa muka banjur bisa duwe pikir kang longgar. Kelonggarane pamikiriku mau gelem mbalekake Gusti Murtian Wirasinta. Aja nganti peperangan iki saya ketok akeh korbane. Inggih. Awet arepa bisa mentang gendiwa mutu mesti geligen. Sawentara kurang ana nggonmu mangan. Ing atase keprihatinmu ku mau bisa nimbulake tata tentrem negara lan gawe ayem-ayeming para kawula. Yoga bakal nguwatake marang rasa pribadimu dewi-dewi. Nuwun kasinggihan Rama, nuwun kasinggihan Dewata.

sanipun Gusti kula Nerpati Jaya Sugriwa. Nyuwun pangapunten kula sowan tanpa tinimbalan. Kapiwaruhu kula, apa kowe mlayu-mlayu? Ngaturaken kawulingan bilih pakuwon ing Sawela Giri. Menika wau badhe kalebetan bebaya. Mitra saking ku mlebeting gendhira sedaya para rincang kula mboten pangling bilih menika gendhira saking Ngalengka ndhuwe. Aki wae cukup lirasan wis ana kedadean anggo to. Kula dajal temenana. Prajurit dosa muka padha dudu nyuwun pamit Rama kepareng manggi barisan ingkang dhateng wonten Sawela Giri. Kaki mangkat to.

Eh, ngaku sapa jenengmu Praguso. Aja ngamati tanpa aran. Pun boten satakon montran iki yen prajurit Poncoati cekel mon cegah dibeleh mon kelekeh. Kula matak nyekel siji tak nggone tamba jaran loro selo karangan. Ngaku sapa jenengmu aja mati tanpa aran. Yen kowe takon karo aku genti aku pitakon. Kowe satra sangka ngendi sapa kang dadi aranmu? Kurang pangertimu iki putra Ngalengka Ndiraja. Aku Trisirah. Jenengmu Trisirah Yudasaryata. Maisa nabrang takon karo aku. Sing takon karo kowe sapa? Ora ditakon kok celemungan iki sing akon sapa? Ya nek kene butuh arek takon karo kowe nek ora pameran lemu jeneng Maisa Nabrang ngono po. Sumene kene ora ditakoni aja cocok ngaku. Demen mah disendu karo mungsuh. Karep kula niku kula ngaku dhewe urung antek ditakoni iku jane ngenteng-ngentengi gaweane ngriku jan-jane. Tenimbang ngriku dadak takon kula gelem ngaku niku nek lumrah ngriku kudune pun pira-pira gelem ngaku karepe dhewe ora usah takoni. Dewa semono mah di sendu kali munyuk sing jadi nil ni ko ngipun kajingi kulo terima-terima ni koe ngaku sopo jenimu kurang pangertimu aku Satriya Bandayuda putra nggawa Kiskrendra Jayanggada. Wah iki kelilipku jaman semono koe anggota ya Dasaryata Asrobo takon karo aku sing takon koe sopo. Ora ditakon kok celemungan sing akon sapa? Ya nek kene butuh takon karo kowe nek ora butuh. Kok dadi wali celemungan mamer klemu jeneng Asrobo. Aku omong rak nganggo lambeku dhewe ra gepok lambemu kok dadi kowe nyentuh lali aku guneman kon ngantem iki kowe. Aku omong nganggo lambeku dhewe ngaku ya.

0: Pawartos wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno Budoyo, Kabupaten Bantul ngawontenaken pemilihan lurah utawi pilur serentak tahun 2016. Wonten ing 3 kalurahan lan ugi wonten 87 cacahipun calon lurah. Pemilihan lurah serentak menika mlampah kanthi lancar, aman lan damai kanthi partisipasi masyarakat kirang langkung dumugi angka 80%. Bupati Bantul Bapak Abdul Halim Muslim ratelakaken bilih warga masyarakat kedah langkung diwasa anggenipun nindakaken demokrasi menika kanthi tetep rukun sinaosa benten-benten pilihanipun. Pawartos salajengipun pemerintah Kabupaten Gunung Kidul ngawontenaken adicara tirakatan minangka rerangkan adicara pengetan ritu madosipun Kabupaten Gunung Kidul ingkang kaping 106 lan mapan wonten ing bangsal Sewaka Praja Wonosari. Kegiatan menika wujud umbul donga utawi doa bersama lintas agama minangka wujud raos syukur saking para warga lan ugi refleksi. Kegiatan sosial ingkang awujud bantuan air bersih ugi katindakaken minangka rerangkan adicara menika. Makaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

0: Brompat RRI melalui Putu Yojawi, Suara Budaya Jogja.
1: Permateran ing luri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutas nang budaya wonten sekeber, dalu menika tas sesarengan kula Anita Rizkia.
2: Kalian Beti Damayani.
1: Nggih, lan sak menika kita akan mendengarkan bersama-sama Cak Dikin gitu Mbak di sekeber. Yang pertama kita bisa mendengarkan Cinta Tak Terpisahkan dari Cak Dikin dan juga Safitri. Sugeng, midhangetaken.

0: Promoter RI dari Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budoyo, Matur nuwun sampun mitangetaken wonten sekeber sejenak kenangan bersama Mbak Betty.
1: Nggih.
0: Gimana tentang lagu-lagu Cak Dikin menika?
1: Ya, Cak Dikin lahir di Banyuwangi, kemudian dari keluarga petani, dan karya-karyanya masih didengarkan sampai sekarang. Lagu-lagunya cukup terkenal dan lagu-lagunya dengan lirik-lirik yang mudah untuk kita dengarkan. Dan juga karya-karyanya juga mendapatkan penghargaan.
0: Begitu? Cepun, terima kasih Mbak Betty sudah memberikan informasi mengenai Cak Dikin. Langsung terus nombutnya kita tutup terlebih dahulu sejenak kenangan bersama lagu-lagu Cak Dikin. Dan setelah ini nanti kita akan dengarkan Bangun Desa Membangun Komunikasi Anggota Tani Sesarangan Petani Ibu Dewi dan juga Mbak Betty. Namun setelah Bangun Desa akan bersama dengan Mas Sukiman Dwi Nurseto. Kalau begitu saya Andita Rizkia pamit,
1: Betty Damayani pamit,
0: Sugeng Dalulan, Matur nuwun.

0: Sutresno Budoyo ngaturi pembagio wilujeng sugeng pepanggihan. Sugeng dalu sutresno budoyo mugi tansah pinaringan kasarasan. Lan wekdal menika sesarengan kula Beti Damayani ing giaran Bangun Desa. Sutresno budoyo wonten pundi kemawon. Giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kelompok wanita tani inggih menika wadah kangge tiang estri kangge nambahi kawruh lebeting bidang pertanian. Sutresno Budoyo badhe ngaturaken kados pundi membangun komunikasi antar anggota kelompok tani. Sumangga sugeng midhangetaken wawan rembag kula kaliyan salah setunggalipun kelompok wanita tani Pawestri, Ibu Dwi Astuti Ningsih.
1: Di samping saya ada Ibu kelompok wanita tani Pawestri. Nggih. Ibu, namanya siapa, Bu?
2: Kula Dwi Astuti Ningsih, kaleres niki ketuanipun KWT Pawestri.
1: Ini biasanya kalau berkumpul nggih, Bu ya, kelompok wanita tani Pawestri ini ada yel-yelnya nggak, Bu ya, untuk menggugah semangat?
2: Kalau kami memang belum punya yel, tapi kalau KWT sendiri kami punya Mars KWT. Di Sleman sudah ada Mars KWT, jadi setiap pertemuan memang itu untuk memupuk semangat biar kebersamaan juga tetap ada, itu selalu kami nyanyikan.
1: Jadi ada lagu Marsnya khusus ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Ini Bu, Ibu Dwi Astuti ini sebagai ketua, ini Ibu di kelompok wanita tani memiliki struktur organisasi tidak, Bu? Ada struktur organisasi, ada ketua, bendahara, sekretaris seperti itu, apakah ada, Bu?
2: Ada, kebetulan kan kami sudah juga memiliki legalitas KWT ya, sudah ada sertifikatnya juga. Jadi memang kami dari awal sudah ada susunan organisasi, ada ketua satu, ada ketua dua, kemudian ada sekretaris satu, ada sekretaris dua, kalau bendahara cuma ada satu. Seperti itu, baru seperti itu, karena keterbatasan anggota kami, kalau kelompok itu kan biasanya mereteli gitu, kadang sepertinya itu umum pada setiap kelompok. Kami dulu banyak terus kemudian mereteli. Makanya untuk struktur organisasi hanya ada itu untuk seksi-seksi, tidak ada. Jadi kami, kalau kami sekarang yang aktif itu sekitar 10-11.
1: Ya. Jadi ada ketuanya, ada bendaharanya, sekretaris?
2: Ya, ada.
1: Jadi cuma 3.
2: Iya, untuk seksi-seksi karena keterbatasan orang memang tidak ada.
1: Ini rata-rata yang menjadi pengurus usianya berapa, Bu?
2: Kalau saya selalu kumpul di KWT sekecamatan itu memang kami cenderung muda-muda. Jadi usianya sekitar 40-46.
1: Bu, ini kan anggotanya tadi, jumlah anggotanya ada berapa, Bu? 10 apa 12?
2: Sekitar 10-11.
1: 11 ya. Ada 11 orang yang menjadi kelompok wanita tani Pawestri.
2: Yang aktif ya, Mbak. Jadi ada yang pasif gitu. Kalau dulu kan memang awalnya ya banyak, tapi memang berjalannya waktu kan kadang seperti itu, ada yang aktif semangat, ada yang enggak. Jadi kalau yang aktif semangat ada 11.
1: Jadi masih ada anggota kelompok wanita tani yang tetap melakukan kegiatan sebagai anggota kelompok wanita tani karena adanya kesibukan, jadi mereka menyesuaikan waktu dengan kegiatan dari kelompok wanita tani Pawestri.

Sutresno Budaya, kelompok tani inggih menika wadah kangge berbagi pengalaman. Kelompok tani dipun bentuk lebet setunggalipun kelembagaan lan mengorganisasikan anggotanipun kalian tujuan produk usaha tani keparing berkembang lan keparingan panen ingkang kathah.

0: Jadi kami membahas masalah-masalah KWT di dalam situ.
1: Bu, ini kan kalau ada pertemuan itu biasanya setiap hari apa, Bu? Ataukah setiap berkumpul baru menentukan, oh besok bisa kita melakukan pertemuan, atau ada pertemuan rutin, atau pertemuan bulanan?
0: Kalau kami pertemuannya di luar urgensi ya, itu kami setiap satu bulan sekali di minggu kedua. Karena memang ada yang ibu pekerja, jadi kami biasanya kalau enggak hari Sabtu atau Minggu, di minggu kedua.
1: Itu biasanya pagi, siang hari, atau sore hari ibu berkumpulnya?
0: Biasanya jam 13, nanti kalau panjang yang dibahas biasanya sampai setengah 4. Kalau cuma sekedar laporan-laporan biasanya sampai jam 3.
1: Ini ibu kan berkumpul gitu, apakah ada iuran-iuran? Kalau berkumpul misalnya ada kegiatan iuran-iuran atau ada arisan-arisan gitu untuk memupuk persatuan antar anggota?
0: Kebetulan kalau dalam pawestri itu kami tidak ada iuran ya mbak. Kalau sekarang ya, kalau yang dulu kami istilahnya babat alas itu kami dulu karena memang tidak punya modal. Kalau dulu awalnya kami memang iuran untuk misalnya beli bibit, beli apa itu, kalau awalnya dulu awal berdiri. Kalau sampai sekarang itu kami tidak ada iuran apapun kecuali penghasilan. Nah itu sejalan dengan visi tadi, jadi kita nggak ada tarian dari kantong pribadi, tapi berharap mendapatkan dari kelompok ini begitu.
1: Bu, ini kan awal mulanya kan tahun 2019 nggih. Kok saat Covid ya, nggih. Itu awal mulanya saat Covid itu kan bukannya ada kesulitannya ya, Bu ya, saat berkumpul atau saat harus menggunakan kelengkapan masker, apakah saat itu tidak takut atau memang bagaimana, Bu?
0: Kalau itu sebenarnya sebelum ada Covid itu kami sudah mulai menanam. Nah, awal COVID memang agak ada jeda. Terus kemudian tapi kan markisa kami itu tetap tumbuh. Jadi kami bergilir, tidak bertemu semuanya, tapi kami ikat jadwal untuk ke kebun. Kami dulu punya kebun kelompok sendiri, tapi kalau sekarang kebunnya lebih ke pribadi. Jadi kami KWT mengambil markisa dari pribadi anggota, seperti itu. Tanaman markisa yang kedua ya mbak, ini kurang begitu berhasil. Ini kalau yang awal dulu penuh segitu mbak, jadi sekali panen itu bisa 10-15 kilo. Ini penuh nih mbak, okay. Jadi tertutup bawahnya itu benar-benar teduh. Kalau yang ini agak kurang berhasil ini.
1: Bu, ini kan sudah lama ya bu ya menjadi anggota, juga sebagai pengurus wanita kelompok tani, okay. Ini apa yang sudah didapat Bu selama menjadi wanita kelompok tani?
0: Untuk kelompok atau untuk pribadi nih mbak?
1: Untuk kelompok aja.
0: Kalau untuk kelompok, karena tadi saya sampaikan berawal dari minus nih mbak, saya berawal dari iuran. Sekarang kami mempunyai showcase, ada dua showcase. Showcase itu kemudian punya freezer yang besar untuk penyimpanan bahan, karena kami kalau musim kemarau terus terang kesulitan bahan, jadi kami menyimpan dalam satu freezer.
1: Terus lemari beku gitu.
0: Terus ada alat-alat masak, panci-panci besar, karena biasanya kami bisa kapasitasnya bisa sampai 150-an botol seperti ini, jadi pancinya besar.

Sutresno Budaya, kegiatan tani kangge kemandirian ekonomi kelompok. Peran aktif saking anggotanipun lan pengurus ngembangaken usaha tani. Keakrapan kalian berkelompok jagi ingkang dados kegiatan nanem lan memanen. Saben anggota angsal manfaat saking saben kegiatan lan panen ingkang berkembang saking hasil pertanian ingkang gadah kualitas. Sutresno Budaya cekap semanten giaran Bangun Desa wekdal menika. Mugi saged pepanggihan malih wonten giaran Bangun Desa candhakipun. Nuwun.

0: Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Inilah kisah seorang pemuda Minahasa yang bernama Towo. Pemuda ini terkenal karena memiliki sifat yang licik dan pendusta. Telah banyak orang yang diperdayakan olehnya.
2: Rasakan kamu, Towo. Dasar kamu pendusta.
3: Lepaskan saya. Apa-apaan kalian? Kenapa saya diikat di pohon ini? Lepaskan!
2: Itulah, makanya kalau bicara jangan putar balik.
3: Kalian saja yang bodoh. Ayo buka ikatan ini.
2: Ya, terima saja, Towo. Semoga kamu bisa belajar dari pengalaman ini.
3: Dasar kalian bodoh. Aduh, bagaimana caranya ya saya agar bisa lepas dari ikatan ini?
4: Towo, kenapa kamu di sini? Kamu ikut juga? Ada apa, Towo?
3: Saya ada ide. Orang bungkuk ini bisa menjadi jalan saya untuk terlepas dari ikatan penduduk desa ini. Woko Bungkuk, kebetulan sekali kamu lewat di depan saya. Tahukah kamu, hari ini adalah hari keberuntunganmu.
4: Benarkah, Towo? Apa maksudmu?
3: Saya berdiri dengan diikat di pohon ini sebenarnya sedang mengobati punggung saya. Dulu saya juga bungkuk seperti kamu, Woko. Malah, bungkuk saya dulu lebih parah dari kamu. Tapi karena saya sering berdiri sambil diikat di pohon, maka sembuhlah saya. Kamu harus mencoba, Woko. Itupun kalau kamu mau sembuh dari bungkuk kamu. Tapi kelihatannya kamu sudah betah ya menjadi orang bungkuk seumur hidup.
4: Oh ya? Oh tidak, Towo. Tentu saja saya mau sembuh seperti kamu. Kalau kamu dulu lebih parah bungkuknya dari saya sekarang, itu berarti saya juga harus sembuh seperti kamu. Bagaimana caranya, Towo? Saya mau juga diikat pohon itu supaya bisa sembuh.
3: Oh, itu gampang saja. Sekarang kamu buka dulu ikatan saya. Setelah saya bebas dari ikatan ini, barulah saya bisa menunjukkan caranya. Ayo, Woko, jangan buang waktu lagi.
4: Oh, iya, sebentar, Towo. Saya bukakan ikatan kamu. Tapi kamu janji ya, setelah kamu, saya yang diikat di pohon ini.
3: Iya, ayo. Nah, terima kasih ya, Woko. Sekarang giliran kamu saya ikat di pohon ini. Ayo, Woko.
4: Iya, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi. Biar saya bisa tegak dan gagal lagi sama seperti kamu, Towo.
3: Iya, sebentar lagi banyak gadis-gadis akan tergila-gila sama kamu setelah kamu bebas dari bungkuk kamu itu. Sudah, Woko, sekarang kamu diam di sini saja dan tunggulah keajaibannya. Banyak berdoa juga kamu ya.
4: Oh, begitu. Iya, Towo, terima kasih ya.
2: Hah, Woko, sedang apa kamu di sini? Mana sih Towo?
4: Oh, Towo sudah pergi. Saya dan Towo gantian sekarang. Biar saya juga bisa bebas dari bungkuk saya. Kan si Towo juga bisa sembuh karena diikat di pohon ini. Iya kan?
2: Wah. Kamu sudah dibohongi lagi sama si Towo. Dasar si Towo. Orang itu sudah keterlaluan. Tapi selalu saja bisa bebas dari hukuman.

0: Si Towo betul-betul sudah keterlaluan. Sudah banyak orang yang menjadi korban dari kebohongan dan kelicikannya. Orang itu tidak bisa dibiarkan. Prajurit, sekarang kalian pergi ke kampung, cari Towo dan tenggelamkan dia di dasar lautan.
1: Baiklah Baginda Raja, kami laksanakan. Towo, ikut kami. Atas perintah Raja, kamu dihukum.
2: Tidak, saya tidak mau.
1: Ayo, ikut kami.
2: Tidak, tidak, jangan.
1: Tenggelamkan dia.
3: Oh, baiklah. Saya harus pura-pura tenggelam supaya mereka cepat meninggalkan saya. Nanti, setelah mereka sudah yakin saya sudah mati tenggelam, maka saya akan berenang ke tepian.

0: akhirnya sampai juga di tepian. Kalian pikir kalian sudah menang? Saya bisa mengantarkan raja bertemu dengan ayah raja di dasar lautan.
1: Baiklah, saya percaya. Sekarang, antarkan saya bertemu dengan ayah saya. Ayo, Towo.

0: sampai tengah lautan, Raja.
1: Iya, Towo. Sekarang bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan ayah saya? Ayo, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi bertemu ayah saya.
0: Raja dan para prajurit harus terjun ke dasar lautan.
1: Baiklah. Ayo, prajurit. Kita terjun.
2: Siap, Raja.
0: Dasar bodoh. Sekarang hanya tertinggal saya sendiri. Sekali tepuk, semuanya mati. Saatnya saya kembali ke daratan.
3: Hormat raja.
0: Mereka pikir saya lah rajanya. Mereka tidak mengenali saya lagi dengan pakaian kerajaan dan kapal raja ini. Tapi saya memang cocok menjadi raja. Baiklah, saya lanjutkan saja menjadi raja. Ibu, anakmu sekarang sudah menjadi raja. Raja, iya, raja.

maka dengan kecerdikannya Sitowo menjadi raja. Dalam bahasa Minahasa, Sitowo menjadi istilah yang berarti orang yang suka berbohong. Demikianlah pendengar legenda Sitowo Siputar Balik di Sulawesi Utara.

0: Nuwun Sutresno Budha yang ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wedal menika kepareng kula sugiman duwi nur seta ingkang dereaken. Lan titi wanci menika sesarengan kalian kadang kula saking paguyuban Pametri Wiji Yogyakarta. Ingkang kepareng rawuh panjenenganipun Dimas Victor utawi Mas Marto Hadi Hidayat. Sugeng dalu Dimas.
1: Sugeng dalu Rama, sugeng dalu Sutresna Budaya Stanten.
0: Inggih, kados pundi pangertosipun, sehat nggih Dimas nggih.
1: Pangestunipun Rama alhamdulillah sehat.
0: Syukur-syukur matur nuwun sampun kepareng rawuh wonten ing titi wanci menika wonten ing giaran pendopo. Lan kados ngadhasipun rawuh panjenengan ugi sampun kantuan tutining Sutresna Budaya. Wonten ing wekdal menika kepareng badhe bawa raos paring andharan ingkang mawa ira-iraan isi keris nggih. Tentu kemauan mangke Sutresna Budaya ugi wonten ingkang nyawiji, wonten ingkang mundur besok, wonten ingkang gadah pemanggi. Namun sadèrèngipun istunipun kados pundi ingkang dipun kersakaken isi keris menika ingkang kados pundi Dimas. Monggo-monggo katuraken medalipun.
1: Nggih, sembah nuwun Rama Giman. Sugeng dalu para Sutresna Budaya. Dados menika mundi dawuhipun Pamentri Wiji ugi Rama Giman. Ngisi wonten mriki badhe mantur ingkang sepindah babagan isi keris menika pilih rumiyin isi menika pun sebat tayuhanipun duwung menika. Terus wonten pedungan wonten beberapa istilah ingkang pindah nggih menika tarian ingkang kaping kalih mengke menika tanjek ingkang kaping tiga tayuhan. Nah, tayuhan menika ingkang asring pun sebat kalian isi menika. Terus kadosta mengke duwung misalipun duwung brocol, tayuhanipun menapa supados ngelancaraken sedanten-sedanten urusan. Ingkang kaping kalih kadosta duwung tilam upih menika tayuhanipun menapa nggih menika tayuhanipun dadosaken ingkang kagungan tentrem ngeten napa. Nah, nggih dados mekaten wonten istilah-istilah mekaten. Sadèrèngipun dados mboten sedanten duwung menika kasebat duwung tayuhan. Nggih, wonten ingkang duwung menika mungkin kasebat duwung ageman utawi kadang pun sebat ugi duwung blantikan. Nah, terus supados duwung menika saged kasebat duwung tayuhan kedah saged ngedalaken tanjek duwung menika. Terus supados langkung sekeca menika menawipun umpamaaken kalian musik menika ingkang sepindah tarian, tarian menika komposisi ada di Purwokerto. Terus mawi nada A, nada B, nada C menika tarian dasaripun. Ingkang kaping kalih tanjek menika nggih menika pun saged pun artikan suasana batin menawi Pak Budi Aditya ngendika menika. Terus kadosta misale mirengaken musik ingkang kasebat dangdut koplo lajeng goyang-goyang. Nah, mereka tanjekipun goyang-goyang. Midang ngetaken musik ingkang mars lajeng dado semangat. Nah, mereka tanjekipun dado saken semangat. Lajeng ingkang pun kasebat tayuhan mereka menapa tayuh mereka kapitah dosan. Dados kadosta mawi gamelan ABC dipercaya nanti akan mendatangkan apa. Kadosta pilih musim kering nanti menabuh gamelan ABC dipercaya akan mendatangkan hujan ngoten. Dados supados duwung menika saged ngedalakan isi utawi saged wonten isinipun ingkang damel kedah saged ngedalakan tanjekipun duwung menika Rama. Zaman rumiyin tidak semua ampu bisa membuat duwung dumugi medal tanjekipun. Nggih, dados mboten santen duwung wonten isinipun. Isinipun menika pun sebat tayuhan kala wau. Menawi namung kagem perdukunan nggih. Namung watu pun sajenipun nggih. Medal perdukunanipun nah, bile tayuhan menika mengke sesuatu hal yang lain. Bile sak menika karena sinetron-sinetron lajeng pun cepat bilih tayuhan menika kaitanipun kalian jin lan sak benengalipun. Menika kirang leres
0: Rama. Ngaten.
1: Nggih,
0: mekaten. menapa kengipun mestani menawi nun sewu umum mestani menawi isi menika daya ingkang wonten ing duwung menika Dimas.
1: Nggih saged menika sawung perbedaan bahasa saja nggih nggih dayanipun menapa
0: ngaten. Ngaten nggih. Nggih. Inggih, monggo mangke dumateng Sutresna Budaya ingkang kepareng menapa raos dalu menika saged rawuh lumantar telepon wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo. Ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 08 gangsal 01 sekawan sekawan 0066. Nah, nggih. Nggih menika sampun wonten ing rawuh wit wau menika menawi. Nggih, sugeng dalu panjenenganipun Bapak Slamet wonten ing Palangkaraya. Sugeng dalu Pak Slamet wonten ing Palangkaraya nggih. Matur nuwun nderek sinau Pak Sugiman ugi Pak Victor. Badhe nyuwun pirsa. Menapa isi keris menika wonten hubunganipun kalian tangguh utawi kalian dapur? Matur nuwun nggih, matur nuwun. Pak Slamet ingkang lenggah wonten ing Palangkaraya nggih. Monggo Dimas.
1: Oh nggih, matur Rama. Pak Slamet saking Palangkaraya. Wah, tebih sanget menika.
0: Nggih.
1: Menapa isi keris kalian wonten hubungan kalian dapur kalian tangguh? Estunipun kados kala wau, dapur kalian tangguh utaminipun dapur tosan lajeng pamor menika. Menika ngedalaken tancek nggih Rama. Nah, tancek menika salah satu perlambang dari tayuhanipun. Terus menawi tayuhan menika ingkang pun pirsani pindahipun tancek. Terus menawi dapur menapa tangguh wonten mbok bilih wonten ananging mboten kathah ingkang kathah menika tancekipun. Tancek menika nggih hubungane kalih napa kaitanipun kalian tosan kalian garap kalian pamur. Kalian komposisi duwung menika menawi tangguh kok raden-raden mboten tidak terlalu napa nggih. Mboten terlalu banyak. Walaupun tangguh menika nggih mewakili zaman kadosta menawi duung-duung yasan Sultan Agung menika dungipun radi-radi napa nggih menawi piantun sak menika niku gagah wibawa kados satriya pinandita ngoten.
0: Ngaten
1: nggih menika anange nggih kedah mirsani tanjekipun menika Rama.
0: Ngaten
1: nggih.
0: Nggih, matur nuwun Pak Slamet ingkang wonten ing Palangkaraya sampun kepareng nyawiji dalu menika. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Menika saking panjenenganipun Bapak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang. Sugeng dalu Magelang nggih Pak Sudiono. Badhe nyuwun pirsa Pak Victor. Caranipun nayuh duwung ingkang srek menika kados pundi? Matur nuwun nggih, matur nuwun. Pak Sudiono wonten ing Mertoyudan Magelang nggih. Monggo Dimas.
1: Nggih, sembah nuwun Rama. Wah, menika pertanyaan ingkang tadi anu khusus menika Rama.
0: Nggih, nggih.
1: Nggih. Kagem nayo duwung menika estunipun kedah lantip Rama. Lantip menika ingkang sepindah kedah ngertos tanjekipun rumiyin sak tenayo duwung. Sepindah mekaten ingkang kaping kalih menawi wonten anggar-anggar saking Kanjeng Sunan Kalijaga. Menawi badhe nayo duwung menika nggih ingkang sepindah sesuci ingkang kaping kalih duwipun pun astawa kundur. Terus mengke menika ingkang raden-raden wonten Jogja utaminipun wonten pamateriji pun laksanakan menika mekaten pun astawa kundur gedhe cilik-cilike 7 dina, gedhe-gedhene 40 dina. Bilih menawi antara 7 hari sampai 40 hari tidak ada hal-hal atau ada hal-hal yang khusus.
0: Yeah.
1: Ada hal yang khusus dalam kehidupan deh menika adatipun tayuhanipun. Nggih, menawi estunipun kan menika kinten-kinten sedanten napa nggih.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Nggih, dengan dibuktikan 7 sampai 40 hari adatipun nggih wonten pertanda bahwa duh menika kados menapa to, duh menika kados menapa mekanten. Menika cara paling mudah menika.
0: Nggih,
1: ananging nggih betah wektal niku 7 sampai 40 hari menawi wonten blantikan nggih. Pekewet saat terakhir lo pendut kulamil dungipun
0: iji iji lajeng buat menaik nun sewu wonten ini kan carani pun ayuh menikah pun nun sewu pun tindi sare menemukan das pun di menikah
1: menikah kapita dosan wonten ugi yang nayuh pun suka ngandap suku menikah wah menikah kok menawi wonten yoga kok kirang prayogi lho. Menawi ingkang padatan wonten buku menika pun lolos pun sukaken wonten ngandhap bantal menika. Adatipun 1-7 hari akan ada mimpi. Ananging menawi menika miturut Rama Yuwanto, Rama Prajakardana menika rawan wonten anasir luar. Anasir luar mbok bilih wonten menawi wonten dalemipun lajeng wonten danyangipun utawi menawi wonten desanipun wonten danyangipun adatipun menawi piyantun rumiyin ngendikan nakal. Menawi saranipun Kanjeng Sunan Kalijaga menika langkung prayogi pun asta kundur 7-40 hari. Mengge pun raosaken antara 7-40 hari niku adakah sesuatu yang mengganjal utawi adakah pertanda menopo adatipun mengge saged pun simulaken saking menika.
0: Ngaten nggih. Nggih. Dhateng ning boten nun sewu. Nun sewu menapa tembungipun menika wonten rapalipun wonten anu menapa? Nggih. Dunganipun lasanipun menika terus pundi dhe?
1: Kadosipun anu mboten mboten baken napa nggih. Engkang bahkan menika sesuci menika Rama. Engkang pun arti menika tidak terbawa hawa nafsu, tidak terbawa keinginan. Menawi mantra menika nggih piantun piyambak-piyambak. Menawi muslim nggih mawi doa-doa tertentu, menawi rencang-rencang Katolik utawi Hindu nggih wonten anu piyambak-piyambak
0: Rama. Dados nut menapa kapitadosanipun utawi keyakinanipun piyambak ngaten nggih Mas ingkang bahkan mantep. Yakin
1: kalian bersih melayan
0: Inji. Inji ngaten nggih Pak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang matur nuwun nggih. Ingkang lumantar telepon sampun kula cawisaken malih menika wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo. Salajengipun sugeng dalu menika Pak Krisna utawi Mas Krisna wonten ing Bawen nggih. Sugeng dalu Mas Krisna utawi Pak Krisna ingkang lenggah wonten ing Bawen, Bawen Semarang menika nggih. Selamat malam pendopo, selamat malam Mas Victor. Derek nempangaken kula Cokro Kusumon saking Bawen. Nggih, Cokro Kusumon saking Bawen. Badhe nyuwun prisa. Ciri-ciripun keris ingkang gadahi daya utawi ioni ageng. Menika kados menapa? Menawi keris tayuan menika menapa kedah dipun sukani caosan? Matur nuwun, nggih, matur nuwun. Panjenenganipun Mas utawi Pak Cokro Kusumon saking Bawen. Nggih, matur nuwun.
1: Nggih. Matur nuwun Rama menika saking Bawen. Wah, menika tebih kan Semarang.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun Pak Krisna utawi Pak Cakra Kusuma. Ingkang sepindah ciri-ciripun menapa bilih mirsani saking keraton. Ingkang sepindah ciri-ciripun tosanipun saya datipun Rama.
0: Nggih,
1: ingkang kaping kalih garapipun saya, ingkang kaping tiga kados wau tanjekipun saged ketawis. Ketawis estu tanjekipun. Lajeng ingkang kaping kalih menopo perlu pun sajeni utawa pun sukani menopo. Nah menika ingkang dados tunggalipun menopo prasyarat menawi wonten pusaka menika dados pusaka menika tayuhipun menika mengke menjadikan suasana berbeda dados dados contohipun duwung menika tayuhipun dadosaken keluarga adem tentrem. Nggih menika adalah suasana yang dibuat. Nah Raden-raden, piantun-piantun rumiyin untuk menjaga suasana itu tetap terjadi atau suasana menika seperti keinginanku pun sukani sesaji Rama menika. Menawi sak menika mbok bilih semacam menawi piantun rintan-rintano matur feng shui menapa. Nggih, terus ingkang pindah mengaten biasanya mempunyai prasyarat kados sesaji ananging boten wajib menika. Ingkang pun hindari menika adalah memperlihatkan pada orang lain. Terus rumiyin menawi pun duduh-duduhaken menika lajeng kamanungsan lajeng wonten kapitadosan menawi isinipun banjur napa sirna dados ngabar ngono. Nah, duwe ingkang sampun ngabar kok sampun boten boten prayogi menawi kapitadosan rumiyin dados mangertos kula menawi sajen menika mengke opsional menika Rama estunipun. Inggih ingkang baken mboten pun duduh-duduhaken ngoten. Tidak dipamerkan, tidak dikeluar-keluarkan ngoten.
0: Ngoten. Inggih. Nggih, matur nuwun rawuhipun nggih. Panjenenganipun Ki Cokro Kusumo utawi Mas Krisna utawi Pak Krisna wonten ing Bawen, matur nuwun rawuhipun. Salajengipun dalu menika kajeng menika sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Mas Jungkung, sugeng dalu Mas Jungkung saking Iromoko, nggih Mas Jungkung Iromoko Sragen nggih, Wonogiri nggih, Wonogiri. Nggih. Badhe nyuwun prisa dumateng Pak narasumber. Menawi kapinujon wonten keris utawi duwung tilaran. Kok ngendikanipun prayogi dipun etang langkung rumiyin. Menika ingkang dipun kersakaken kados pundi? Matur nuwun, nggih matur nuwun Pak Jungkung wonten ing Romoko nggih. Pun etang kados pundi menika nggih. Kados pundi menika Dimas?
1: Nggih, matur nuwun Romo Jungkung. Dados pun etang menika pantun Jawi menika kathah mananipun Romo menika. Nggih. Ingkang sepindah datipun menawi duwung warisan menika pun etang mawi wuku adatipun utawi mawi weton ingkang kaping kalih saged pun etang mawi menawi ingkang simpel kok mawi jempol menika nggih saged pun ukur menika nggih dawahipun wonten pati utawi mulya lan sak peninggalipun menika kepercayaan lokal
0: nggih nggih
1: ananging adatipun pilih duwung warisan menika mboten perlu pun etang adatipun nggih duwung warisan menika sampun pun etang dum saking leluhur kagem anak putunipun. Terus piantun rumiyin menika daripada memikirkan diri sendiri lebih memikirkan anak turunanipun. Terus menawi duwung warisan menika ingkang sepindah menawi wonten etangan menika bilih ajrih adatipun. Ananging adatipun boya perlu ajrih menika. Bahwa siapa yang hendak merawat ingkang bahkan mereka pun rawat mawi baik ingkang kaping kalih tidak berlebihan niko, insya Allah tidak ada apa-apa. Pilih pun etang niko ada tipun wonten anu, wonten apa? Wonten wasiat ada tipun nopo. Keris iki ngisuk kanggo nikahe. Kalau bukan haknya kok kemudian membawa perlu dihitung ada tipun nopo.
0: Nggih, sarujuk sangat kula dumateng pamanggihipun Dimas kita dados menawi keris warisan menika dadjapenipun tiang sepuh menika sampun berpikir ke depan nggih. Kagem wayahipun, kagem putranipun, buyutipun lan sanesipun.
1: Leres Rama, leres.
0: Matur nuwun rawuhipun kula wau nggih panjenenganipun Mas Jungkung. Salajengipun sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sukardi, sugeng dalu Pak Sukardi ingkang lenggah wonten ing Prambanan. Namung badhe miterang Pak Victor kathah tiyang mliginipun gayut kalian dagang menapa menunjukkan keris isi menapa mboten kanthi dipun dekaken. Lah menika miturut Mas Victor kados pundi? Matur nuwun nggih. Matur nuwun Pak Kardi wonten ing Prambanan nggih.
1: Nggih, subhanallah Romo, subhanallah Pak Sukardi. Wonten Pak Menteri Wiji piyambak menika pun sebat tabu Romo adatipun.
0: Nggih, nggih.
1: Dados pun mendirikan keris, lajeng ninting keris pun selentik menika.
0: Nggih.
1: Menika pun anggap tabu karena dados kados dolanan dung menika sanes susah. Nggih. Dados menawi saking Pak Menteri Wiji menika kirang prayogi bilih wonten pamanggih kados mekaten. Ananging memang secara ergonomi menika saged pun dimuaken kanjen Rama nggih. Terus menawi duwung pun saged berdiri menika titik seimbangnya bagus. Duwung saged menapa diberdirikan di atas jarum menika nggih nate wonten ingkang saged
0: nggih
1: bagus nggih. Nanging rintang-rintang menika rintang-rintang menika nakal-nakal lho. Terus kados Pak Wisben menika nggih. Pinter kan damel dolanan-dolanan itu. Duwung sakit medal abluke, duwung sakit mateni lampu niko. Permainan pesulap-pesulap.
0: Kabetan entertain menawi menika.
1: Kabetan entertain leres-leres. Anangi bidah secara budaya menika kados kirang prayogi.
0: Ngaten nggih. Nggih. Menawi menika kagem kebetan panggung nggih mawon kangge lucu-lucuan ngaten menapa-menapa nggih.
1: Entertain leres
0: sama. Nggih. Nggih, matur nuwun nggih Pak Kardi dados mila boten kedah ngagem kencara ngaten menika. Nggih, matur nuwun rawuhipun Pak Kardi ingkang wonten ing Prambanan. Sugeng dalu menika Mas Sigit. Sugeng dalu Mas Sigit ingkang lenggah wonten ing Seyegan. Badhe nyuwun prisa menawi gadah duwung. Namung kok suasana rumah tangga menika ketingal lajeng swasana benter raosipun. Menapa menika ateges kirang trep utawi kirang cocok menawi duwung menika dipun upakara utawi dipun rumat. Matur nuwun nggih, matur nuwun Mas Sigit ingkang wonten ing Seyegan Sleman. Nggih. Monggo di Mas.
1: Punjeng Rama, sembah nuwun Rama Sigit sing njaluken swasana benten sak menika ada terus
0: cetek
1: jawab. Nggih, mungkin saged pun pirsani Rama Sigit pilih kados kula wau antara 7 sampai 40 hari apakah ada menika wonten sesuatu hal yang tadinya tidak kok jadi iya.
0: Ya, nggih, nggih.
1: Nggih, mekaten ingkang kaping kalih nggih bisa jadi bukan dari duwengipun nggih Rama nggih. Mbok bilih saking memang cuacanya baru panas ingkang kaping kalih menawi ingkang asring-asring kok tanggal tua.
0: Panas sih mergo ra cecekel.
1: Anjir. Nggih, ah menika Rama Sigit ingkang saged mengke saged ngudari piyambak inten pun etang piyambak sejak kris ini datang bagaimana sampai 40 hari bagaimana menika Rama Sigit ingkang saged ngudari piyambak kuwi. Dan tidak selalu karena keris, bisa karena hal yang lain.
0: Monggo mereka pun petani piyambak ingkang saged ngraosaken ya ingkang kagungan piyambak ngaten
1: nggih.
0: Nggih, matur nuwun Mas Sigit ingkang lenggah wonten ing Seyegan. Salajengipun sugeng dalu Mas Purwanto, nggih Mas Purwanto ingkang wonten ing Tempel Sleman. Badhe miterang Pak Victor. Menawi gadah keris langkung saking setunggal. Menopo kedah wonten tindihipun. Lan ingkang dipun kersakaken tindih menika estunipun menopo kados pundi matur nuwun. Nggih matur nuwun Mas Purwanto wonten ing Tempel menika. Nggih matur nuwun, matur nuwun. Nggih, menopo menika tindih menika kados pundi Mas?
1: Nggih, matur nuwun Rama. Mantul Pak Purwanto Tempel terus menika setunggalipun kan menapa kepercayaan masyarakat lama menika
0: nggih
1: tindih menika pun sebat dhuwung ingkang asring pun wastani paling sepuh Rama terus mungkin kagak nyepuhi dhuwung-dhuwung ingkang lakung nem menawi wonten pamateri wiji dhuwung tindih menika kok mboten nganu Rama mboten apa tidak terlalu urgen mawon nggih. Ingkang baken tindih menika nggih ingkang kagungan piyambak pilih kagungan tuwung menika menawi saged nggih melaksanakan napa ingkang pun syaratan dumugi saking tuwung tersebut. Terus mengaten ingkang kagungan tuwung minimal menawi ngarsa dal mendikan nika nggih kala wau ingkang sepindah ngurumiyen nggih sampun nate pun andharun dening sesepuh-sepuh pamateri wiji ingkang sepindah nggih kedah mawi ulat manit kan mantesi ulat manit kan mantesi nggih si rempuh laku utama lacak penggalipun terus menawi kagungan duwung lajeng saged nglaksanakaken menika insyaallah piyantunipun piyambak saged dados tindih kagem duwung-duwungipun ngoten mboten kedah ngagem duwung ingkang langkung sepuh utawi sak menika mersane duwung sepuh nuwun nggih saking pundi menapun kedah di lab napa
0: ya nggih menika nggih. Sing nom kemauan sakit dipun damel kados sepuh.
1: Nggih, leres. Leres
0: menawi mboten nggih kedah sinau kula wau di Mas menika.
1: Leres
0: menawi. Nggih. Matur nuwun Mas Purwanto nggih ingkang lenggah wonten ing Seyegan. Sugeng dalu menika Pak Toro. Sugeng dalu Pak Toro ingkang wonten ing Klaten menika. Badhe nyuwun pirsa dumateng narasumber menapa leres anggepan menawi sampun kagungan keris sengkelat menika lajeng boten pikantuk kagungan keris sanesipun ateges keris sengkelat menika pungkasan ingkang dipun rumat matur nuwun nggih matur nuwun rawuhipun panjenenganipun Pak Toro wonten ing Klaten
1: nggih nggih matur nuwun matur nuwun Pak Toro dados menika nggih kundur malih kapitadosan napa nggih duwung menika estunipun memang tidak perlu banyak-banyak Romo itu
0: nggih
1: pusaka menawa cekap setunggal menapa kalih tantos apakah itu benar nggih bisa benar nggih bisa tidak ingkang baken duwung menika jumbuh kalian kang kagungan nggih tidak selalu duwung yang luk 13 menika jumbuh kalian kang kagungan juga tidak selalu duwung lurus menika jumbuh ingkang kalian kagungan lacak peninggalipun ingkang baken nggih menika jumbuh duwung kalian piantunipun
0: nggih
1: menawi jumlah menika bukan ukuran
0: Nanti sumpah kami sampun kagungan sengelat nggih, nggih kepareng mawon menawi sanesipun. Ngaten nggih. Nggih, matur nuwun rawuhipun njenengan panjenenganipun Mas Toro utawi Pak Toro ingkang wonten ing Klaten nggih. Aduh, gayeng menika dalu menika Mas. Nggih. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Menika saking panjenenganipun Bapak Sukarman, sugeng dalu Pak Karman. Ingkang lenggah wonten ing pundi menika? Pak Karman, oh Pleret Bantul, nggih sugeng dalu Pleret Bantul Pak Sukarman. Badhe nyuwun pirsa. Menawi ngresiki duwung. Menika prayogi dinten menapa? Lan menapa wonten rapalipun utawi dunganipun? Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Sukarman wonten ing Pleret Bantul, nggih. Matur nuwun.
1: Nggih, wonten Rama dumateng Pak Sukarman Pleret. Wah, menika caket. Mula namung laripun menika.
0: Wah, inggih menika.
1: Jambitan lho. Inggih. Dados menawi membersihkan utawi nyirami duwung menika menawi pianton Jawi ingkang baken menika enten kalih dinten, ingkang sepindah dinten Selasa Kliwon, ingkang kaping kalih dinten Jumat Kliwon.
0: Nggih.
1: Menapa tah menika sampun dados budaya Jawa ingkang sepindah bahwa dua hari tersebut dianggap hari yang baik untuk masyarakat Jawa. Lajeng rapalipun menapa bilih saking kraton rapalipun nggih namung doa minta keselamatan, mendoakan leluhur kalian, mendoakan untuk ke depan. Terus menawi kraton menika ingkang sepindah bersyukur, ingkang kaping kalih berdoa untuk ke depan, yang tiga doa minta selamat namung tiga menika. Nah, bilih lafalipun nggih monggo prayogi piyambak-piyambak mawon wonten kapitadosan piyambak-piyambak
0: nggih. Gumantung kula wau nggih kapitadosan menika nggih wangsul men kapitadosan nggih. Nggih, matur nuwun Pak Karman. Sameneika sugeng dalu menika Ibu Sulastri wonten ing Kalasan, sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Kula menika putri namung dilalah kula menika dipun dawuhi ngrumat keris warisan saking eyang. Kamangka saestu kula menika ajrih menawi badhe jamasi utawi badhe nyirami. Lah menika tata caranipun kados pundi? Matur nuwun nggih, matur nuwun Ibu Sulastri ingkang wonten ing Kalasan menika nggih.
1: Monggo Dimas. Nggih, sembah nuwun Rama Sukendaru Ibu Sulastri. Lah menika alhamdulillah menika wonten ugi piantun setri Rama
0: njenengan.
1: Terus mboten mligi piantun jalur. Pilih nyirami menika ingkang baken menawi ibu-ibu utawi menawi piantun-piantun kang ajeng menika cekap pun lisahi kemawon Rama. Terus mungkin pun guyur menggunakan air agem toyo, lajeng pilih wonten agem lerak.
0: Nggih.
1: Mungkin pilih sampun pun lap mawi tisu utawi mawi kain, lajeng pun minyaki mawi minyak wangi utawi minyak keris. Minyak keris sak menika sampun kathah wonten internet utawi wonten pasar menika sampun kathah minyak keris. Adatipun ya namung minyak kelapa pun campur kalian wewangian ingkang pun remeni. Mbok pilih cendana utawi melati utawi mungkin saged ugi mawar mekaten. Terus saged pun jamas. Jamas niku namung pun siram pake toyo.
0: Nggih.
1: Lajeng pun sikat mawi sabun agem sikat gigi kemawon ampun sikat kawat. Lajeng mungkin pun lap lajeng pun minyaki malih. Menika perawatan standar kagem pusaka menika. Pun cepat jamasan. Menawi siraman menika langkung komplit nggih mawi jeruk nipis lajeng pun warangi ugi menika prayogi diserahkan kepada ahlinya saja. Nggih sebab bahan-bahan kados warangan menika beracun terus kedah ngatos-atos. Nggih, menawi mboten nggih saged memanggil pewarang untuk nyirami di rumah ibu supaya lebih aman daripada kerisnya dibawa keluar. Lajeng was-was kok belum kayak kijolan pripun mungkin saged mengundang piantun yang bisa nyirami ke rumah mengkaten.
0: Ngaten nggih. Nggih. Matur nuwun rawuhipun menika nggih. Salajengipun selamat malam pendopo, saya Ade dari Batam. Saya boleh tanya, apa daya isi keris yang didoakan pembuatnya kepada pemesannya juga berlaku umum untuk penerus pewarisnya yang merawat pusaka tersebut? Terima kasih penjelasannya. Nggih, matur nuwun. Nggih. Mas Sade daging Batam.
1: Jauh sekali lah Pak Priyo. Ya untuk Mas Sade dari Batam biasanya ya, karena seperti kita tahu bahwa leluhur kita itu ketika berdoa atau ketika meminta itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh anak keturunannya, baik cucu, cicit, sampai nanti ya 7 atau 14 turunan ke bawah. Jadi biasanya yang diminta oleh leluhur kita cocok kepada kita-kita. Karena orang dulu berbeda dengan sekarang. Kalau orang sekarang tuh biasanya memikirkan dirinya dan keluarga, kalau orang dulu memikirkan sampai anak, cucu, cicit hingga ke bawah-bawahnya.
0: Terus kalau wau ya pun andaraken ya. Terus nopo yang rumiyin tadi leluhur rumiyin menika mila sampun berpikir panjang ke depan ngaten nggih.
1: Leres.
0: Mboten ngomongaken kagem pribadinipun ngaten nggih.
1: Leres.
0: Iji, matur nuwun Mas Ade yang ada di Batam menika. Terima kasih matur nuwun sampun kepareng rawuh. Salajengipun selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Ini dari Doni yang ada di Bandung, Jawa Barat. Selamat malam Bandung. Terima kasih pencerahannya Pak Victor, saya ikut belajar malam ini. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan dapur keris, itu apakah ada patokannya? Umpamanya dapur sengkelat sebaiknya diberi werangka ladrang dan sebagainya. Terima kasih, ya terima kasih Mas Doni yang ada di Bandung, Jawa Barat. Nggih, penopo wonten angger-angger ingkang ngaten menika.
1: Nggih, mboten estu dipun mawon. Terus mereka bebas kemawon. Ya, jadi pakaian itu tergantung pemiliknya nanti.
0: Oh, ngaten.
1: Ya, cuma pemilihan kayunya atau pemilihan logamnya biasanya ada prasyaratnya biasanya.
0: Nggih, ngaten nggih. Terus mboten patuanipun menawi tubung menika lajeng kedah pun
1: mboten
0: ladrang tapi beranggaan menapa kenyaman
1: ngaten. Kenyaman nggih, mboten.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun. Salajengipun sugeng dalu menika kikliang kabur kanginan.
1: Mengerikan biasane niku.
0: Nggih, sugeng dalu Mas Giman, sugeng dalu narasumber, sugeng dalu pepunden pendopo utawi pandemen pendopo. Kepareng nyuwun peso menawi badhe marangi utawi nyirami wonten pundi nggih, matur nuwun. Nggih.
1: Matur nuwun iki lha menika caget wonten dalipun piyambak-piyambak napa nggih. Yang penting alat dan bahan disediakan.
0: Nggih.
1: Kemudian menghendaki orang lain menawi wonten Jogja menika sampun kathah caget wonten Pak Didik wonten sebelah layar Jogja elektronik menika.
0: Nggih.
1: Sugi wonten Pak Slamet wonten Kemetiran. Oke wonten Pak Andi Warangan wonten Kidul Plengkung Gading lan sak peninggal sampun kathah sak menika Rama. Ananging bilih pusaka nggih prayogi pun sirami piyambak esunipun.
0: Nggih.
1: Minimal pun janasi
0: ngoten. Nah, nggih prayogi sangat menika.
1: Nggih, leres.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun Ki Kliang sugeng dalu salam sehat nggih kagem panjenengan keluarga. Salajengipun menika. Selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Ini dari Pak Wahyu. Pak Wahyu yang ada di Malang, Jawa Timur. Oh, sugeng dalu Malang, Pak Wahyu nggih. Ingin belajar tentang keris. Apakah teman-teman pamut Triwiji itu ada setiap saat atau waktu ada pertemuan yang bisa dipakai untuk diskusi tentang keris? Karena terus terang saya ingin sekali belajar atau lewat daring atau juga langsung. Terima kasih nggih. Matur nuwun Pak Wahyu ingkang lenggah wonten ing Malang, Jawa Timur. Nggih.
1: Nggih.
0: Terus menika monggo di Mas.
1: Nggih, sugeng dalu Pak Wahyu, apakah ada pertemuan radipun nggih? Terus Pak Menteri Wijinus setiap sebulan sekali melakukan pertemuan luring lho nggih.
0: Oh, ngaten
1: nggih. Nggih, kang kaping kalih ugi wonten grup WA-nipun ananging sakmenika sampun kathah sanget isinipun.
0: Nggih.
1: Ingkang kaping tiga ugi wonten grup Facebook-ipun.
0: Nggih.
1: Ananging prayogi pilih wonten Jogja mungkin saged tumut pepanggihan rumiyin. Nggih, supaya lebih akrab dan jika bertemu kan lebih langkung sekeca ngoten. Ingkang diskusi nipun
0: nggih. Nggih. Nggih, mila kula bangsa wonten menika pemberitahuanipun lumantaran nggih medsos nggih.
1: Nggih, lumantar Facebook Pak Menteri Wiji, ugi kadang lumantar WA.
0: Nggih. Injih monggo menika kalau mau Pak Wahyu tai Mas Wahyu ingkang nggawa wonten ing Malang. Salajengipun menika aduh saking sinten kok mboten paring asma menika nggih. Nderek tanglet dumateng Pak Victor. Hukumnya bagaimana mengasah pisau biar tetap tajam?
1: Menika. Menika hukumnya hukum secara menapa no?
0: Nggih menika.
1: Nggih prayogi memang pisau itu selalu siap digunakan napa nggih.
0: Nggih nggih.
1: Supaya kalau disimpan juga bersih juga. Wah, menika kok tumugi pisau menika.
0: Nggih. Duwung menika ngirsakaken menika
1: nggih. Oh, duwung.
0: Nggih.

0: neng menikah jadi pun asah menikah jian.
1: Sanes, jadi pun asah neng mawi anu bubuk ada jadi pun mawi wungkal kasar, jadi kagem ngilangi bekas kikir punya nama. Menairumin pun sangleh, melesak menikah pun kamal.
0: Jian. Ngaten ya. Injih, matur nuwun. Kalau wangun kengok buatan paring asmani pun menikah. Injih, salat singi pun sugeng dalu pendopo. Sugeng dalu nyuwun preso kula Ade Cemara saking Kebumen. Menawi warangka pakem menika didamel saking kajeng menopo. Sak menika kathah jenis kajeng kangge damel warangka kalian deder. Menopo pemilihan kayu mangke pengaruh dateng isoteri duwung. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Mas Ade Cemara saking Kebumen menika nggih. Monggo di Mas.
1: Nggih, matur nuwun. Terus pemilihan kajeng, pemilihan logam, pemilihan singep menika pun pitados berpengaruh terhadap tayuhanipun duwung. Mila menika kagem duwung menika kajeng utawi singep menika terbatas. Ingkang sepindah kajeng menika nggih kajeng Trembalo, ingkang kaping kalih kajeng Cendana, kaping tiga kajeng Cendana, lajeng salajengipun wonten kayu hitam lan sapeninggalipun. Pilih logam menika nggih emas, perak, suwasa dan sebagainya.
0: Ngaten nggih nggih. Iji halo Sugeng Dalu. Injih, nun sewu mbok menawi putus menika. Matur nuwun Mas Ade. Halo, Sugeng Dalu pendopo? Aduh, injih. Monggo-monggo saged patus posisi ing sinyalipun sae nggih. Salajengipun, nah menika. Sugeng Dalu Mas Ari Manggala. Injih, Sugeng Dalu pendopo, Sugeng Dalu narasumber Mas Marto Adi Dayat kepareng nyuwun peso menapa pusaka menika menawi mboten dipun rimat utawi mboten dipun paring sesaji isinipun saged ical. Matur nuwun saking Mas Widayatmo Jetis Bantul. Nggih, monggo.
1: Wah, menika.
0: Bolo-bolo.
1: Bolo-bolo.
0: Sami kepareng rawuh menika.
1: Pertanyaan yang mudah tapi jawabnya sulit menika. Nggih, estunipun menawi ical kok mbok bilih mboten romo tegas. Menurut penelitian Pak Adonaro Minang menika bahwa setiap benda itu ada radiasinya. Terus menika mungkin tidak hilang tapi berkurang jauh saged.
0: Ngaten
1: nggih. Kados pilih lukisan menika utawi rumah menika ingkang prayogi kan dalemipun adem, tentrem. Menawi mboten pun rimat nggih mungkin dados panas lan sapeninggalipun ananging tidak merubah suasana intinya Romo. Terus nggih prayogi tetap pun jagi supados mboten menawi piantun rumiyin kok ngendikan ngabar napa.
0: Nggih nggih.
1: Menyublim menawi sakmenika.
0: Nggih. Iya leres ibarat menawi dalem kalau mau ya utawi ya menika nek ora dirumat ya sawange oke dadi menapa singup.
1: Singup nggih.
0: Nggih. Ngaten nggih. Raka Mas Widayatmo saking Jetis Bantul menika nggih. Nggih. Matur nuwun rawuhipun. Salah sipun menika Sugeng Dalu pendopo, Sugeng Dalu narasumber. Menika saking panjenenganipun Bapak Mustadi, nggih, Pak Mustadi Sugeng Dalu utawi Mas Mustadi ingkang wonten ing Kulon Progo. Badhe nyuwun prisa. Menapa mila wonten duwung ingkang menawi dipun agem boten cocok menika saged damel ingkang ngagem menika boten sekeca badanipun. Conto lajeng pegel boyoipun kraos boten sekeca lan sanesipun. Matur nuwun nggih. Matur nuwun Pak utawi Mas Mustadi ingkang wonten ing Kulon Progo nggih.
1: Monggo matur nuwun Mas Mustadi, Pak Mustadi ingkang bahkan menika estunipun tidak semua duwung mempunyai kekuatan segitu Romo.
0: Nggih.
1: Kados to mengkanten. Estune pun ingkang marai pegel kok jatipun malah pendoki pun. Menawi pendoki pun kuningan niku ajeng pun senglet sok-sok. Menawi mboten gatel rada pegel. Kados ugi jam, kados ugi ali-ali menika nggih menawi tidak cocok logamnya pegel-pegel. Menawi duwung menika rumiyin penelitian memang ada radiasi, kalau radiasi tidak cocok biasanya menghambat peredaran darah. Anangnya kan tidak semua besi mempunyai radiasi sekuat itu. Napa mulai pun besi, pun sarungi kaceng, pun lapisi mulai kalian logam nih kok nggih. Mbok pilih radiasi ini pun tembus. Ada tipun sih. Karena pendokipun ada tipun.

0: ngaten nggih. Dados menapa langkung pengaruhipun wonten ing sandanganipun ngene
1: nggih. Pemilihan pendhok menika rumiyin pendhok kajeng perabot duwung niku radian kanjeng rigid romo karena persentuhan dan badan langsung niku.
0: Ngaten nggih. Mila kedah menapa nggih cermat pemilihan.
1: Cermat leres romo.
0: Inggih dimaksudipun tasih kadah menika ning rening winates sing wedal menawi wonten bab ingkang gayut kalian andaran dalem menika tumrap Sutresna Budaya sumangga kula aturaken wedalipun.
1: Nggih, semantur romo dados menawi budaya Jawi kok estunipun tujuanipun sedanten setunggal romo. Inggih menika angasah rasa romo.
0: Inggih.
1: Nggih, dados menawi sinau duwung, menawi sinau budaya Jawa lestunipun menika ingkang baken menika inggih menika semakin kita belajar, rasa kita semakin tajam. Terus semakin lantip, semakin dekat dengan Tuhan. Terus masalah tayuh, masalah tanjek, masalah anu estuni pun pengantar kepada pembelajaran rasa untuk manusia Jawa menika. Mugi-mugi sesarengan sinau duwung caket ngasah rasa ni, rasa nipun kita sedanten supados langkung caket kalian langgung ngantip ngaten
0: lho. Ngaten inji. Inggih, lan ingkang baken derek jemurung tresnani dumateng warisanipun leluhur menggeng saestu. Lungit menika jadi
1: leres lho.
0: Inggih, matur nuwun menika Ibu Supriyati ugi kepareng nyawijin dalem menika matur nuwun rawuhipun. Dimas matur nuwun paring andharanipun rawuhipun. Tentu kemauan sinasa kanthi bumbu guyon pari kena pinangka ngraketaken kekadangan. Mugi-mugi murah kabeh lan mimbui seserepan, mimbui tresna dumateng seni budaya tilaranipun leluhur.
1: Amin.
0: Tansah kula antu-antu rawuh panjenengan ugi kadang-kadang saking pametri wiji sanesipun Dimas.
1: Sembah nuwun nama.
0: Mekaten Sutresna Budaya atur giaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi saged murah kabeh. Ing busana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran pendopo dinten candhaipun nuwun.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, salam budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayu, sudah tahu tentang Jenglaras belum?
1: Wah, benar-benar berubah, Mbak Yu.
0: Apa? Apa yang berubah?
1: Itu loh, hampir tiap hari, Mbak Yu. Dia itu beli peralatan elektronik. 2 hari yang lalu, kulkas bermerek datang.
0: Wah.
1: Terus, tadi pagi, waduh, TV flat, mesin cuci, kulkas yang bagus-bagus.
0: Astaga.
1: Dikirim. Ini sudah jelas, Mbak Yu. Suami Jenglaras itu korupsi.
0: Suami Jenglaras korupsi?
1: Tapi belum terbukti sih. Terus minggu lalu, sekeluarga piknik keluar kota. Dan kemarin mereka itu...
0: Wah, tidak bisa dibiarkan ini. Ayo, kita beritahu ibu-ibu lain agar waspada. Bisa-bisa lingkungan kita tercemar karena ada warga yang korupsi.
2: Ini ibu-ibu sedang sibuk ya?
1: Mas RT datang. Ini loh Mas RT, kami itu curiga keluarga Jenglaras itu korupsi. Wah, bisa-bisa cemah kampung kita Mas RT.
2: Kok ibu-ibu bisa menduga korupsi? Apa dasarnya?
0: Lah, sudah jelas toh Mas RT. Sering belanja peralatan elektronik, piknik luar kota, beli motor baru.
2: Walah, ibu-ibu itu. Lah, suami Bu Laras itu kan sekarang bekerja sampingan sebagai sales elektronik. Selain penghasilan tambahan, otomatis ada pesanan yang diantarkan ke rumah, toh.
0: Astaga.
2: Nah, kaget kan? Tolong ya ibu-ibu, jangan mudah berprasangka dulu. Kasihan toh keluarga Bu Laras. Ingat loh, jaga kerukunan antar warga.
0: Aduh Mas RT, hampir saja beritahu kalau keluarga Bu Laras itu korupsi.
2: Nah, lain kali diselidiki dulu ibu-ibu. Jangan asal menduga dan bergosip.
0: Iya,
1: baik Mas RT.
3: Mari kita jaga kerukunan di lingkungan kita. Menjaga kerukunan menjadi bagian dari jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Didi Wancinipun giaran mi campur kapur wakan.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Tanpa ngasorake. Tembung menang tanpa ngasorake iki mengku teges menungso kudu darbe watak andhap asor jroning pasrawungan kanggo gayuh kasiling kegayuhane ora kudu dadak nganggu ngarani nguciwani lan nguasani wong liya. Kaajab menungso tansah ajen kinajenan sak temah bisa runtut lan rukun lakune tanpa darbe rasa duwe mungsuh utawa dimungsuhi.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, salam budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng dalu. Sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran geguritan lan lelakon lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro. Lan giaran menika saged ndamel renaning penggalih. Ugi ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni sastra geguritan lan lakon. Dumateng panjenengan ingkang kepareng regengaken mangke saged rawuh lumantar telepon wonten ing gangsal-gangsal kalih kalih setunggal songo lan ugi saged paring kintun lumantar WhatsApp wonten ing 089 gangsal 0 sekawan sekawan 0 66. Kados ingat aja bencak diringipun katuraken paling kintun penyeningan ke kulo tampi rawuh penyeningan manunggal gegulang murwakani pepanggian.
1: Manunggal gegulang kinurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

0: Sutresno Budaya, ayo gandeng kunco lan lam laman ngasah kawruh senajan amung lumaku prasojo lamun tulus tumus keng kalbu kairing dungo panuwun mring pangeran kang moho agung satru satru dom sumuping banyu kang nedya ngaru biru ngawu awu gawe kisruh bakal oncat keplayu.
1: Sutresno Budaya, senaoso benten ayan tuwin pakaryan jan sinan jan gemblengaken tekad ngesto warisan kaki moyang perlu kasrambah murih mboten kembo ing raos rumaos. Sutresno Budaya, senaoso namung manunggal lumantar gegono ngumandangaken kabudayan Jawi kanthi prasaja murih gagah kawentar dumugi Jawi rangkah sampun ngantos murca.

0: anggitani pun mas gampang perawoto. Wondene irah-irani pun sewu gurit ingkang ngaturaken kulo Heri Sarjono. Sewu gurit, aku dudu Bandung Bondowoso saka Praja Pengging kang kaluka. Putra makutha Satrio Gung Binetoro Digdaya kang sekti mandraguna labuh tresna nyembadani bebana Roro Jonggrang kang sulistya ing warna putri saka Raja Boko. Wong ayu Jonggrang, opo sriramu gelem ndak dadekake garma prameswari? Sopo kowe pamungan kendel wani arep ngaru aku tepung wae? Ora, aku ora duweni tresna karo kowe. Ditepungake aku Bandung Bondowoso putra makutha saka Pengging. Dadi kowe sing nyerang prajaku kang ngedani Kanjeng Ramaku, aku ora sudi. Jabung alus Rikodaya Jonggrang pasang Jolohutro. Bandung, aku gelem kok dadekake garwa, nanging ana bebana. Wektumu mung sawengi sadurunge luruk jago nyuwara, sewu tandi kudu wis kacipta. Jonggrang, aku dudu Bandung Bondowoso kang sawengi bisa nyipta sewu tandi. Aku mung panggurit, saben dina mung titil aksara, ngarit tembung lan ukara. Jonggrang, sawomo bisa bebono sewu candi ndak ganti sewu gurit, bakal ndak rakit mayuto gurit. Kacipto sewu gurit tan ono titir lesung tinabuh alu, ugo jago kluruk ing wanci dalu. Songo siji kasabdorejo. Mekaten rai mas, gurit ingkang kula aturaken
1: dinji
0: pareng kula badhe kintun-kintun salam
1: monggo
0: dumateng para kadang, dumateng Bunda Dwija ingkang widaleming karamaja, dumateng Bapak Iri Wening Purnama, Ibu Wagianti, Ibu Sri Utami, Ibu Yanuarsih, Ibu Supriyati, Bapak Sri Kator ing Kota Gedhe, sang dumateng sedaya sutresna budaya program 4 RRI Ngayogyakarta ing pundi kemawon. Dumateng Rai Mas Sugiman Dinursito, kula ngaturaken sugeng ngayahi karya ngantos paripurna. Mekaten Rai Mas, matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun Dr. Mas Heri Sarjono. Sampun kepareng regengaken kiaran geguritan lan lelakon wonten ing dalu menika nggih. Ugi sugeng dalu katur Ibu Mulyatsih. Dalu menika kepareng nyawiji midhangetaken, monggo mbok menawi kepareng rawuh paring geguritan menapa lelakon kula

0: Melatiku. Tining Esti. Ndak simping melatiku kanggu sulih sliramu. Kang satuhu ndak tresnani lair tumus jiwaku. Ojo kok gawe sedih hatiku. Melu keronto-ronto mergo nyawang luhmu kang tumetes. Ngertenono aku neng kini sarwa bunga kebak rasa syukur kang dak tompo. Usapen luhmu nganggu astamu kang kebak katresnan marang aku. Dungamu tansah ndak suwun marang Sang Maha Asih supaya tansah kebak ing kabagyan uripmu. Maladiku, wangimu mangambar-ambar nganti tembus jroning sanubari. Aku tansah tresno marang sliramu. Dudu ngedo saka sira, nanging aku golek pangupa jiwa netepi kewajibanku dadi menungso sejati. Janjiku marang Kang Maha Welas uga netepi janjiku marang katresnanku kegantilaning uripku. Mung sliramu melatiku.
1: Matur nuwun paring kuritipun nggih, paring seratanipun. Testunipun langkung prayogi menawi panjenengan ingkang ngaturaken piyambak nggih. Inggih matur nuwun. Selajengipun monggo menika saking Bunda Ratu Keniten. Ngaturaken kadung tresna.

Hanya nyuwun ana ngersane Kang Maha Kawasa. Duh Dewa, apa bakal kelakon? Apa bakal bisa urip bebarengan karo Ndika wong bagus? Aku nandang bronto lan kerontoronto. Muga Ndika uga krasa

0: Sugeng dalu masukiman kepareng kulon derek gurit jeh geguritan kanti irah-irahan juragane umuk dining dian korprianing Nugroho rasah sok keminter aku kui wong pinter yen macem-macem kowe bakal tak pinteri rasah sok semugih sugihku ora ukuran yen kowe ngelunjak tak tuku duitmu bisa luweh cepet tinimbang lian aku kok bisa luweh tinimbang lian aku kok bisa ngalahke mungsuhe aku kok luweh mulya tinimbang tanggane aku kok terus-terusan umuk umuk sing terus-terusan aku kok nek ora ono aku kui kabeh ora bisa rampung aku kok terus ora ono ente wis tau petuk karo menungso sing wujute kaya ngono wangsulana ning atimu dewi apa malah durung tau petuk aja-aja menungsane kuwi kowe matur nuwun sugeng dalu
1: inji sugeng dalu matur nuwun Bayu Daliem nggih salam kagem ingkang roko ing ngendikanipun ugi midhangetaken dalu menika matur nuwun tasih wonten ing kiaran keguritan lan lakon program 4 RRI Ngayogyakarta.

Kuwawa dening Bambang Nugroho. Apa kang kagadang ora kabeh bisa kaleksanan? Apa kang kajongko ora kabeh bisa kelakon? Apa kang kaidam ora kabeh bisa kasembadan? Arepa ngetok daya kekuatan yen ora oleh lilah saka Gusti pakaryo jagat. Aja gampang gelo utawa kuciwa, nglokro apa mupus sauger wis kupiya. Saabot-abote ketaman pacoban, aja tansah kuwatir apa was-was. Kabeh mesti wis kaukur. Percaya sliramu bakale kuwawa nyangga utawa mikul.

0: Matur nuwun ngawuhipun Ibu Sukarsih. Selajengipun monggo saking kadang utawi putra Kamasitra Universitas Negeri Yogyakarta.
1: Sun gegurit kanthi irah-irahan gumrunggung batin dening cahya Ardiratana UKM Kamasitra UNY. Among bisa among raga wus tak sudeti dedalan iki nganti eluhku dadi biru ninggal bondo lan garwo. Pancen kudu tak telesih dalan kaprawiran iki kanggo nengai opo kang wis dadi lakon. Lera sekso kang krodo murko kumplikeh obore ati tansah sumuruh. Sak krukup iblis grogoti urip moral bongso kudu bisa aku ndedawa jangkah dudu mergo jeneng nanging batin. Wus kadung berung ngebrak kasunyatan sigro gumregah sanadyan toh pati dadi tumbaling palagan. Setyo hamastuti negari. Geguritan menika kula aturaken kagem kanca-kanca UKM Kamasitra dalah bapak saha ibu.

Kidung Panuwun. Kinurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

Merih langgeng dados mitra lono slaminipun nadyan benten upakarya

0: mitra mitraku, pujiku yang agung, manggio rahayu, sesambungane sedulur saya sempulur ora gampang luntur. Mitra mitraku, najan tata lair siramu datan lumampah bebarengan, nanging ciptane rasa tansah amping-ampingan lumawat. Mitra mitraku, ojo sumelang melang melang senajan ragaku wis gerang, tekad tansah mubal makantar lamun kasambat lam alaman. Mitra mitraku, ing pungkasaning pepanggian monggo munajat, miturut dalane sowang-sowang murih siramu lan aku sakutra bisa ngukup berkaing pangeran kang moho wikan, bisa menangi rejani jaman senajan bidro papan lan ayah.
1: Ingkang kabiar somniko biaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutarsno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz. Ya, dipancarkan dari Jalan Ahmad Yazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini, dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Ing swasana injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat pagi Sutresno Budoyo Sugeng Enjang. Bahagia sekali tentunya di kesempatan pagi hari ini di hari Rabu 7 Oktober 2026. Saya Semi Prabowo kembali ingkang suan untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Anda hari ini dalam kondisi yang sehat, tanpa kurang satu apapun, dan sudah siap untuk menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Semoga semuanya diberikan kemudahan dan juga diberikan kelancaran. Sutresno Budoyo, kami sudah siapkan untuk Anda berbagai program acara yang akan menemani Anda di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Untuk pagi hari ini, mengawali perjumpaan kita sudah kami siapkan babakan niti kapujian yang hadir di pukul 5 lebih 5 hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Gending Soran akan menjadi sajian berikutnya di pukul 5.30 hingga menjelang pukul 6. Dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di Madok Gado selepas kabar berita pukul 6. Dan tentunya masih banyak program lain yang bisa Anda dengarkan di program 4 RRI Yogyakarta di 106,6 FM. Juga bisa Anda dengarkan di streaming rri.co.id dan pastinya bisa Anda nikmati di aplikasi RRI Digital. Sutresno Budoyo mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini Bapak Kaniti Kabejan untuk Agama Konghucu. Kali ini bersama dengan Wense Aji Chandra mengangkat tema kisah Jing Seng Tan. Sugeng midhangetaken.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Para sutrisna budaya, para bapak ibu, para sederek, para pinisepuh ingkang tansah kinapeten, khususipun panjenengan para tojin umat agami Konghucu ing pundi kemawon. Sugeng injang pepanggian malih kalian kula Wense Aji Chandra. Ing acara batik Konghucu ingkang tansah saged panjenengan mirengaken saben dinten Rebo injang lumantar pesawat Radio Republik Indonesia ing Ngayogyakarta. Sutrisna budaya kados biasanipun sumangga kita wiwiti batik Konghucu injang punika kanthi sami ngunjukaken puji syukur, ngunjukaken panuwun dumateng Huang Tien. Dumateng Gusti ingkang akarya jagat, Gusti ingkang maha kuwaos, ingkang tansah paring berkah, paring pangestu awujud punapa kemawon. Saingga enjang punika kanthi kasarasan, kanthi kawilujengan kita saged pepanggihan malih. Pramila mboten kesupen kula ngaturaken salam seiman ing agami Konghucu, injih namung sarana kebecikan, Gusti hamberkahi. Hanya di dalam kebajikan Tuhan memberkati. Waite tung dien sancai. Sutresna budaya, khususnya Anda para tojin umat agama Konghucu dimanapun Anda berada, hari ini tanggal 7 Oktober tahun 2026. Kalau kita lihat penanggalan Imlek, hari ini bertepatan dengan tanggal 27 bulan 8 Imlek, tahunnya 2577. Hari ini adalah hari yang istimewa, hari yang penuh bahagia, hari yang penuh kesan khusus bagi umat Konghucu, karena hari ini bertepatan dengan peringatan Ci Seng Tang atau Ce Seng Tang, yaitu peringatan hari lahir Nabi Konghucu yang ke-2577 tahun. Jadi dimanapun Anda berada umat Konghucu, saya menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah, selamat memperingati hari lahir Nabi Agung Konghucu yang ke-2577. Oleh karenanya pagi hari ini saya ingin mengajak Anda semuanya kembali merenungkan, kembali memahami atau menyimak cerita tentang kelahiran Nabi. Jadi kalau kita mendengar istilah Natal, itu adalah kelahiran Tuhan Yesus. Kemudian istilah Maulud, itu juga hari lahir. Nah, bagi agama Konghucu, seperti yang tadi saya sampaikan, istilahnya adalah Ci Seng Tang, peringatan hari lahir Nabi Konghucu. Pendengar sekalian para sutrisna budaya, Nabi Konghucu lahir tanggal 27 bulan 8 Imlek tahun 551 sebelum Masehi. Maka kalau ditambah dengan tahun Masehi 2026, hari ini peringatan ulang tahun beliau yang ke-2577. Nabi Konghucu bagi umat agama Konghucu bukan hanya sekedar nabi, bukan hanya sekedar guru, tapi tokoh suci, tokoh yang hebat, penuntun rohani manusia. Dalam logo agama Konghucu, kita pasti mendengar atau pasti tahu logo agama Konghucu itu bentuknya seperti lonceng. Maka Nabi Konghucu diibaratkan dengan lonceng. Lonceng itu adalah sesuatu yang mengeluarkan bunyi. kalau dipukul. Nah, lonceng yang ada di dalam logo agama Konghucu itu disebut Mbok Tok atau Muk Tok, yaitu lonceng yang terbuat dari logam dengan pemukul dari kayu. Muk itu kayu, Tok itu logam. Jadi kalau Anda mungkin sering melihat film silat, Shaolin, nah itu loncengnya gede sekali, itu Muk Tok atau Mbok Tok. Tetapi bagi umat agama Konghucu, Nabi Konghucu adalah loncengnya Tuhan yang kalau berbunyi akan mengumandangkan ajaran tentang kebajikan. Sementara di tengah-tengah gambar lonceng, kita melihat dua huruf Mandarin. Kalau dipakai dibaca pakai bahasa Mandarin bunyinya Chongshu. Kalau dipakai dengan bahasa Hokkien bunyinya Tiongsi. Chong itu sifatnya ke atas. Jadi manusia kepada Tuhan, pada leluhur harus konsekuen, harus setia, Chong. Sementara prakteknya adalah Su atau Si, mendatar. Kepada sesama manusia kita harus tepo seliro, harus penuh pengertian, harus sama-sama. Maka agama Konghucu mengajarkan kalau manusia ingin menghormat Tuhan, hormatilah dulu orang tua kita, manusia yang lain. Kalau manusia ingin memuliakan Tuhan, muliakanlah dulu orang tua kita, leluhur kita, dan orang lain. Maka dalam 8 keimanan agama Konghucu yang ke-6 bunyinya adalah bagaimana umat Konghucu dengan sepenuh iman mengikuti suara genta rohani atau Mbok Tok. Jadi Nabi Konghucu simbolnya Mbok Tok. Nah, Sutresno Budaya, Nabi Konghucu dilahirkan dari pasangan seorang perwira negeri Lo yang terkenal yang bernama Gong Siok Liang Hut. Jadi marganya Gong, namanya Siok Liang Hut, dengan ibunya seorang perempuan yang bernama Gan Tin Chai. Kita tahu Siok Liang Hut sebelum menikah dengan Gan Tin Chai sudah pernah beristri dan punya anak 10. Namun sayang, dari 10 anak hanya satu yang laki-laki, dan sejak kecil kakinya sudah cacat sehingga tidak menikah. Dan dengan demikian marga Gong habis sampai di situ. Maka ada anggapan bahwa Gong Siok Liang Hut berarti tidak berbakti kepada orang tuanya karena marganya habis pada putranya yang bernama Gong Bing Pi. Oleh karena itulah diceritakan pada usia senja Gong Siok Liang Hut berencana untuk menikah lagi agar punya anak laki-laki yang sempurna. Maka ia melamar putri sahabatnya ya, yang bernama Gan Tin Chai. Gan Tin Chai yang masih gadis melihat Siok Liang Hut ya, dia merasa sungkan kepada Siok Liang Hut, juga merasa ingin berbakti kepada ayahandanya. Maka ia menerima lamaran Gong Siok Liang Hut dan menikahlah Gong Siok Liang Hut dengan Gan Tin Chai dengan usia yang sudah cukup senja. Menyadari bahwa suaminya yang sudah berumur mungkin sulit untuk memberikan keturunan, maka setiap pagi ibu Gan Tin Chai bersama suaminya Bapak Siok Liang Hut selalu naik ke atas Gunung Nisan. Pendengar sekalian, saya 10 tahun lebih yang lalu pernah bersiarah ke tempat kelahiran Nabi Konghucu. Saya naik ke Gunung Nisan, saya juga lihat kota kelahiran Nabi Konghucu dan lain sebagainya. Sekarang malah di Gunung Nisan, tempat orang tua Nabi berdoa, sudah dibangun patung Nabi Gongcu setinggi 72 meter. Di bawahnya berbentuk semacam studio kesenian. Jadi kapan-kapan kalau Anda punya rezeki, silahkan berkunjung ke sana. Diceritakan juga dalam kitab suci, setiap kali pasangan Gongsyok Yanghu dan Gantincai ini lewat, maka rumput-rumput ilalang merebahkan diri ke samping kiri dan kanan memberi jalan supaya kedua pasangan suci ini bisa lewat. Dan ketika pasangan itu lewat, rumput itu berdiri tegak kembali. Itu ceritanya demikian. Jadi ada sesuatu yang sakral dalam cerita ini. Tiap hari, tidak jemu, tidak bosan, mereka berdua berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mohon agar diberikan keturunan yang sempurna. Nah, Sutresno Budoyo, doa yang tulus, doa yang khidmat, doa yang dipenuhi dengan hati yang bersih dan suci, Tuhan berkenan untuk mengabulkan. Suatu pagi, ketika kedua pasangan ini selesai berdoa, tiba-tiba nampak cahaya yang terang, dan dari cahaya itu muncullah malaikat bintang utara, Yan Tian Xiang Ti. Ini kelentengnya yang terkenal ada di Surabaya, di Jalan Jagalan, kelenteng Yan Tian Xiang Ti. Kalau di Jawa Tengah, Anda bisa ke Welahan, daerah Jepara. Itu kelenteng utama Yan Tian Xiang Ti. Malaikat bintang utara memberikan informasi, memberikan berita bahwa doa dari pasangan suci ini Tuhan berkenan untuk mengabulkan. Tunggu saja beberapa waktu, nanti Anda berdua akan mendapatkan seorang putra yang agung, seorang putra yang suci, yang terkenal dan lain sebagainya. Sutresno Budoyo, kedua pasangan suci ini sangat berterima kasih. Mereka kemudian bersujud kepada Tuhan, dan sejak hari itu semakin rajin berdoa. Sehingga tak terasa, setelah ada berita dari malaikat bintang utara, beberapa waktu kemudian perut ibunda Gantincai kelihatan membesar. Kalau sekarang mungkin ada USG, ada dokter spesialis kandungan dan lain sebagainya, bisa langsung dicek atau diketahui ada bayinya atau enggak, bayinya sehat atau enggak. Tetapi zaman dulu, apalagi 2500 tahun yang lalu, ya, Ibu Gantincai yakin bahwa di dalam perutnya, seperti yang diberitakan oleh sang malaikat, ia akan mendapatkan seorang putra. Maka setiap hari, kalau pagi mereka naik ke Gunung Nisan, kalau malam hari mereka berdua berdoa di depan rumah menghadap ke arah udara bebas untuk berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga pada suatu malam, ketika Ibu Gantincai sedang menjahit, kalau zaman dulu tidak ada mesin jahit ya, jahitnya pakai tangan, menjahit pakaian-pakaian kecil, tiba-tiba terdengar suara nyaring dari angkasa, seperti suara apa ya, gemerincingnya lonceng-lonceng kecil. Dan tahu-tahu dari angkasa turun seekor binatang yang sangat ajaib. Binatang ini tidak menginjak tanah, tetapi terbang. Turun di hadapan Bunda Gantincai, dan kemudian membuka mulutnya. Dari dalam mulutnya disemburkan sebuah kitab dari batu giok. Ya, jadi dulu mungkin belum ada kertas, ceritanya dari batu kumala atau batu giok. Di atas batu itu tertulis, akan lahir seorang putra yang suci, yang akan menggantikan dinasti Chu. Zaman itu negeri Lu itu di bawah wilayah dari dinasti Chu. Jadi tulisannya akan lahir putra suci yang akan menggantikan dinasti Chu yang sudah lemah dan akan menjadi raja tanpa mahkota. Saking senangnya dikisahkan, Bunda Gantincai melepas pita warna merah yang ada di rambutnya, kemudian diikatkan ke tanduk binatang ajaib. Jadi binatang itu bentuknya seperti kijang, namun tidak berbulu, bersisik seperti ikan, warnanya hijau kekuning-kuningan. Kemudian wajahnya juga tidak wajah kijang, wajahnya lebih mirip dengan wajah singa. Di tengah-tengah kepalanya ada tanduk satu. Binatang ini kita kenal dengan istilah kilin. Kilin turun ke bumi ceritanya hanya dua kali. Pertama ya ini tadi ketika menjelang lahir Nabi Gongcu, dan nanti yang kedua menjelang wafat Nabi Gongcu. Setelah tanduknya diikat dengan pita merah, kilin itu kemudian terbang kembali ke angkasa. Nah, pendengar yang berbahagia, benar seperti yang dikatakan sang malaikat bintang utara, perut Bunda Gantincai semakin membesar. Dan suatu malam mereka mendapat kembali perintah dari sang malaikat bintang utara bahwa bayi yang akan dilahirkan nanti adalah bayi laki-laki. Jangan melahirkan di rumah, lahirkanlah di gua yang namanya Gongsong, ya, ada di bukit dekat Nishan. Maka pada waktu itu, setelah 11 bulan dikandung dalam perut ibundanya, lahirlah sang bayi yang diinginkan. Seorang bayi laki-laki yang luar biasa. Dalam cerita agama Konghucu dikisahkan, hari itu tanggal 27 bulan 8 Imlek. Kalau di negeri Tiongkok itu masih musim gugur. Langit mendadak terang benderang. Di angkasa terdengar suara alunan musik yang indah. Bintang utara menyorotkan sinarnya ke arah gua. Dan tiba-tiba dari langit turunlah 5 malaikat tua yang membantu persalinan sehingga bayi laki-laki itu lahir. Sementara dikisahkan 2 ekor naga liong mengitari area sekitar gua Gongsong. Bayi yang lahir memang benar laki-laki. Oleh orang tuanya disebut Qiu, karena marganya Gong, maka ia bernama Gong Qiu. Qiu itu artinya bukit. Jadi ayah dan ibunda Nabi mengenang atau memberi makna kepada anaknya atau putranya karena mereka selalu rajin berdoa di bukit Nishan. Maka anaknya diberi nama Gong Qiu. Tapi juga punya nama lain. Nabi Gongcu juga bernama Gong Tiong Ni. Tiong itu kedua, Ni itu nama bukit tempat ibundanya bersembahyang. Jadi putra kedua dari bukit Ni. Karena putra yang pertama tadi yang sudah saya ceritakan, seorang jejaka yang cacat sehingga tidak menikah, yaitu Gong Ping Pi. Nabi Gongcu lahir pada tanggal 27 bulan 8 Imlek saat dinasti Chu diperintah oleh seorang raja yang bernama Chu Ling Ong. Ketika Nabi Gongcu lahir, Chu Ling Ong sudah jadi raja selama 21 tahun. Sementara kota atau desa kelahiran Nabi masuk wilayah negeri Lu. Nah, pendengar sekalian, kalau menurut kalender Imlek, Nabi lahirnya tanggal 27 bulan 8 Imlek, yang hari ini bertepatan dengan hari kelahiran beliau. Tetapi masyarakat internasional memastikan atau menetapkan tanggal 28 September yang lalu sebagai hari kelahiran Nabi Gongcu internasional. Disebut sebagai Hari Guru Internasional. Karena Nabi Gongcu terkenal sebagai seorang guru dengan murid lebih dari 3.000 orang. Sutresno Budoyo, Bapak Ibu, para Tujin yang terkasih. Dari cerita ini kita tahu betapa orang Konghucu sangat diwajibkan untuk tidak lupa kepada Tuhan, untuk berbakti kepada leluhurnya. Karena seperti yang mungkin pernah saya sampaikan dalam acara batik Konghucu, pernikahan dalam agama Konghucu itu sifatnya ke atas dan ke bawah. Ke atas menghormat Tuhan, berbakti kepada leluhur, dan ke bawah untuk meneruskan keturunan. Maka itulah kisah kenapa Nabi Gongcu lahir dengan ayahanda yang usianya sudah 70 tahun lebih. Ketika Nabi Gongcu berumur 3 tahun, ayahandanya meninggal karena usia yang tua. Sehingga ibu Gantincai menjadi orang tua tunggal yang membesarkan Nabi Gongcu, yang kemudian kita kenal sebagai seorang nabi yang luar biasa. Maka beliau juga dijuluki sebagai raja tanpa mahkota. Maksudnya adalah orang atau pemimpin yang bisa membawa kesejahteraan rohani bagi umatnya. Jadi untuk Anda umat Konghucu, sekali lagi mari kita maknai, kita teladani Chi Sing Tan, hari lahir Nabi Gongcu, dengan penuh keyakinan, penuh keimanan bahwa Nabi adalah pembimbing rohani kita. Semoga cerita pagi ini menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Saya tutup dengan ucapan selamat pagi, selamat menunaikan tugas dan kewajiban. Salam seiman kembali saya sampaikan, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei te tung tian.

Sudarsono Budoyo di kesempatan pagi hari ini menemani Anda memulai aktivitas. Kami siapkan gending Soran. Kali ini saya pilihkan gending Himo Winendo Larasindro Patet 6. Sudarsono Budoyo Sugeng Midhangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Polres Bantul, menggelar Bazar Sembako Gerakan Pangan Murah atau GPM di Mapolres Bantul. Kegiatan ini digelar untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di pasaran. Kapolres Bantul, AKBP Bayu Puji Haryanto menyebut, Gerakan Pangan Murah merupakan bentuk kepedulian Polri dalam membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beralih ke informasi lain. Rencana pemerintah menggratiskan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri PTN muncul di tengah meningkatnya beban biaya pendidikan dan menyusutnya porsi dukungan negara. Analisis terhadap 20 PTN berbadan hukum PTNBH menunjukkan porsi pendanaan pemerintah terhadap beban operasional kampus termasuk Universitas Gadjah Mada UGM dan Universitas Indonesia menurun dari sekitar 19-20% pada 2015 menjadi 5-6% pada 2024. Sementara itu, kontribusi uang kuliah dan kegiatan akademik justru semakin besar. Dosen Manajemen Kebijakan Publik MKP Visipol UGM Agustinus Subarsono menuturkan bahwa rencana pendidikan gratis perlu terlebih dahulu didukung oleh kajian akademik yang mempertimbangkan kondisi serta karakteristik masing-masing PTN. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi seterusnya Putoyo, Sugeng Enjang. Kembali di kesempatan pagi hari ini di Madogado, saya Semi Prabowo ingkang sowan untuk menemani panjenengan di pagi yang cerah ini seterusnya Putoyo. Hari yang istimewa karena hari ini bertepatan dengan tanggal 7 Oktober 2026, hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Selamat ulang tahun Kota Yogyakarta yang jatuh pada hari ini. Dan tersebutnya kalau kita menilik ke belakang, hitungan 270 itu memang dihitung dari satu peristiwa, yaitu boyongan atau pindahnya Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama dari Pesanggrahan Amber Ketawang menuju Keraton Yogyakarta yang saat ini begitu nggih, yang waktu itu baru selesai dibangun. Dan pada waktu itu bertepatan dengan tanggal 7 Oktober 1756. Sehingga kalau dihitung sampai 2006 ini itu sudah 270. Begitu nggih tersebut ya. Jadi jelas perhitungan untuk hari ulang tahun Kota Yogyakarta itu didasarkan pada peristiwa bersejarah boyongan ya. Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama dari Pesanggrahan Amber Ketawang menuju ke Keraton Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 1756. Nah, bertepatan dengan hari ulang tahun ke-270 ini Kota Yogyakarta mengusung tema resmi Authentic Concrete. Oke. Dan tentu akan banyak kegiatan yang diselenggarakan ya dalam rangka hari ulang tahun Kota Yogyakarta ini, dan sudah banyak yang diselenggarakan mulai dari beberapa hari kemarin begitu nggih. Kalau panjenengan sempat melihat arak-arakan pawai anak-anak sekolah, kemudian juga kampung-kampung begitu nggih, itu adalah beberapa rangkaian dari peringatan hari ulang tahun Kota Yogyakarta. Nah, untuk menambah wawasan kita tentang Yogyakarta tersebut ya, di Madogado kesempatan pagi hari ini saya punya pertanyaan ya kan, nanti panjenengan bisa menjawab pertanyaan saya ini. Pertanyaannya adalah tersebut ya, wilayah tempat tinggal khusus Abdi Dalem Wiyogo. Nah, saya ulang nggih, wilayah tempat tinggal atau perkampungan khusus Abdi Dalem Wiyogo itu disebut apa? Apakah A, Kampung Gamelan, atau P, Kampung Gendingan? 552219 saya buka untuk Anda, atau di 0895014410666. Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
1: Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
0: Enjih.
1: Pun di pawartos Nak Semi Prabowo.
0: Pangestu nih pun, awet dungo pangestu. Budwi jam nih kau sehat. Kondur rugi, budwi jam sehat.
1: Dungo di nungo di pini di kulon jika paringan seger bakat suara.
0: Alhamdulillah.
1: Dungo pangestu nih pun Nak Semi. Pramila wonten ing kesempatan niko, dungo di nungo dipinuji.
0: Mekaten nggih.
1: Kula badhe ndek jawab.
0: Ingkang
1: ning yo ragu-ragu wong nek Gendingan iki Semarang ning kok dadi Kraton Ngayogyakarta.
0: Dadosipun.
1: Iki aku nggih kok tak jawab bae. A.
0: A. Nggih, ngaten. Gamelan nggih.
1: Ngaten Mak Semi.
0: Nggih, Bu.
1: Kalian pira pirantos ingkang pun sipaken.
0: Mekaten nggih.
1: Matur nuwun, sehat selalu, semangat selalu, sugeng enjang, sugeng makarya ngantos paripurna mangke. Nuwun.
0: Sami-sami butuh contone karama janji matur wonten tasab naringan sehat ugi. Sawingkingipun sugeng enjang matur gaduk.
2: Sugeng enjang matur gaduk Mas Emi.
0: Sih.
2: Pawartosipun.
0: Pangestunipun kontur payanto ugi sehat nggih.
2: Alhamdulillah sehat. Salam sing
0: ning ndi ya.
2: Mamun sijang.
0: Matur nuwun
2: sehat selalu. Salam sami ya Kong. Yo.
0: Monggo Pak Yanto.
2: Nggih, riki yo redup e Mas.
0: Redup nggih.
2: Oh, iya, sami tak derek jawab mirine awan panasi pol to Mas.
0: Nggih.
2: Terus tak derek jawab sing Kampung Gamelan iki.
0: Kampung Gamelan. Nggih.
2: Matur nuwun Mas Semi.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Pak Yanto wonten ing Grogol Market dadi sekan, dan juga untuk di Anindya sudah berangkat sekolah nggih. 552219 Sugeng Enjang. Sugeng Enjang Purworejo, Pak Bambang Sutarno, sehat-sehat.
3: Alhamdulillah, semangat
2: pagi Mas Sami, sehat
0: ya. Nggih, pangestunipun.
2: Sehat semawan.
0: Nggih.
2: Pak. Jawab sing pitawan sing pinana.
0: Ingkang pi, nggih.
2: Kang gendingan.
0: Gendingan, nggih. Sami-sami saking Purworejo Pak Bambang Sutarno sugengin sama Gadok-gadok.
3: Yang Madu Gadok niki mlayu ten jalan Semar.
0: Celep jalan sama Sebak Glendi. Terus pundi Pak Wartos?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat ya. Monggo Mbah. Ingkang nopo?
3: Nek Gedayan niku ketoke jalan. Jalan Gedayan niku Demangan. Menawi tak wetan ngalun-alun niku kampung Gamelan. Nah, kula jawab e Amawon.
0: Amawon nggih. Gamelan.
3: Gawane le teng riko.
0: Kok ngaten? Nggih. Sami-sami Mbak Glendi wonten ing celep jalan sama. Sugeng enjang matuk gathuk.
4: Sugeng enjang matuk gathuk Mas Semi Prabu.
0: Nggih, saking Monjali menika, Bu.
4: Nggih, leres.
0: Sehat-sehat Bu Sriwi.
4: Ngastunipun. Heeh. Nika wau bonceng Budi biyo kok diduk kene ing Wilatek.
0: Weh.
4: Ora dikowo ning kota Bandung.
0: Lha mbok menawi ajeng mampir mundhut napa ngaten?
4: Di
0: ten Wilatek.
4: Untung teng Wilatek nang Resto Lumbung.
0: Weh, lah kok ya apal jenengan Bu?
4: Nang urung buka.
0: Oh, dari
4: Taman Lumbung ya ngenteni, Mas.
0: Oh, ngaten. Waga Bu.
4: Nggih, kula badhe jawab. Niaga menika lenggahipun wonten Kampung Gamelan.
0: Kampung Gamelan,
4: ngaten. Kan kraton.
0: Oh, nggih. Ngaten.
4: Nggih, ngaten sugeng enjang Mas Emi.
0: Sugeng enjang matur.
4: Wijo.
0: Oh nggih. Bu Sri wonten ing Menjali matur nuwun 552219 Matok Gadok selamat pagi.
5: Pagi Matok Gadok Mas Sri.
0: Kaget aku. Jan. Mak jegagi
5: Jan. Lah ora keneng kok iki keneng ya alhamdulillah bejaku.
0: Oh ngaten iku terus
5: ngget-ngget. Iki Mbah Noyo. Iki Mbah Noyo dikenteni Siti kok.
0: Eh langke niku ngenten-ngenteni malah ditinggal.
5: Nggih Pak Rimbang nggih.
0: Nggih, sehat-sehat Mbak Siti nggih.
5: Kula Mbak Ase.
0: Mbak Ase nggih Mbak Ase kopra kok Mbak Siti.
5: Iki rung mlebu kae ada ungkat-ungket mbok kae.
0: Oke, nganu bumboni.
5: Oke, klekat-kleket.
0: Nggih Mbak Ase.
5: Kula jawabane gendingan mawon, Mas.
0: Gendingan nggih. Nggih.
5: Wong gending niku nggih niku kok nggih tukang gending wiraswara niku.
0: Gending napa gender?
5: Wah, yang gendeng.
0: Sami-sami Mbak Ase, kuprak nggih sehat-sehat selalu. 552219 Matok Gadok selamat pagi. Halo.
6: Halo.
0: Sugeng enjang. Sugeng enjang.
6: Wah, niki. Mas Semi.
0: Dalem Pak Sudar.
6: Nggih. Kulo tak jawab.
0: Monggo.
6: Gamelan nggih mawon
0: nggih. Gamelan. Nggih, ngaten.
6: Sedaya mugi-mugi sehat sedaya.
0: Amin.
6: Matur nuwun saking Pak Sudar Ndasilan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Sudar Ndasilan Pundruwong. Cekak aos nggih. Sugeng enjang Matok Gadok.
7: Sugeng enjang. Gadok terno matok Mas.
0: Pak Puji Kraito.
7: Ram lebu emane Mas. Kok bingung
0: nggih. Ya mboten bingung ke wong mengkare milih ana popi kok.
7: Sampel ki nek critane jaman nggon sekolah kae jam sekali sekolah kae. Bisa jauh ke ngon tunggu anu jang urusi jarak
0: neng kok
7: aku tak boleh sanding pupu ya Mas.
0: Pripun
7: gending mawon.
0: Gending nggih
7: nggih
0: enak-enak kok mah dadi lawuh nih lho nggih matur nuwun Pak Uji Kraita wonten ing kalasan sugeng enjang Matok Gadok.
8: Sugeng enjang Mas Eni.
0: Nah iki lho ora beda leget-geti.
8: Kula teng demo Mbak Koprak niku wae.
0: Lah pripun kok di demo?
8: Lah iki kok ukat-ukat ki ngukati derekne.
0: Aduh niku lho.
8: Payah tenan wae. Rese-rese lagi rampung lagi wedangan e.
0: Kula kenten. Kula kenten anu ya mbumboni wisan masak nopo ngoten e?
8: Mboten wingi buntis.
0: Oh, lah kaya wingi kaya nyekel pitik wingi nika.
8: Nyekel terus sapurke.
0: Wah, pitik tangga jebul. Monggo Mbak Siti.
8: Nggih, Mbah Noya kula riyin nggih, Pak Paimin. Nggih. Anu sing Bimawan
0: gendingan. Bimawan gendingan nggih.
8: Nggih. Ngaten nggih. Anu napa? Lagune diputer meleh, Mas.
0: Napa?
8: Nek apa sedengi kamu musikannya nggak semoro?
0: Waduh,
8: tapi ya kita ingin romantis biar.
0: Alhamdulillah.
8: Ternuan mas.
0: Gih, sami-sami, Mbak Siti, wonten ing Bangun Tapan sehat selalu, Cik. Napa lagu andalan kamu setikane ngasmoro. Waduh. Di belakangnya Mbak Siti Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
9: Sugeng Enjang Matuk Gathuk Mas Eni Prabu.
0: Nggih, Bu Sri, sehat-sehat, Bu.
9: Sehat Mas Eni, mugi-mugi pinane kita tambah sehat ya.
0: Amin. Matur nuwun.
9: Nggih, nika cuaca kok redup dan
0: nggih.
9: Mugi-mugi nyal sawah Mas Eni wis mendung kok.
0: Nggih, pun anu
9: nggih derek Jawa
0: monggo
9: Kampung Gamelan.
0: Gamelan ngaten
9: ngaten kemawon matur nuwun medalipun.
0: Sami-sami Bu Sri wonten ing Ijo Jalan Paris di belakangnya. Selamat pagi Matuk Gathuk. Sugeng
10: selamat pagi Matuk Gathuk.
0: Endi Sugeng Enjang menika saking sedayu?
10: Lere.
0: Pak Sumar sehat-sehat, Pak Sumar.
10: Sehat, mugi Mas Danilan dan keluarga tancap sinaringan kesehatan mugi.
0: Amin, amin sih, monggo.
10: Wah, kula sering busri, bundang busri ya, buatan ini.
0: Gye.
10: Cuk di tenggalan, amatir nuwun busri.
0: Gye.
10: Ya, Pak, bukan.
0: Engkang?
10: Gendingan.
0: Gendingan, oh gye, ngaten.
10: Matur
0: nuwun Mas. Sami-sami nggih Pak Sumar, tansah nyaringan sehat bagas waras sedaya keluarga nggih wonten ing sedayu. Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
11: Sugeng Enjang Matuk Gathuk Mas Emi.
0: Dalem Kumbakarnan.
11: Leres.
0: Tansah sehat nggih Kim Kumbakarna.
11: Alhamdulillah. Doanipun Mas Emi kula mbregenggeh.
0: Ngaten nggih. Monggo Ki Kumbakarna.
11: Nak sing anu niko biasane muni namburan kok saking gendingan
0: nggih. Nah, niku namburan nggih wonten.
11: Ah, nggih namburan iki soalnya nak gamelan diiringi dreng dreng dreng dreng dreng dreng dreng. Tetep gendingan malah kan mau kaca pradangga kok balane bedhek kleru. Pak Sutan Dasilan wolo.
0: Akrang preso niku mantep ngeten niku kok.
11: Nggih nak tetep gendingan.
0: Gendingan nggih.
11: Nggih nak kudu nak ana upama sing siji
0: namburan.
11: Namburan.
0: Oh ngaten.
11: Cek siji gendingan ya gendingan wae.
0: Oh ngaten. Nggih.
11: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kiku Bakarno wonten ing Kota Gedhe matur nuwun. Sa wingkingipun Sugeng Enjang. Halo.
12: Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang.
12: Matur Gathuk Mas Emi.
0: Saking wates menika.
12: Yes, sehat selalu Mas Emi.
0: Sehat selalu nggih Mas Ardi nggih.
12: Kadi jawab nggih.
0: Monggo Mas, napa jenengan?
12: Ya cepet-cepet jenengan niku pun nate ngetokke soal niki ketoke.
0: Ketoke nggih.
12: Tadi kula wau mendukung niku wau bos bolen wau niku.
0: Heeh.
12: Jeneng sehat sehat selalu nggih.
0: Heeh nggih.
12: Jadi kampung gendingan mboten manut dijidul kali Bu Reno Sriwi apunten ya Bu Sriwi.
0: Eh ngaten nggih. Nggih sami-sami Mas Ardi nggih tesih kemutan kapan menika nji. Tapi banyak yang lupa loh ya. Kalau ini dulu mungkin pernah ya. Soal ini kita sampaikan tapi mungkin sudah lama sekali. 552219 Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
13: Sugeng Enjang Matuk Gathuk ino kirim lebih.
0: Pak Nardi sehat-sehat Pak Nardi.
13: Alhamdulillah. Keluarga penyaringan seger waras.
0: Amin.
13: Keluarga penyaringan dan sekolah pandemi sukol
0: Matuk Gathuk ini
13: paringi seger waras.
0: Amin amin si.
13: Dari nomor B.
0: Ingkang B nggih Pak Nardi. Matur nuwun. Saking imo kiri satu lagi 552219 nanti kita lanjut ke WA nggih. Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
14: Satunggal malih yeah. Matuk Gathuk.
0: Satunggal malih kita berangkat nggih Bu. Heeh pun ditunggu kancane.
14: Mangkat.
0: Ah nggih kok nggih. Pun sangu, sangune pun siap bekal.
14: Sangune nika kopat kalih bateman tempe bengok jaman
0: sing dirantang nika wae to. Tentang
14: kopat nih Mas.
0: Jadi kemutan zaman biyen nek pleser nggo rantang.
14: Lah nggih kopat lawe tempe bacem wah enake sama kakak.
0: Nggelar kloso nggir pantai terus
14: Nggih. Terus kok pate ora ngadibleh ra ngono terus doncake.
0: Iya, jadi.
14: Nikmat pokoke, Mas.
0: Nikmat pokoke iki.
14: Senenge ra kaya jaman biyen.
0: Janak ngeling-eling jaman semono nggih, Bu.
14: Nggih. Kula ngene jawabane gendingan mawat.
0: Gendingan, nggih, ngaten.
14: Pokoke gending napa? Slamet.
0: Ngaten.
14: Matur nuwun nggih,
0: Mas. Nggih, sugeng enjang Bu Agianti wonten ing wareng, matur nuwun. Yang ditelepon saya tutup dulu. Sekarang beralih ke WA di 0895 0144 1066. Waduh, sudah ada 100 yang masuk. Kita bacakan satu persatu. Dari Pak Sunaryana di Muntilan, jawabannya A. Pak Ferry wonten ing Gunung Kidul voice note, monggo.
15: Jawabku koyone Kampung Gamelan, Mas.
0: Gamelan nggih, matur nuwun. Mbak Cia sugeng enjing. Jawabannya A. Bu Susmi jawabannya A. Ada Pak Untung wonten ing Taman Siswa jawabannya Gendingan, atau B. Ada Pak Sutarno jawabannya adalah Gendingan. Pak Tayang Luar Gamelan, Pak Kasiono Bolawen jawabannya monggo voice note.
16: Matuk gatuk sugeng injing kalian Mas Sinten niki kok mboten dipun serat.
0: Weh nggih.
16: Kula badhe jawab, kula Pak Kasiono Bolawen aturaken jawaban menika
0: Kampung
16: Gendingan. Mekaten Mas.
0: Nggih.
16: Napa Mbak? Sugeng-injing berkah dalem, matur nuwun.
0: Berkah dalem sih Pak Kasiano Bolawen, matur nuwun. Bu Im jawabannya A. Ada Bu Siti Bangun B. Ada Pak Bukiran sugeng-injing jawabannya Kampung Gamelan. Pun wong guyura satuku. Untuk dia wonten ing Gejayan jawabannya Gendingan. Ada Bu Esti Kulon Progo Gamelan. Pak Untung Darjo Gendingan. Mas Adi Gamelan jawabannya Gendingan. Loh, pripun menika? Mas Adi Gamelan jawabannya malah Gendingan loh. Pripun menika? Ada Bu Widiani sih jawabannya Gendingan. Ada Bu Mulyat sih jawabannya adalah A. Kang Min jojoran monggo.
17: Sugeng isuk matur
0: kagem. Sugeng isuk.
17: Mas Semi Prabowo. Kula Kang Min saking jojoran kula terwi dadi pajangan. Kinten-kinten salamin.
0: Nggih.
17: Mas Semi kagem badhe pamit kula, badhe pamit jojoran kula mugi sedaya sehat. Jawaban kula Kampung Gendingan.
0: Gendingan.
17: Kawan Mas Semi. Menawi lepat ampun di
0: setrap.
17: Pinter lho Mas Semi. Matur suwun.
0: Setrap pokoke mengke Kang Min. Mas Guru kadipira jawabannya kula sampeng caos jawaban ya Kak. Sampun gasik. Oh pundi. Oh nggih, Kampung Gendingan nggih. Ada Pak Mursidi wontene Sleman sugeng injing Pak Mursidi jawabannya ingkang A. Ada Pak Budarmini jawabannya A. Mas Enge jawabannya A. Mas Tio Magelang Pi. Ada Ki Praworo wontene Rongkop jawabannya Gendingan. Ada Mbak Niken wonten ing Gading Sari jawabannya adalah Gendingan. Kemudian ada Pak Keli sugeng enjing jawabannya adalah Gamelan. Bu Sakinem sugeng enjing Bu jawabannya Gendingan. Ada Mbah Jowali jawabannya A Mas nggih. Ada Mbak Nayo jawabannya B. Ada Mbak Anggun kata Mbah Google katanya B Mas. Harus konsultasi dulu ya ternyata. Walah nggih, ada Bu Wagima sugeng enjing Gamelan. Ada Bapak Elita wontening Bantul jawabannya A. Ada Pak Bin sugeng enjing Pak Bin jawabannya adalah Wangsulanipun nggih menika Kampung Gamelan. Mbak Surarga Lau jawabannya Gendingan. Ramayu jawabannya Gamelan. Ada Pak Antar Tiantong Gendingan. Mbah Wakiran jawabannya Gamelan. Pak Agus Prastowo Gendingan. Mama Ana sugeng enjing jawabannya ingkang A. Ada Bu Wit wontene Surabaya jawabannya Gendingan. Ada Bu Sriwi kalau wau sampun. Kemudian ada Pak Arif jawabannya B. Juga Bu Cindy B. Pak Amri Gendingan. Ada Pak Barno ditempel jawabannya B. Ada Bu Pipi juga ngisi Bu jawabannya A. Ada Bu Asri selamat pagi Bu jawabannya Gamelan. Pak Enggar B ya Mas Gendingan. Ada Mbak Aira A. Ada Bu Mami di Sewon jawabannya B. Bu Wiwit sugeng enjing. Kula nyobi bedek ya Mas, kula milih ingkang B, ingkang cocok nggih wiyaga. Oh ngaten nggih. Pak Gading jawabannya Gendingan. Ada Bu Yano Asih sugeng enjing. Mas Pandir jawab ingkang Gamelan celak namburan menika. Oh nggih. Pripun menika sugeng njing Mas, kula nderek jawab ingkang gendingan mawon. Sugeng njing. Oh, jawabannya 2. Nggih. Mas Pri wonten ing pelayan jawabannya B, ada Bu Eli wonten ing nunukan sugeng njing jawabannya gendingan, ada Bu Dewi jawabannya ingkang B. Kemudian Bu Jumira wonten ing Sariharjo jawabannya ingkang A. Mbak Mulyana Gatirto jawabannya A, ada Pak Joko Kadilopo Gamelan, ada Mbak Mus Tanjung Pinang sugeng njing jawabannya B, Kampung Gendingan pun niku mawon. Pak Kartiman sugeng njing matur gado jawaban kula menika ingkang A. Pak Kartiman wonten ing Kaliurang njing matur nuwun. Saking Mangiran Bunugroho menika kadisebut sawetane sebutan nate mlebet menika. Monggo Bu. Sugeng njing.
18: Sugeng njing Mas Kami.
0: Sugeng njing.
18: Mangiran masuk.
0: Monggo Bu.
18: Kula badhe nderek jawab nggih Mas. Jawaban kula ingkang B.
0: Ingkang B.
18: Gendingan.
0: Gendingan. Sami-sami Bunugroho wonten ing Mangiran. Sekarang kita jeda dulu tersebut ya untuk sekedar minum dan juga ambekan ya. Ada lagu yang sudah siap untuk kita dengarkan dari Darboy dengan Kaya Jogja Istimewa.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Rahayu, Om Swastiastu, salam budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Oke, Authentic Concrete. 270 tahun perjalanan telah menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang istimewa, kota yang kaya akan sejarah, budaya, kreativitas, dan semangat masyarakatnya. Yogyakarta bukan hanya otentik dalam menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga konkret dalam menghadirkan kemajuan dan perubahan. Semangat Yogyakarta, oke. Otentik, konkret, menjadi pengingat bahwa keistimewaan harus terus diwujudkan melalui karya, pelayanan, inovasi, dan kolaborasi. RRI Yogyakarta siap terus menjadi bagian dari perjalanan Kota Yogyakarta dan berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku budaya, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun Yogyakarta dengan semangat gotong royong dan kolaborasi. Kita rawat budayanya, kita jaga lingkungannya, dan kita dukung kreativitas warganya. Dan kita wujudkan kota yang semakin inklusif, maju, nyaman, dan berdaya saing. Dirgahayu Kota Yogyakarta ke-270. Yogyakarta terus melangkah, Yogyakarta terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Samudia, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta dan masih di Madok Gadok. Kesempatan pagi hari ini sebelum saya buka telepon dan juga membaca yang bergabung di WA, saya punya informasi untuk Anda. Tersebut yo, malam puncak atau hari puncak hari ulang tahun Kota Yogyakarta akan digelar pada malam hari ini ya, tepatnya nanti malam mulai jam 6 sore bertempat di kawasan Sumbu Filosofi, yaitu di kawasan Malioboro sampai dengan titik 0. Ada yang namanya Wayang Jogja Night Carnival, dan ini merupakan satu event yang luar biasa. Tahun kemarin gak ada, tahun ini ada lagi. Wah, luar biasa, pasti akan menjadi satu momentum yang baik untuk kita tonton menjadi saksi tersebut doyo. Dan seperti juga 2 tahun yang lalu tersebut doyo, di Wayang Jogja Night Carnival 2026 ini juga akan menampilkan dari 14 kemantren yang ada di Kota Yogyakarta. Tema besar kali ini adalah Gono Kolojoyo, dan nanti setiap kementerian akan menampilkan koreografi tarian begitu nggih, dengan beberapa tokoh yang sudah disiapkan begitu nggih, di antaranya ada tokoh Batari Gagarmayang, Prabu Nilaudroko, Batara Guru, Batara Penyarian, Batari Umo, kemudian juga ada Batari Brahma. Ada 14 begitu nggih tokoh yang nanti akan divisualisasikan dalam Wayang Jogja Night Carnival. Akan dimulai dari jam 6 sore tersebut yo, di sepanjang jalan Malioboro sampai dengan titik 0. Dan tentu ini akan menjadi satu perhelatan yang luar biasa yang akan ditonton oleh sekian ribu ya masyarakat. Beberapa waktu lalu sering diselenggarakan di kawasan Tugu Golong Gilig dan juga di Jalan Marga Utomo. Untuk tahun ini atau malam nanti akan diselenggarakan di kawasan Malioboro sampai dengan titik 0. Silakan yang punya rencana untuk nonton secara langsung malam puncak hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Sukses untuk semuanya, nggih. Baik, sekarang saya buka lagi di 552219 tersebut ya, masih dengan pertanyaan yang sama. Pertanyaannya adalah tersebut ya, wilayah tempat tinggal khusus Abdi Dalem Wiyoko disebut apakah A Kampung Gamelan atau B Kampung Gendingan? Sugeng Injang Madok Gadok.
1: Sugeng Injang Madok Gadok, Mas Semi Prabowo.
0: Sugeng Injang Brosot Pak Mujiono Dos Bunti Pak Wartos. Sehat
1: ya. Sehat ya.
0: Sehat Pak Yastunipun. Monggo Pak Mujiono nopo jawabannya? Nek
1: malah niku ra sing ngurusi kuda-kuda sultan.
0: Oh ngaten nggih.
1: Kula nggih sing gendingan niku.
0: Gendingan ngaten nggih. Nggih. Sami-sami saking Pak Mus Mujiono nggih wonten ing Brosot Kulon Progo sugeng njang Madok Gadok. Sugeng isu.
2: Wes ketinggalan Mbak Kupra karo Mbak Siti.
0: Wes pokoke nganti banaya niku kok ketinggalan dadi guyu.
2: Pasti payment sing urung iki.
0: Wadhe payment ya mungkin wae genjat-genjat mboten lebet ya.
2: Kalau Candi Abang.
0: Candi Abang nggih dereng niku.
2: Ya terus mlebu mau.
0: Heeh nggih.
2: Ana iki ning salam saka Pak Naryo Purbasari.
0: Oh ngaten nggih.
2: Kawi Wiro Gendeng. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun Kota Yogyakarta.
0: Heeh nggih.
2: Yang ke-20.
0: 270.
2: 270.
0: Ah nggih.
2: Kemudian Yogyakarta tetap oke.
0: Oke, otentik konkret nggih.
2: Kan jawab sing B wae
0: mah. Ingkang B Gendingan.
2: Saya nek iki sing sok ngurusi jaran kuwi kaya mbeng kersi kuwi.
0: Oh ngaten.
2: Nggih. Kaya gimana sih?
0: Nggih.
2: Salam sehat.
0: Sehat.
2: Sama perempuan. Merdeka.
0: Merdeka matur nuwun. Mana ya wonten ing GDSR nggih Gadung Sari. Sugeng Injang Madok Gadok.
3: Sugeng Injang Madok Gadok Mas Semi Prabowo.
0: Sugeng Injang.
3: Sinten.
0: Lho sinten.
3: Wangi
0: yo. Ah mboten no Jalan Wonosari kok.
3: Wangi.
0: Ah mboten no suwanto jenengan kok pun kula apal Pak Mur. Sehat Pak Murianto?
3: Sehat.
0: Iya alhamdulillah. Oke pangestunipun sehat monggo.
3: Matur nuwun. Badhe nderek jalan.
0: Ingkang napa?
3: Ingkang B Kampung Gendingan.

0: Tung sami galong gandingan ada Bu Sarmiato nontonin Kulon Progo, jawabannya gamelan. Bu Sutini suka nginjing, jawabannya ingkang B. Kemudian ada Bu Oma, selamat pagi Oma, jawabannya A. Kemudian ada Mbah Kakung suka nginjing, jawabannya A, B. Ada Mbah Nono nontonin Wilade, menika jawabannya ingkang B. Bu Naomi menika monggo voice note. Bu Naomi monggo.
1: Berkah dalem
0: suka nginjing
1: suka nginjing Mas Semi, ibu jawab derek Mas Guru kemawon.
0: Kalau
1: jawab ya pasti kleru Mas Semi. Yang penting kalau sakit ngregenaken matuk gaduk program Ma 4 dinten injang meniko. Gusti tansah amberkai
0: Mas Semi.
1: Monggo sugeng makaryo.
0: Matur nuwun.
1: Gusti amin.
0: Ji amin sehat-sehat selalu. Kita buka lagi di WA dari Kang Dirjo wonten ing Singosaren Bangun Tapan sugeng injing jawabannya dalam gendingan. Bu Salama gamelan ada Pak Bambang Starno kalau wau sampun ada Pak Heri wonten ing Semanung gamelan. Ada Pak Sari Mantingan sugeng injing jawabannya adalah ingkang A. Ada Bu Artini wonten ing Salam Kampung Gamelan nggih Mas, ada Pak Sutur Senggame jawabannya B. Ada Bu Titi wonten ing Jamegatan jawabannya B. Ada Bu Jumira wonten ing Sari Harjo. Wonten pundi menika nggih? Monggo Bu Jumira.
2: Sugeng injing. Sugeng matok gatuk. Sugeng sehat, sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumira saking Panti Pijet Tunane Travis Mausada Bangun Tapan. Kula badhe nderek jawab Kampung Gamelan ngoten lho Mas Semi, matur nuwun, sugeng sehat, sugeng tugas.
0: Matur nuwun Bu Jumira. Balan wonten tambahan-tambahan lho jawabannya gendingan ada Buti Kampung Gamelan ada Pak Tupar menika kintun voice note monggo.
3: Sugeng enjing matur kathah. Sugeng enjing Mas Semi Prabowo. Ki gandeng kula ya rapal tak jawab amawon Mas Semi.
0: Amawon
3: nggih. Gamelan.
0: Gamelan.
3: Niki tasih dalam rangka nganyari radio
0: Mas Semi. Nganyari radio cemengkling menika.
3: Tasih nganyari radio Rayen niki ngoten niku Mas Semi. Niki te warga sendir sami midhangetaken. Matur nuwun.
0: Sami-sami patut para dening kulon Progo Buana wonten ing Buran Kidul monggo Bu.
4: Sugeng esuk matur
0: kathah. Sugeng esuk.
4: Sugeng esuk Mas Semi Prabowo. Nggih
0: Bu.
4: Ini Bu Hana di Buran Kidul Tri dadi Sleman Mas jawabanku milih yang A.
0: Engga.
4: Kampung Gamelan mawon kalu yang pitu tetak tangga desa ku ada Kampung Gendengan.
0: Gitu.
4: Matur nuwun, salam sehat, salam budaya.
0: Lestari budayaku. Ada Pak Sikit Panjatan jawabannya A, ada Bu Azumi jawabannya B. Ada Bu Nuryani wonten ing Sleman sugeng enjing jawabannya ingkang A. Ada Bu Partinah wonten ing Delingon dereng jawab ingkang A. Kemudian ada yang bergabung juga menika mengirimkan voice note J dari Pak siapa menika dari Pak Sudiman nggih, coba kita dengarkan.
5: Sugeng enjing
0: Sami
5: Prabowo.
0: Nggih. Mangga.
5: Kula Pak Sudiman utawi Mbah Diman
0: nggih
5: ingkang mapan wonten ing Tangisan Banyurejo.
0: Wih, tempel
5: menika. Tempel.
0: Oh nggih.
5: Nggih,
0: monggo Mbah Diman.
5: Kula nderek ngregengaken wonten ing acara matuk gaduk meniko saestu kula nderek nyeng kuyung
0: ngaten
5: lan kula badhe nderek jawab jawaban kula Kampung Gendingan
0: ngaten nggih
5: mekaten Mas Semi Prabowo kula ngaturaken ageng panuwun
0: nggih.
5: Matur nuwun.
0: Sami-sami Mbah Diman wonten ing Tangisan nggih menika sakidul Bali Desa menika nemen mboten klentung nggih saderengipun Bu Renteng kadosipun nggih. Matur nuwun Mbah Diman. Bu Minarti ding luar sekeng enjing jawabannya ingkang A ada Pak Indra Sutapa gamelan ya Mas ada Pak Abrori monggo voice note.
6: Kembali. Sugeng sugeng.
0: Sugeng enjing. Nggih.
6: Sugeng Ambalwarso, Kota Yogyakarta.
0: Nggih.
6: Derek jawab
0: monggo
6: saking

0: Februari panti pijet tunan netra wisma usada. Jawaban ibu kampung gamelan.
1: Gamelan.
0: Sun.
1: Sami-sami saking Pak Wabrori. Bu Nisi wonten menawi sare jawabannya pi ada Bu Sugiyarti. Selamat pagi jawabannya ingkang gamelan. Pak Duryat sugeng nggih, Pak Duryat sehat selalu nggih. Kula milih Kampung Gendingan Mas menawi yoga ingkang mapan wonten nglebet Beteng yen mboten klentu Kampung Nagan. Oh ngaten nggih. Matur nuwun ada Mbak Ima wonten sugeng nggih menika voice note.
2: Ya Mas Emi.
1: Sugeng nggih. Waalaikumsalam.
2: Nggih. Badi dari Jawa itu kampung gamelan mas.
1: Ngaten.
2: Sugeng injang, sugeng makaryo, sugeng sehat, sugeng lestari budaya.
1: Oke, matur nuwun Pak Frans wonten ing Wonosari jawabannya gamelan ada Deni Dewi jawabannya satu kementerian. Oh, jawaban kula ingkang gamelan Mas tasih sak wilayah kalian kula kementerian kraton tangga kampung menawi kula kadipaten kulon. Oh, nggih matur nuwun. Sugeng enjang menika dari Buatun di Jalan Trise jawabannya gamelan nggih Mas. Diralat jawabannya Gendingan. Nggih ada Pak Eko Mulyana sugeng enjing jawabannya adalah gamelan. Ada Mbak Ani wonten ing Gampingan jawab yang Gendingan ada Pak Suharto Nur Harjo Gendingan ya Mas ada Mbah Muti wonten ing Giri Mulya monggo
3: sugeng enjang Mas
1: sugeng enjang
3: sugeng pinanggih
1: nggih
3: Mas Semi Prabowo
1: nggih
3: kula tak jawab jawaban
1: ingkang
3: napa amawon
1: ingkang amawon matur nuwun Mbah Muti ing Giri Mulya salajengipun saking Pak Supaya Kadilayar
4: sugeng enjang Mas Semi
1: nggih
4: Prabowo salam budaya
1: nggih lestari budayaku
4: nggih salam damai salam kesehatan lan wonten ing panjenengan matur nuwun jawaban kula ingkang bimawon lepat jeneng ngapunten leres matur nuwun
1: nggih
4: bakune guyu ora tuku keplok ora tombo seneng atine tetep wis Mas
1: nggih
4: matur nuwun
1: sami-sami matur nuwun nggih menika wau saking nggih pas pe kadilayar Pak Sudarmono sugeng nginjing cek wontene panembahan jawabannya Gendingan Bu Sunardi Diabimana 2 jawabannya adalah A ada Pak Samot wontene Wiladeg jawabannya ingkang gamelan Rama 7 jawabannya Gendingan Bu Yanuasi sugeng nginjing jawabannya adalah gamelan celak namburan menika mawon onji ada Bu Ratmini jawabannya gamelan ada Abah Sarjiman Madu Kesmo jawabannya gamelan Pak Muryanto kalau wau sampun wontene Berbah Mbak Popi wontene Mundulan jawabannya A Bu Sri wonten piyungan jawabannya ada Bu Nur Susilowati sugeng enjing nggih menika Kampung Gendingan nggih Mas matur nuwun ada Pak Mbah Purwo wonten Turki jawabannya adalah A Bu Wit kadosipun ingkang B Mas oh nggih Mas Dimas Pak Dimas wonten ing Tempel Gendingan Bu Warini wonten Semanu menika Kintun Voice Note halo Bu
5: Wilujeng enjing Mas Emi
1: Wilujeng enjing
5: wonten ing Matuk Gatuk
1: nggih
5: salam sehat kagem keluarga
1: matur nuwun
5: Mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng.
1: Amin.
5: Ngaturaken sugeng makaryo wonten enjing menika ngantos mangke paripurna. Ugi kan kintun salam kagem para pamedanget prompat menika.
1: Nggih.
5: Ing pundi papan. Kula mboten ngertos, Mas. Mangke nderek Pak Guru kemawon.
1: Oh, nggih, sami-sami Bu Warini lestari budayaku. Bu Sri Sugiyarti ndereng jawab ingkang B ya Mas ada Pak Samtang Gunung Kidul B ada Mbah Saridi gamelan ada KMT Projono Lusoto jawabannya gamelan. Bu Aida wonten ing luar Magelang jawabannya ingkang A kemudian juga sugeng enjing dari Pak Nurholik menika kampung gamelan nggih Mas. Saking Mas Abimanyu Jember weh lah tebih menika nggih. Mak Pak tuh bagus sami galo jawabannya ingkang B. Yuk sirup monggo voice note.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nggih.
6: Kula nderek jawab nggih.
1: Monggo.
6: Ingkang kemawon.
1: Ah, kemawon.
6: Matur nuwun.
1: Sami-sami, Pak Sidarjan wonten matur kismo jawabannya adalah ingkang B selamat hari ulang tahun Kota Yogyakarta. Bumbuki wonten ing kasihan jawabannya B ada Pak Sunaryana Mundilan jawabannya B. Pak Muladi menika mengirimkan voice note. Monggo.
3: Halo,
1: halo.
3: Sugeng Mas Semi Prabowo.
1: Sugeng Enjang.
3: Bantul Pak Mulati. Oke.
1: Monggo Pak Mulati.
3: Nggih, kula tak langsung jawab mawon. Niki Kampung Gendingan.
1: Gendingan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Mulati. Bu Tarmi Demangan Baru Sugeng Enjing jawabnya Kampung Gamelan. Kemudian Sugeng Enjing menika saking Mbah Kung. Wontenanya teranje, salam sehat selalu. Simaturut sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Seterusnya budaya, ini saya harus buka jawaban ya, kunci jawaban. Jadi beberapa nama kampung yang ada di seputaran keraton, ada yang di dalam, yaitu di itu maksudnya di Njeron Beteng, kemudian juga ada yang di Njobo Beteng. Nah, kampung-kampung ini ada yang memang disesuaikan dengan kampung atau abdi dalam yang sesuai dengan tugas-tugasnya gitu. Kalau di Njeron Beteng itu misalnya ada pandian, kemudian juga ada musikanan, kemit bumen, siliran, kemudian juga ada roto wijayan, polwijan, patean, namburan, gamelan gitu. Nah, kemudian kalau di Njobo Beteng itu juga banyak yang di luar Beteng itu ada penumping, bumijong, gowongan, sitih sewun, jelagran, gandean, gedong tengan, kemetiran, kemudian juga ada gendingan, ada kauman, seronatan, ya. Dan kampung-kampung ini memang di seputaran Keraton Yogyakarta. Nah, kalau dari pertanyaan tadi tersebut, yo, kampung yang merupakan tempat tinggal khusus bagi Wiyoko itu ternyata adalah itu gendingan. Ya, kalau pilihan jawabannya adalah gendingan dan gamelan, maka jawabannya adalah gendingan. Ya, jadi tersebut yo, gendingan atau kampung gendingan ini merupakan tempat tinggal abdi dalam Wiyoko, ahli gending gamelan keraton. Secara administratif ini berada di wilayah Kelurahan Noto Prajan, Kecamatan Ngampilan. Jadi berada di sisi barat Keraton Yogyakarta. Jadi kalau dari peta yang saya dapatkan itu ya di sebelah daerah barat keraton yang jalan Kauman.

dalam gamel yang bertugas mengurus kuda milik Sultan. Secara administratif, kampung ini berada di wilayah Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton. Kalau panjenengan melewati di Gamelan, itu nanti akan ada patung kuda di situ, Sutarsabuto ya. Nggih. Sampun jelas nggih, Sutarsabuto ya. Nanti kalau misalnya pengin membuktikan bisa langsung ke Gamelan dan juga ke Gendingan begitu nggih, untuk memastikan yang saya sampaikan ini sesuai. Begitu nggih. Terima kasih sudah bersama dengan kami di Madok Gadok, bisa menambah wawasan dan juga bisa menambah paseduluran di kesempatan pagi hari ini. Sehat selalu, selamat hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta, semakin oke, otentik, konkret. Ketemu lagi di Madok Gadok berikutnya. Sugeng Enjing dan Sugeng Makaryo.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, Kabupaten Kulon Progo ditunjuk sebagai pilot project program pemutakhiran pencatatan perkawinan melalui inovasi kado nikah atau kolaborasi dokumen pasca pernikahan. Program yang diinisiasi DPMK 2 PSDI ini melibatkan Disdukcapil dan Kankemenak Kulon Progo untuk melakukan pendataan secara jemput bola melalui KUA di Kapanewon, sehingga warga tidak perlu datang langsung ke kantor pelayanan. Kepala Disdukcapil Kulon Progo Taufik Amrullah menyebut, sekitar 18.000 pernikahan di wilayah tersebut belum tercatat, sehingga program ini diharapkan meningkatkan keakuratan data perkawinan. Beralih ke informasi lainnya, Kadin DIY sukses menggelar membatik massal bertajuk Simfonia 1001 Pembatik di sepanjang Jalan Malioboro Sabtu 3 Oktober kemarin. Kegiatan untuk memperingati Hari Batik Nasional sekaligus hari ulang tahun ke-270 Kota Jogja ini dilangsungkan dari titik terang bulan hingga titik 0 km yang dimulai dari jam 6 pagi hingga 11 siang. Adapun jumlah peserta yang mengikuti acara tersebut sekitar 1.060 orang, melibatkan komunitas, sekolah, ASN, dan pihak swasta. Peserta berusia di atas 12 tahun juga diperbolehkan membawa pulang hasil batik masing-masing. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.